0: Kerajaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan Wakil Konghucu di Iwan Timpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSPUR.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan 2 sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility, karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus, dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan terbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area masih masuk kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area masih berasap.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VA-L6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bripka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: SD nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, roh aku. Tapi ketok yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng, atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Report on the situation, Agent Jinta.
2: I've cleared the situation, M.
1: Good. It's time for your rendezvous with Agent Raman. Have you established contact?
2: Copy. I have a visual.

0: Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Pendengar, saya masih menemani Anda ya di kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini di edisi Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, selanjutnya pilihan program kita pilih publik hadir menyapa Anda hingga pukul 8 nanti. Bersama kami di 96,4 FM.
1: Opini Publik.
0: Selamat pagi, pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Minggu pagi, panas ya. Untuk wilayah Sungai dan sekitarnya, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Opini Publik. Hadir cukup singkat hingga pukul 8 nanti. Dan seperti biasanya di minggu, kita enggak menghadirkan tema dalam program kita Opini Publik ya. Tapi berbagai informasi kita akan coba hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi cuaca cerah, cenderung panas untuk wilayah Sungai dan sekitarnya. Dan yang pastinya hujan masih dinantikan ya. Ya, masih menantikan turunnya hujan. Karena memang walaupun kemarin sempat hujan, ya setidaknya bisa membasahi lah, walaupun belum menambah ya debit air kita. Baik pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi ya, banyak informasi-informasi terupdate-nya. Kali ini kami coba kutip untuk Anda dari beberapa media online ya. Kalau saya buka di sini ada beberapa media online, tidak hanya dari portal berita kami di rri.co.id, juga banyak sekali informasi-informasi yang kami coba hadirkan untuk Anda pendengar pagi hari ini. Nah, apa aja informasi terupdate-nya? Kalau dari informasi terupdate-nya ini banyak sekali ya. Salah satunya ini dari media online Detik News, saya kutip, di mana pendengar, edarkan ribuan obat ilegal, ada 2 residivis ditangkap di Bogor. Nah, berbicara obat ilegal nih, harus hati-hati juga ya, karena peredarannya ini banyak yang ilegal gitu. Contohnya di ya ini contohnya di Bogor, ada 2 pria diduga terlibat peredaran obat keras tanpa izin edar atau ilegal, dan keduanya ini bukan dari Bogor tapi dari Aceh asalnya. Dan dari pemeriksaan awal, polisi mengamankan sekitar 2.500 butir obat terlarang yang diduga akan diedarkan di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Nah, saat ini untuk pelaku ya sudah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Bogor untuk pendalaman dan penyidikan lebih lanjut. Nah, itu ya. Itu di mana tuh? Di Bogor. Nah, selain di Bogor, kalau di Jakarta Selatan juga ini Polda Metro bongkar peredaran obat keras di kios Jaksel, ada 827 butir disita. Ini banyak sekali beredar obat-obat keras ya. Jadi memang jangan sembarangan untuk beli obat. Kalaupun butuh obat, biasanya kan kita ada resep dari dokter gitu ya. Biasanya resep dari dokter itu yang menjadi panduan kita untuk beli obat selanjutnya. Jadi kan sembarangan juga ya beli obat-obat, ya bahaya juga ya, karena peredaran obat-obat keras saat ini sudah banyak ya, obat-obat ilegal. Dan gak hanya di Bogor, tapi ada di Jaksel juga ini sudah ditemukan, dan semoga ada di daerah Anda atau di Bangka Belitung. Nah, itu sebagai informasi juga untuk Anda di pagi hari ini. Kemudian pendengar, informasi lainnya dari obat, kita beralih ke pertanian. Nah, kalau dari pertanian, ada informasi juga pemerintah itu bersama kedutaan besar Inggris, terutama untuk Indonesia ya, sudah meresmikan operasional pompa air tenaga surya atau PATS ya. Tepatnya kalau di Sumatera Utara ini di Desa Sibonor, Ompuratus, Kabupaten Samosir, yang mengairi 82 hektar sawah. Jadi kalau dari Deputi Bidang Pangannya mengatakan bahwa PATS atau pompa air tenaga surya ini sendiri itu khusus ya untuk 749 petani yang memang selama ini terbatas ya melakukan penanaman satu kali dalam setahun karena mengandalkan sawah tada hujan. Jadi dengan adanya PATS ini atau pompa air tenaga surya ini akan bisa ya tentunya meningkatkan produktivitas dari yang biasanya hanya satu kali produksi mungkin bisa menjadi dua kali atau mungkin bisa tiga kali atau mungkin empat kali gitu ya. Nah tentunya dengan adanya PATS ini diharapkan nantinya bisa berdampak ya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Nah ini ada sumur-sumur yang hanya mengharapkan hujan gitu ya, ada juga gitu. Nah ini sawah tada hujan. Nah itu pendengarnya informasi juga untuk Anda di pagi hari ini. Kemudian informasi lainnya juga. Nah informasi ini sebenarnya kalau masalah MBG ya BGN, wah ini memang masih banyak sekali problemnya gitu ya. Belum kemarin keracunan. Nah ini ada yang lain lagi gitu ya, di mana dari kepala BGN Pak Sudaryono itu mengungkapkan bahwa ada praktik pungli lagi oleh oknum yayasan terhadap mitra pengelola dapur program makan bergizi gratis. Wah, nah ini nih. Jadi oknum yayasan ini itu mereka mematok ya untuk biaya pemotongan berkisar antara 1.500 hingga 2.000. Untuk setiap porsi makanan, meski tidak memberikan kontribusi operasional maupun pembinaan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ini tapi enggak ya di Bangka Belitung ya. Ini kalau secara khasnya kita enggak tahu di mana ya, tapi ini ada gitu dari BGN. Jadi biasanya kan SPPG itu ada yayasannya. Nah ini mereka mematok gitu 1.500 sampai 2.000 per porsinya. Kalau enggak salah 10.000 ya satu porsi MBG gitu ya. Nah ini berkurang lagi, disunat lagi gitu. Nah ini mendengar, jadi dikatakan oleh kepala BGN adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun, tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak memiliki kontribusi apapun terhadap jalur jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut. Dan tentunya praktik ini akan ditindak oleh BGN karena memang membebankan mitra serta berpotensi menurunkan kualitas makanan bagi penerima manfaat. Jadi seluruh anggaran MBG wajib dialokasikan secara transparan untuk menyajikan hidangan bergizi dan berkualitas. Nah ini kalau sudah ada pungli-pungli seperti ini bahaya juga ya. Dan dari BGN juga ini akan menindaklanjuti. Iya potensinya pasti ya. Secara kalau misalnya harganya kurang, tentunya kualitas makanannya juga akan kurang yang diterima oleh penerima manfaat gitu ya pendengar ya. Jadi seluruh anggaran begini wajib dialokasikan secara transparan. Itu informasi yang saya baca, saya kutip dari kompas.com begitu mendengar ya. Baik, ada yang ingin gabung sama kita? Halo, selamat pagi.
1: Pagi juga Mbak Reka.
0: Iya pagi, Pak Apu, apa kabar?
1: Baik.
0: Saya sudah lama nggak dengar suara Pak Apu ya. Biasanya kalau kemarin ada suara Pak Apu, ini suara Pak Apu agak-agak menghilang gitu dari peredaran. Tapi sehat ya Pak Apo ya?
1: Sehat, tidak menghilang. Memantau, monitor.
0: Oh, tetap monitor ya. Alhamdulillah.
1: Perkembangannya bagaimana?
0: Perkembangan apa? Bagaimana? Masih perkembangan sampah kah gitu?
1: Iya, nomor satu dong.
0: Masih ya?
1: Gotong royong semua kebersihan. Tapi nanti tertangkap ada sanksinya, sudah berlaku. Saya mengajukan perda, tapi kelurahan tak berani. Perdanya itu kan ada sanksi, hukuman, penjara, denda, kan uang, segala macam kan. Tapi dari pihak kelurahan, ku dengarnya tak berani tanda tangan. Itu sanksinya hanya kebersihan, misalnya tertangkap, suruh dia bersih sampah. Kalau enggak, dikembalikan sampah, ditumpukan sampah itu dikembalikan di rumahnya atau di viralkan di media sosial.
0: Oke, jadi itu sudah ditetapkan seperti itu ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Jadi selama ini disuarakan Pak Apu udah dijalankan gitu?
1: Ya, terima kasih Ibu Kaling. tindak lanjut ibaratnya berbakti untuk bermasyarakat itu.
0: Iya benar.
1: Nah, ini baru benar-benar kepala Kaling nih berarti.
0: Wah, keren berarti. Kaling apa nih?
1: Serimananti.
0: Oh, Serimananti. Baik. Ya. Oke.
1: Itu namanya baru bermasyarakat. Jadi kalau kita jadi pemimpin harus turun ke rakyat kan?
0: Benar nah, kali.
1: Ini baru benar-benar. Itulah kami maunya. Kerja nyata ibaratnya, jangan hanya tong kosong bunyinya nyaring.
0: Oke, baik.
1: Iya, hanya lihat semua janji-janji sudah jabatan, enggak ada turun.
0: Iya.
1: Turun di lapangan, enggak ada kerja, enggak ada tindak lanjut.
0: Jadi setelah adanya sanksi seperti itu nih, tetap gimana dari posisi sampahnya di sana? Udah aman berarti?
1: Aman sih, kami tengah dimonitorin. Nah, sekarang sudah kami kerja bakti 2 minggu. Minggu kemarin dulunya. Sudah bersih. Tapi nanti tertangkap ada sanksinya nih.
0: Sudah ada yang tertangkap Pak Apo selama sanksi ditetapkan?
1: Sudah.
0: Oh sudah, terus gimana tuh?
1: Nah, dikerjain suruh dia bersihin sampah.
0: Oke, jadi ibaratnya nerima dengan sanksi yang ditetapkan ya, begitu ya?
1: Terima lah, kalau nggak terima diviralkan foto dia.
0: Oh gitu, jadi kalau nggak mau diviralkan di media sosial, begitu ya?
1: Ya, fotonya si A, misalnya Mbak Reta yang tukang
0: buah. Waduh!
1: Wah, tampangmu. Wajah Mbak Reta mau sampai situ.
0: Oh ya. Gitu. Ada yang moto berarti ya udah ya. Atau ada CCTV di situ udah dipasang.
1: Kameranya ibaratnya.
0: Oh gitu. Keren. Berarti udah ada gitu ya.
1: Iya, ada juru kamera.
0: Ada juru kameranya. Wah, bagian dokumentasi begitu ya.
1: Iya.
0: Keren.
1: Itulah kan saya menantang pihak lingkungan hidup tempo hari kan. Kan perdanya harus berlaku kan, berani tidak nangkapnya kalau ada foto, berani tidak tinggal lanjut, begitu. Harus kan kita kalau mau tegas, kita kan maju kota kita kan.
0: Benar.
1: Iya, perda itu harus dilakukan peraturannya. Jadi kita aman, bersih, tertib. Jadi moto kita itu berlaku kan, aman, bersih, tertib kan. Kemudiannya kan.
0: Oke.
1: Kalau sampah berantakan, itu motonya nggak berguna, Mbak Reta.
0: Benar.
1: Iya, jangan hanya moto aja.
0: Iya. Oh, sekarang udah Pak Boy loh, kepala DLH-nya. Lebih enak loh ngobrol sama Pak Boy. Lapor aja, Pak Boy langsung nanti. Iya.
1: Harus tindak lanjut, Mbak Reta. Dari Bapak Bupati harus diterapkan. Jadi kita dari kepala harus tegas. Jadi bawahan harus ngikut.
0: Gitu.
1: Kita harus bekerja yang benar-benar, Mbak Reta.
0: Benar.
1: Jangan hanya ibaratnya hanya masuk kerja, tapi di lapangan nggak ada, nggak ada kenyataan.
0: Nggak ada manfaatnya gitu ya.
1: Iya.
0: Outputnya nggak ada kalau bahasanya gitu ya.
1: Iya.
0: Hasilnya nggak ada.
1: Kita ini mau kerja nyata.
0: Kerja jadi, nyata gitu ya.
1: Iya. Jadi kita sama semua jadi merasakan. Jadi tidak ada satu golongan dan satu pihak yang menguntungkan. Jadi sama-sama. Kan tersebut kan kita.
0: Yeah.
1: Keras sama dipikur, dingin sama dijinjing kan.
0: Iya, yeah, benar.
1: Nah, jadi kita gotong royong. Saya ingat itu Pak, zaman almarhum Pak Sermiji kan. Nah, ibarat sapu lidi ingatnya. Sapu lidi itu, lidi itu kan kecil. Dia nyatu kan jadi besar kan kuat.
0: Iya.
1: Nah itu motonya.
0: Baik. Sip.
1: Ya kita misalnya kita pihak masyarakat dan pemerintah kerjasama. Jadi harus tegas dari pemerintah harus tegas aturannya. Jadi kita aman tertib.
0: Iya. Jadi apresiasi nih buat Kalingnya gitu ya.
1: Ya,
0: wow.
1: Sih, ibu Kalingnya tuh.
0: Oh, ibu-ibu nah. Biasanya ibu-ibu memang suka kebersihan gitu, Pak.
1: Ya, sebenarnya bapak-bapak pun mau bisa.
0: Bisa.
1: Mau atau tidak melakukannya.
0: Iya, tapi yang banyak bersih-bersih kan ibu-ibu, Pak, biasanya.
1: Enggak lah.
0: Enggak lah.
1: Wanita dan laki itu sederajat
0: satu sama ya. Uy,

0: Okay, Bang.
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau dari pihak terkait, jadi ibarat yang lebih kompeten lah, kan jadi tidak berani berkutik.
1: Iya, benar. Ada dari pihak pemerintahnya gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Ini pelaku sanksinya ada, perdanya ada gitu kan.
1: Oke.
0: Itu Mbak Reta.
1: Siap.
0: Saya menghimbau ibarat itu dinas-dinas terkait. Berjalanlah yang sebenar-benarnya. Tegakkanlah hukum. Tidak mandang bulu. Tidak mandang. Ibarat itu biar pejabat pun tangkap. Itu Mbak Reta.
1: Benar. Semuanya harus adil dan merata gitu ya.
0: Iya, jangan
1: Tebang pilih gitu ya.
0: Ini pangkatnya lebih besar, aku takut. Enggak. Siapapun aku tak takut, Mbak Reta, kalau kita kebenaran, Mbak Reta. Dia pemimpin paling besar pun tak takut.
1: Benar. Setuju ya, saya.
0: Tidak ada bukti, ibarat itu.
1: Harus ada bukti, ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Begitu, Mbak Reta.
1: Oke, baik. Jadi hari ini menyampaikan itu ya. Sip, ya, mantep. Oke deh.
0: Yo, terima kasih Mbak.
1: Sama-sama Pak Apo.
0: Jaya Udara Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Apo yang sudah bersama kita. Karena memang masalah sampah ini terus sering disuarakan oleh Pak Apo begitu ya. Sampai ada memang beberapa kepala dinas daerah beberapa ya pergantian gitu ya. Terus monitor dan menyampaikan dan akhirnya hari ini sudah berjalan apa yang diinginkan oleh masyarakat Songyam terutama Pak Apo. Oke, lanjut. Ada Pak Rustam di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Deta.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Boleh, silakan. Pak Rustam, ada informasi apa nih?
2: Topiknya apa Mbak Reta?
1: Hari ini nggak ada topik kalau hari Minggu, tapi tadi terserah mau informasi apa. Tadi ada beberapa informasi yang sudah saya bacakan gitu.
2: Oh bebas ya?
1: Bebas, hari ini bebas.
2: Nah, kalau begitu dari saya aja ya?
1: Iya, dari Pak Rustam apa nih yang ingin disampaikan?
2: Iya, terima kasih saat ini. Kapolri udah ganti, itu udah lama kita nunggu.
1: Iya.
2: Yeah. Pratikno udah dipindah, udah lama kita nunggu. Orang-orang yang kita tunggu pindah itu sudah pindah, intinya begitu. Cuman yang apa namanya, kemudian lagi apa, Wapres bakal ganti juga. Ya sebentar-sebentar itu lah Reta, itu aja mungkin.
1: Oh iya, jadi bahas itu ya. Jadi apa yang diharapkan ini juga sudah berjalan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi didukung nih Kapolri yang baru Pak Suyudi.
2: Waduh, kita sesuatu yang baru Mbak Reta pasti dukung. Soal apa namanya, sepak terjangnya ke depan kita belum tahu.
1: Iya, kita nantikan sepak terjangnya seperti apa gitu ya Pak Suyudi Aryo Setonya ya.
2: Iya, tapi kemarin kan banyak pengamat juga kalau dari hari baru sehari menjabat itu 88 itu di apa namanya Mbak Rita yang paling paham istilah itu.
1: Berarti sudah ada sepak terjangnya begitu, sudah ada apa ya yang dimunculkan gitu ya dari awal pelantikannya gitu.
2: Iya, tetapi kan itu menurut apa namanya itu. Apa ya, secara sederhananya itu kan sudah lama dipersiapkan sebetulnya. Namun kita bersyukur karena dari daerah-daerah ini dari Riau 2 itu menduduki pejabat yang strategis itu sebetulnya. Artinya biasanya kan Pulau Jawa yang monopoli itu.
1: Maaf
2: ini bukan menyebut pulaunya, tetapi kebiasaan seperti itu. Ini dari Riau 2, kemudian dari ada mana NTT apa Maluku itu. Artinya dari sudah mulai mereka apa namanya ya selama ini kan nggak bergerak pangkat itu Mbak Reta, 5 tahun di situ lah.
1: Okay.
2: Orang kan nanti, ya promosi itu kan artinya jabatan baru, dia pangkat sudah mulai naik.
1: Iya.
2: Ya kan. Saya juga kalau di situ terus pangkat saya.
1: Iya.
2: Makanya pangkat yang mantep ini kadang-kadang berpikirnya macam-macam nanti akhirnya.

0: gitu.
1: Sini terus nggak ada tanya.
0: Jadi bisa korupsi gitu ya? Enggak.
1: Dari macam-macam nanti.
0: Oke, baik. Siap.
1: Pada tahu. Coba jam ada tahu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rustam udah bersama kita pagi ini. Oke, baik Pak Rustam ya, sudah bersama kita. Pak Rebet, matiin dulu telepon lagi setelah ini ya. Oke, matiin dulu yang di situ karena harus dimonitor masuknya bukan di teleponnya. Boleh. Matiin dulu karena masih ada waktu 2 menit. Boleh, saya tambah deh 3 menit. Karena pukul 8 nanti kita harus hadirkan mobile ya dari gereja ke gereja. Halo Pak Rambe, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi Mbak Reta.
0: Pagi Pak Rambe, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke, boleh nih Pak Rambe. Ingin menyampaikan apa?
2: Itu yang baru masuk tadi Pak Rustam ya?
0: Pak Rustam benar.
2: Salam rindu buat Pak Rustam itu udah lama.
0: Iya, baik.
2: Dari Rambe Kelana.
0: Oke.
2: Okay. Apapun yang terjadi, kita kritik, boleh mengkritik, tapi kita yang namanya di bawah itu ya hanya bisa mengkritik aja.
0: Iya.
2: Jadi boleh hati panas tapi kepala dingin.
0: Iya, benar.
2: Saya suka itu dengan Bang Rustam. Senior saya itu.
0: Baik.
2: Ini apa ya? Enggak ada yang dibahas ya. Tadi saya... ada masalah MBE.
0: Iya, terkait ada praktik pungli oleh yayasan terhadap mitra pengelola dapur MBG gitu.
2: Nah, itu dia. Kalau berbicara masalah MBG ini memang dari Rambe Kelana memang kurang efektif ya, kurang setuju itu. Tapi kalau memang itu yang dijalankan, berarti siap dong untuk resiko di lapangan.
0: Iya.
2: Artinya begini, karena kecabangannya itu banyak, sehingga koordinir di lapangan itu harus lebih diketahui. Supaya jangan ada kebocoran. Saya walaupun nggak mendukung, walaupun saya pengeritik, tetapi saya tetap mau berikan jalan yang kalau masih ada yang
0: benar.
2: Karena yang hakiki itu kebenaran, Mbak.
0: Iya, benar.
2: Iya kan. Ya. Jadi kalau kita nggak bersuara, ya kapan sih kita bisa ikut andil di dalam ini? Jadi ini pun di sisa waktu yang supaya disangka orang Beklana masih hidup, cuman itu aja. Bagi yang nggak telepon itu cobalah kalau apa si WA sebaris gitu biar ketahuan.
0: Iya, ketahuan si HP-nya belum dijual hati gitu ya.
2: Jangan nanti tiba-tiba oh udah koin gitu.
0: Iya. Oke.
2: Jadi itu aja Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Rambe dan sama kita juga begini.
2: Begini ya. Sebenarnya bukan kanal informasi ya, wadah informasi. Diterima atau tidak yang setelah saya sampaikan.
0: Iya, oke.
2: Oke, Mbak, terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Miklana. Penelpon terakhir kita dalam program Opini Publik untuk hari ini, besok ya pengen full 90 menit di edisi Senin sampai Sabtu. Dan Minggu memang hanya 30 menit. Saya kini menemani Anda. Selamat pagi. Tetap bersama Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Opini Publik.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda siaran ulang dari gereja ke gereja.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
2: PT
1: lalu.
2: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
3: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan. Harga naik, rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan,

0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepada-Mu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar? Semua kelihatan sehat, ya, kelihatan makmur, ya, apalagi setelah Imlek, ya. Ketika saya kunjungan pada hari raya Imlek kemarin, semua keluarga mempersembahkan yang terbaik, ya. Dan semua ingin yang datang juga menikmati semua, termasuk saya disuruh menikmati semua, ya. Bersyukurlah bahwa kita boleh merayakan itu bersama-sama, ya. Dan yang menarik adalah bahwa tadi yang diberikan, yang dipersembahkan adalah yang terbaik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama gereja di seluruh dunia mengadakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Kenisa. Kalau kita melihat kembali apa yang disampaikan dalam bacaan kitab suci hari ini, kita diingatkan kembali akan apa yang pernah disampaikan dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 1 sampai dengan 2. Di sana dikatakan demikian: Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan dalam kitab Keluaran sekarang disampaikan lagi dalam Injil Lukas bab 2 tadi. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dulu bacaan pertama dari nubuat Maleakhi sebelum kita masuk pada Injil Lukas bab 2 yang mengutip dari kitab Keluaran tadi. Kalau dalam kitab nubuat Maleakhi, kita ini diingatkan kembali satu hal yang sangat penting. Tadi dikatakan, menurut nubuat Maleakhi, Tuhan akan tiba-tiba datang masuk ke dalam baitnya. Jadi Maleakhi, sang nabi, sudah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba di baitnya. Mengapa Maleakhi mengingatkan hal ini? Sebetulnya kita bisa mengingat kembali bahwa ternyata bangsa Israel ini pernah mengalami pembuangan. Mereka dibuang ke Mesir. Dan pada saat itu ketika mereka berada di pembuangan, mereka secara rohani itu seperti orang-orang yang sedang retret. Di tempat pembuangan mereka mengalami Allah yang begitu luar biasa. Seperti kalau Bapak Ibu sedang retret, sedang rekoleksi gitu ya. Sepertinya kita dekat sekali dengan Tuhan, ya. Lalu di sana ada resolusi-resolusi. Nanti kalau aku pulang dari pembuangan, kalau aku pulang dari retret, nanti saya akan hidup lebih baik. Kalau selama ini saya tidak rajin berdoa, maka nanti saya akan rajin berdoa sehari 5 kali. Kalau makan sehari 3 kali, maka ini harus beda, sehari 5 kali. Kalau selama ini ke gereja hanya Natal dan Paskah, ya, ketika membuat resolusi retret itu, nanti saya akan ke gereja setiap minggu. Syukur-syukur kalau bisa ikut misa harian. Kalau selama ini agak pelit, ya, itu pasti bukan orang Sungai Liat, ya. Lalu ketika buat resolusi,
saya ingin murah hati. Saya ingin beramal dengan tetangga-tetangga. Saya ingin berbuat baik, peduli pada mereka yang kurang beruntung. Itu resolusi-resolusi ketika kita ikut retret, ketika kita ikut rekoleksi, ketika kita berada di tanah pembuangan di Mesir. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ini mulai lupa. Seperti ketika kita pulang retret, ya sudah lama kita berada di rumah, lalu mulai lupa dengan resolusi-resolusi tadi. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah mengalami? Banyak yang senyum-senyum ya. Jadi bangsa Israel tadi mulai lupa dengan apa niat-niatnya, dengan harapan-harapannya ketika berada di pembuangan. Mereka mulai melupakan bait suci, ya. Bait Allah, gereja tidak pernah didatangi lagi, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah berbuat baik lagi. Bahkan gaya hidupnya berubah. Gaya hidupnya sekarang yang berkembang adalah gaya hidup yang penuh dengan keserakahan. Gaya hidup yang seringkali berlaku tidak adil, tidak peduli dengan apa keadilan. Kita justru mengembangkan semangat-semangat ketidakadilan itu. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Maleakhi sang nabi datang untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan kembali, Tuhan akan datang tiba-tiba masuk ke bait Allah. Maka kalian harus bersiap. Ya. Ini yang diingatkan kembali oleh sang nabi melalui bacaan pertama hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Yesus yang dipersembahkan di kenisah di bait Allah ini adalah penggenapan dari bacaan pertama ini, dari nubuat Maleakhi ini. Yesus yang dipersembahkan di bait Allah tadi dikisahkan bagaimana ia disambut oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Ada Simeon, ada Hana. Mereka semua menyambut dengan penuh sukacita, bahkan mengabarkan tentang siapa orang ini yang begitu luar biasa. Seperti Hana tadi juga, kemudian ia banyak berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana berbicara banyak tentang Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sekarang dipersembahkan di bait Allah. Ini adalah sekali lagi pemenuhan dari kitab nubuat Maleakhi tadi. Pemenuhan bahwa sekarang Tuhan betul-betul masuk ke bait Allah. Kehadiran Tuhan adalah untuk menguduskan. Kehadiran Tuhan di bait Allah itu untuk menyucikan. Sehingga semua saja yang ada di sana disucikan, dikuduskan. Sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak, mari kita bersama-sama datang ke bait Tuhan ini, mempersembahkan yang terbaik. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan yang sulung, yang pertama, entah itu dari manusia atau dari hewan, bahkan dari pohon-pohonan, dari tumbuh-tumbuhan, yang pertama itu milik Tuhan. Itu yang harus dipersembahkan, yang terbaik. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi hari ini kita diajak juga untuk mempersembahkan. Mumpung Tuhan itu hadir di dalam baitnya, Dia akan mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Apapun bisa kita persembahkan, yang penting adalah yang terbaik. Amin. Saya selalu ingat akan pengalaman saya ketika saya di Jakarta.
ada seorang anak muda yang datang kepada saya. Dia memberi amplop isinya uang. Dia katakan begini, Romo, ini gaji pertama saya. Ini saya berikan untuk gereja. Ini untuk Tuhan. Lalu saya langsung ingat, orang ini sepertinya rajin membaca kitab suci. Dia tahu isi kitab suci bahwa yang pertama itu milik Tuhan, maka dia berikan kepada Tuhan yang pertama. Ya. Nah, ini repotnya yang ada di sini ini bukan orang yang pertama kali akan terima gaji ini ya. Maka pesan saya cuma satu, berikanlah, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda punya bakat, punya kemampuan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Ya. Kalau punya suara yang bagus, merdu, persembahkanlah kepada Tuhan. Ya. Kalau suaranya kurang bagus, ya dilatih. Ya. Ya. Jangan malu-malu untuk tugas kor. Ya. Ah, suara saya jelek, Romo. Nah, itu dilatih. Ya. Kalau dilatih, lama-lama bagus. Persembahkan apa yang Anda punya, yang terbaik. Tentu itu akan dikuduskan, akan disucikan oleh Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagimu, berkat bagi sesama, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,

0: disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke pengabdian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kanisa.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon bimbingan-Mu dalam segala pekerjaan kami, agar dapat menghasilkan buah yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kuasa kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Marilah kita mendoakan doa yubelium. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos, dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat yubelium membangkitkan kembali dalam diri kami peziarah harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagimu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad.
0: Bapa yang penuh kasih, bersama dengan saudara-saudari kami, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-39 Suster Renata KKS, juga syukur atas ulang tahun Ibu Yovita Claudia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada saudari-saudari kami ini. Dalam rasa syukur atas hari ulang tahun ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berilah kepada para saudari kami ini kesehatan yang baik. Dampingilah selalu dalam peziaran hidupnya. Semoga ia senantiasa Kau penuhi dengan sukacita. Semoga mereka selalu berbahagia. Kau beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, perutusan dan juga pelayanannya. Berilah kepada mereka umur yang panjang. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kami juga berdoa dan sekaligus bersyukur untuk Ibu Maria Goretti Liucin Moi yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa mendampingi hambamu ini dari hari ke hari telah mendapatkan proses pemulihan darimu sendiri. Dan kami tetap mohon penyertaan-Mu. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada Ibu Maria Goretti Liucin Moi. Semoga ia bisa kembali sehat seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitasnya tanpa suatu gangguan apapun juga. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengelu-elukan sang penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saya sampaikan cek fakta. Saya kutip dari komdigi.co.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wapres bisa dilengsarkan MK. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui akun tweets pribadinya @YusrilIzaMHadi. Yusril membantah bahwa dirinya pernah menyebut pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak dipercaya dengan informasi yang beredar di medsos dan tetap memverifikasinya. Kepada awak media, dia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah Wapres Gibran. Jadi pendengar, informasi terkait Yusril sebut tidak ada aturan Wapres dilengsarkan MK adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Anda masih bersama Pro 1 pendengar, masih berlanjut menemani suasana pagi Anda di pagi hari ini. Kita akan hadirkan untuk Anda, kali ini ada informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Di mana pendengar dari BMKG menyampaikan ya untuk informasi cuacanya, di mana untuk Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan dengan intensitas sedang, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang udara kabur, Bandar Lampung berkabut. Kemudian untuk Jawa, terutama di Serang, Bandung, dan Semarang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Surabaya berawan tebal, Yogyakarta udara kabur. Untuk Denpasar berawan, Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang cerah berawan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, Samarinda udara kabur, Tanjung Selor hujan disertai petir. Sementara untuk Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Palu berkabut, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan, Ternate berawan tebal, Ambon Sorong udara kabur, Manokwari Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Nabire berkabut, Merauke dan Jayawijaya berawan. Itu informasi perakhiran cuaca provinsi ibu kota provinsi ya se-Indonesia untuk edisi 4 Oktober 2026 yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Kemudian mendengar informasi lain juga kita masih akan hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, tentunya masih saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id di mana pendengar Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah atau public stock holding dalam perundingan pertanian WTO. Dorongan itu disampaikannya dalam pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers Meeting. Mendengar dalam forum itu Indonesia mendorong kemajuan perundingan pertanian WTO. Dorongan itu terutama diarahkan untuk menemukan solusi permanen bagi public stockholding dan special safeguards mekanisme bagi negara berkembang. Indonesia meyakini sistem perdagangan multilateral yang terbuka dapat diprediksi dan berbasis aturan tetap menjadi salah satu fondasi yang perlu dipertahankan. Public stockholding yang digunakan secara proporsional dan transparan dapat menjembatani periode surplus dan kelangkaan pangan. Dan menurutnya public stockholding proporsional dan transparan menjaga akses pangan masyarakat rentan serta menyediakan pasar andal bagi petani kecil. Itu berdengar ya, Mendak dorong solusi permanen cadangan pangan pemerintah dalam G20 yang kami kutip juga dalam sajian musik dan juga informasi bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini atau untuk pagi jelang siang hari ini. Baik pendengar, Sita masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya, masih bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Mendengar Anda masih bersama Pro 1, kita masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi-informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Di antaranya pendengar, informasi yang kami kutip untuk Anda ya, PBB alokasikan dana 2,8 triliun rupiah untuk 12 krisis kemanusiaan, di mana pendengar ya, dana ini ditujukan untuk mendukung bantuan penyelamatan jiwa terutama untuk masyarakat terdampak di berbagai wilayah Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Alokasi ini merupakan bagian dari upaya PBB untuk menjangkau 87 juta orang yang menghadapi kebutuhan kemanusiaan paling parah tahun ini. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Tom Fletcher mengatakan tidak ada waktu untuk disia-siakan dan ia menegaskan bantuan harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu pendengar informasi yang masih kita kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id di kebersamaan kita untuk pagi jelang siang hari ini. Pendengar Pro 1 masih berlanjut menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik juga informasi-informasi yang kita akan hadirkan di kebersamaan kita pendengar untuk hari ini. Saya pilihkan untuk Anda The Message. Selamat ulang tahun.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: di kebersamaan untuk hari ini. Buat yang saat ini masih menikmati suasana hari minggunya bersama orang-orang yang dicintai ya, semoga kebahagiaan selalu bersama Anda dan keluarga tercinta. Pendengar, kita hadirkan untuk Anda masih dengan pilihan musiknya bersama kami di 96,4 FM.
1: Pro 1.

0: Sato.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Mendengar Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Bangka Bitung Siang masih bersama Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar Pro 1 mengawali Bangka Bitung Siang untuk hari ini, kami hadirkan untuk putra-putri Anda tercinta di rumah dalam acara kita Idola Anak. Dan meja tugas ucapkan selamat siang, selamat mengikuti.

0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Pro 1 adik-adik semuanya dalam program kita Idola Anak edisi hari ini, hari Minggu di 4 Oktober 2026. Dan siang hari ini Kareta akan menemani adik-adik ya. Kita akan bincang nantinya bersama narasumber kita, tentunya teman kalian ya, yang punya segudang prestasi, yang pastinya juga didampingi oleh sang mama ya di siang hari ini. Kebersamaan kita hingga pukul 11 nanti. Dan nantinya Kareta juga ajak ya buat adik-adik di rumah yang pengen tanya-tanya nih sama teman kalian yang sudah hadir di studio, boleh 94301081177971. Nah, Kareta langsung sapa, siapa sih narasumber kita untuk hari ini dan apa sih prestasinya? Oke, Kareta perkenalkan ya. Dia adalah Rian Alfa Rosia Gian. Rian ini merupakan siswa SD Maria Goretti yang punya banyak prestasi. Nanti kita spill satu persatu apa sih prestasinya. Kareta sapa dulu ya. Halo Rian, selamat siang.
1: Halo Kareta.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, sehat ya. Nah, Rian gak sendiri loh. Rian juga didampingi sang mama. Ada Mama Vita, atau mungkin kalau akrabnya Eda Vita. Dibuat yang pendengar perempat pasti tahu banget. Halo Eda, apa kabar?
2: Apa kabar Kak Reta?
0: Kabar baik. Dari tadi senyum-senyum terus gitu ya. Terima kasih Eda ya, sudah mau datang ke Pro 1 hari ini khusus menemani sang buah hati ya, Rian Alvaro Siagian. Oke, ini banyak banget ya prestasinya ini Eda ya. Kalau saya baca, saya dapat bocoran ini banyak banget loh prestasinya Rian ini. Rian, kelas berapa sekarang?
1: Kelas 6 Kareta.
0: Kelas 6, berarti bentar lagi mau TKA ya? Tau udah? Belum?
1: Belum.
0: Belum, kapan tuh rencananya? Udah ada informasinya?
1: Kemungkinan tahun depan bulan Mei atau enggak Juni sih.
0: Tapi udah siap-siap dong belajar terus ya.
1: Iya.
0: Iya, oke, baik. Rian, kalau Kareta lihat nih banyak banget nih prestasinya. Kareta dapat bocoran nih dari Kak Vanda gitu. Wih, prestasinya banyak banget nih. Boleh cerita enggak nih ke teman-teman apa aja sih prestasinya?
1: Prestasi yang saya dapatkan, yang pertama itu ada renang. Kemudian di seni saya bidangnya ada di pantomim. Dan juga saya di akademik juga ada.
0: Wah, renang, pantomim, akademik gitu. Itu semuanya punya prestasi gitu ya. Dari ketiganya yang paling disukai apa nih kalau boleh tahu? Belajar kah, renang kah, atau pantomim?
1: Renang.
0: Renang. Kenapa suka renang?
1: Karena sejak dulu saya suka main di air.
0: Oke. Okay. Anak-anak gitu ya, Eda, yang sukanya main di air. Oke. Okay. Yeah. Terus
1: jadi ketika saya masih kecil.
0: Sekarang juga masih kecil kan?
1: Maksudnya masih umur 3-4 tahun gitu lah.
0: Oke, okay, ya. Terus?
1: Setiap papa pulang kerja, ayah ajak papa, "Papa, ayo berenang, papa." Karena saya suka berenang kan, mama bilang, "Yaudah kamu ikut les renang aja ya."
0: Oh gitu.
1: Saya senang dong.
0: Iya.
1: Renang, iya. Saya mau.
0: mau gitu ya. Iya. Renangnya dari umur berapa tuh? Dari, les renangnya?
1: Dari umur 5 tahun 2021.
0: 2021, kelas berapa tuh waktu itu mulai renang?
1: Masih TKB.
0: Masih TKB? Udah bisa renang?
1: Udah bisa sih dikit-dikit.
0: Bari tahu dong gaya-gaya renang.
1: Tahu dong.
0: Ayo gaya apa aja nih yang yang paling dipahami lah gitu.
1: Ada gaya bebas.
0: Gaya bebas.
1: Gaya dada. Gaya kupu-kupu.
0: Oke. Okay.
1: Dan gaya punggung.
0: Terakhir. Gaya punggung. Gaya batu enggak ada ya?
1: Enggak ada dong.
0: Karena Kareta taunya gaya batu. Alias enggak bisa renang maksudnya. Oke, okay, jadi renang yang paling disukai gitu ya. Baru yeah. Setelah itu pantomim. Tapi akademik harus jadi nomor satu dong.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Kalau akademik berarti pelajaran gitu. Kemarin ranking berapa terakhir?
1: Kemarin saya ranking 2.
0: Wow, keren. Kelas 6 ranking 2, kelas 5 ya, berarti yeah. Kelas 6 ranking 2 gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Wah, keren banget. Siapa dong mamanya?
1: Mama Vita dong.
0: Mama Vita dong. Papanya enggak disebutin tuh. Papanya, papanya siapa?
1: Papanya Papa Rudy.
0: Papa Rudy, oke, baik. Akademik boleh, pantomim oke, renang bisa gitu. Kalau akademik, pelajaran yang paling disukai apa?
1: Saya paling suka itu yang pertama udah pasti PJOK dong.
0: PJOK, oke. Apa tuh PJOK?
2: Pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Jasmani.
1: Jasmani, olahraga, kebugaran.
0: Iya. Kesehatan atau kebugaran?
1: Kebugaran.
0: Ya udahlah itulah gitu ya.
1: Oke. Okay. Juga.
0: PJOK yang disukai.
1: Iya.
0: Oh gitu. Berarti PJOK-nya yang besar nilainya.
1: Besar dong.
0: Iya, selain PJOK, matematika juga ya kayaknya ya.
1: Iya, matematika juga.
0: Wah, bisa gitu ya. Suka banget matematika. Padahal matematika itu pelajaran yang paling gak disukai loh, Rian. Kenapa bisa suka loh?
1: Karena menurut saya itu saya sejak TK, menurut saya matematika itu mudah karena tinggal tambah, tinggal kali, tinggal ini, tinggal itu. Jadi saya menganggap kalau matematika itu pelajaran kesukaan saya.
0: Oke, okay. Tambah kurang dilebihkan gitu ya. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, itu ya sedikit udah disipil nih apa saja bidang yang disukai oleh Rian. Rian, kakak ke Mama Vita dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, halo Mama.
1: Halo.
0: Mama dari tadi ketawa terus bahagia. Saya seneng liatnya ya. Selain bersama Rian, ada juga sang adik. Adik yeah. Tadi siapa namanya? Saya lupa. Valeria,
2: Caroline,
0: Caroline, oke, okay. Caroline, Caroline kelas berapa nak? Kelas 2, oh kelas 2, 2 apa? 2A, di mana?
3: Di Maya
0: Goreng. Oh sama, sama kakak. Oh iya, oke, okay. Baik. Oke, okay. Udah ya itu kenal sama Caroline.
2: Oke.
0: Okay. Yeah. Mama Vita, ini kan tadi udah bincang-bincang nih sama Rian, ternyata banyak banget prestasinya
2: betul,
0: Nih, gimana nih Mama pertama-tama mengetahui, ih anak ini punya bakat gitu ya di renang gitu ya. Pantomim gitu. Tadi kan renang yang paling disukai gitu. Ini gimana mengetahui kalau dia tuh punya kemampuan di bidang renang ini, Ma?
2: Jadi kan awalnya itu seperti yang dia ceritakan. Jadi setiap papanya pulang kerja gitu kan. Kebetulan papanya kan kerjanya tasir gitu kan.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau punya waktu libur itu kan pas dia pulang kerja. Kebetulan waktu itu zamannya COVID. Tahun 2019-2020 gitu ya. Jadi mungkin karena mereka sudah dibiasakan dari kecil itu berenang gitu kan. Misalnya kalau sering ke kolam renang gitu kan. Jadi setiap papanya pulang kerja itu mereka nagih, ayo pak ke kolam renang gitu kan. Paling seringnya itu kalau enggak di Pesona, kalau enggak di Batu Bedaun gitu kan.
0: Bukannya di sini ya?
2: Bukan, okay, belum ya. Belum ke situ. Jadi terus kan kalau kalau berangkat pergi berenang itu kan repotnya minta ampun ya. Mesti semua barang mesti dibawain gitu kan. Terus belum lagi uang masuknya, terus belum lagi karena kan mereka tuh
0: cemilannya
2: kan
0: gitu ya.
2: Mereka kan cuman hanya untuk berenang gembira aja gitu kan. Selama-lama saya pikir gitu kan. Oh, kayaknya enggak kena-kena juga. Masa setiap harus berenang tapi tidak ada sesuatu ya kan. Akhirnya setelah saya tanya kan ke teman-teman, ada enggak di sini yang mau terima les gitu kan. Anak khusus 5 tahun ya. Itu dia 5 tahun mau ke 6 tahun gitu kan. Karena kan anak-anak seperti itu kan agak susah gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya datanglah ke kolam renangnya gitu kan. Terus saya ketemu dengan Bapak Arya Kastari, pelatih dia sampai sekarang.
0: Oke, okay. Dari kecil berarti ya.
2: Dari kecil ya. Jadi waktu itu saya tanya, "Bapak, waktu itu kan kolam renang masih sepi nih, karena kan waktu itu kendala masih COVID. Jadi kolam renang itu sepi, enggak ada yang namanya anak berenang kan takut gitu kan ya. Jadi saya beranikan diri, saya pikir kalau enggak gitu kapan lagi? Gitu benar, kan? Karena anak-anak ini harus dari kecil gitu kan, kalau sudah besar kan susah ngebentuknya. Terus saya tanya sama beliau, "Bapak bersedia tidak melatih anak saya?" Jadi kata bapaknya, "Ya, dia bersedia," gitu kan. Terus udah gitu, waktu itu awal-awal nih ya, 6 bulan pertama, dia diajar cuman kakinya aja. Kakinya aja 6 bulan. Oh gitu. Sempat dia marah. "Kenapa mama kok setiap ke kolam renang hanya kaki aja? Kan kaki." Jadi kalau enggak di air, dia di darat sama bapaknya gitu kan. Saya juga berpikir, ini kok bapaknya cuman ini. Dia kaki maksud itu, dia tuh kalau bisa kalau berenang itu ya berenang gitu, main gitu. Kok ini cuman kakinya aja? Tuk tuk tuk tuk tuk. gitu kan. Terus sampai di darat juga gitu. Jadi kalau dia datang cuma kaki, akhirnya ngamuk. Mungkin udah puncaknya gitu kan, ya. Dia ngamuk gitu kan. Udah masuk 3 bulan lah itu, 3 bulan apa 4 bulan dia ngamuk. Dibanting dia itunya kacamatanya di depan pelatihnya gitu. Oh, ini kan kok olahraga begini.
0: Berani
2: gitu
0: ya, ya Rian ya. Ya.
2: Jadi untung bapaknya pelatih itu sabar gitu kan. Mungkin dia ngerti ya, paham gitu kan. Dia mungkin anak sekecil itu kan belum paham. Mungkin bapaknya itu pengen ngelatih supaya kakinya kuat dulu.
0: Bener.
2: Karena kan berawal dari kaki kan semuanya itu. Jadi ketika dia ngamuk, terus udah gitu bapaknya bilang, ya udah bu, kebetulan ada asistennya. Kebetulan itu waktu itu mahasiswa asistennya. Jadi bapak Randy waktu itu, Kak Randy. Jadi dia dilatih sama Kak Randy gitu kan, biar nggak takut dia sama pelatihnya gitu kan. Ya udah bu, kita tuker aja dulu katanya. Udah gitu tukerlah dia kan, barulah dia diajarkan yang namanya berenang. Nah dari situ dia mulai paham bahwa bapak itu mengajarkan bahwa nggak langsung berenang kamu diajar, tapi kakimu dulu, karena kan kaki itu langsung berkekuatan. Jadi kalau kamu sudah paham tekniknya, baru kita mempelancar gayanya. Mungkin karena anak sekecil itu kan 5 tahun 6 tahun masih pikirannya
0: moodnya berubah juga. Gitu
2: saya
0: ya.
2: Kan kesini kan mau berenang, kok kaki datang terus. Kaki terus gitu kan, ya ayo turun kata bapaknya. Kadang bapaknya pegang kakinya gini ya, kakinya ingat-ingat terus kata bapaknya. Dia bingung kok kaki, datang lagi nih kaki lagi, datang lagi kaki lagi gitu. Kalau enggak dia latihan fisik gitu kan. Jadi dia bingung, ini kenapa ya kok saya datang kok kaki terus, kenapa enggak langsung berenang maksud dia gitu kan. Karena betul kan kolamnya kan dalam. Jadi memang diajarkan begitu dia. Di akhirnya lama-lama baru dia paham gitu kan. Gitu, nah sejak saat itu baru dia, oh iya memang harus kaki duluan gitu kan. Karena kan banyak orang kalau saya lihat itu pengennya kalau anak itu langsung bisa berenang. Bener, gitu kan. Tapi kan pola pikir pelatih sama pola pikir orang tua beda. Nah itulah awalnya dia. Dan lama-lama akhirnya dia mengerti, dia paham.
0: Gitu. Jadi awalnya gitu ya. Mengetahui memang bakatnya dari kecil. Akhirnya disalurkan. Dan jadilah sekarang. Emang gitu ya, 6 bulan kaki terus gitu ya.
1: Iya 6 bulan kaki terus.
0: Diapain tuh kaki Rian?
1: Digerakin terus. Dibilang kakinya gerakin lagi, kuatin lagi, kuatin lagi. Saya bosan.
0: Iya, terus sampai marah gitu ya?
1: Iya, saya marah sampai saya banting kacamata saya.
0: Tapi ternyata bagus dilatih, sekarang udah bagus dong, udah bisa berenang. Oke, keren. Nah, ini gimana nih membagi waktu berenang? Kemarin tahun berapa tuh prestasi di renangnya? Prestasinya apa tuh di renangnya kemarin? Ikut lomba ya?
1: Tahun ini juga ada.
0: Terus? Menang.
2: Dia menang itu mulai tahun 2022. Waktu Bupati Cup tahun
0: 2019 mulai terjun, 2022.
2: Enggak, 2020 dia terjun kan. 2020 dia terjun. 2021 ikut lomba cuman dia juara 4. Karena kan mungkin banyak saingannya. Nah, 2002 mungkin masih di ini 2022 pas Bupati Cup. Itu awalnya dia mulai juara. Jadi awalnya itu saya pikir yang penting anak saya tahu berenang. Awalnya
0: juara bonusnya ternyata
2: gitu kan. Udah terus waktu itu ikutlah kata bapaknya, ngapain ikut lomba, dia kan masih baru, nggak apa-apa latih mental, saya bilang gitu kan. Kan saya prinsipnya udah nggak apa-apa latihan mental aja, menang kalah kan itu nanti gitu kan. Udah dia kalah gitu kan, terus nyoba lagi gitu kan. Ini ngapain ini? Enggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Nyoba, rupanya dia dapet. Dari situlah air, oh iya nih kayaknya bagus, ini sih. Bagus juga nih.
0: Iya, dilanjutin gitu.
2: Iya.
0: Oke. Juara berapa waktu itu Rian?
1: Juara satu waktu itu.
0: Juara satu langsung?
1: Iya, di 50
2: kaki.
1: Meter kaki papan gaya dada.
0: Oh, 50 meter papi, kaki papan gaya dada gitu ya. Itu seluruh Sebangka ya? Atau Sebangka Belitung?
2: Sebangka. Aku.
0: Sebangka.
2: Gubernur Cup. Bukan, Bupati Cup.
0: Oh, Sebangka berarti ya, Bupati Cup. Itu mewakili SD Mario Goretti atau secara pribadi?
1: Secara pribadi sih.
0: Secara pribadi ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau dari sekolah enggak ada yang mewakili kegiatan-kegiatan kayak gitu?
2: Itu biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya dari klub.
0: Oh, dari klub.
2: Iya.
0: Oh, tergabung dari komunitas kayak gitu ya.
2: Iya, biasanya kalau misalnya kayak model kayak perlombaan itu biasanya dari klub. Kalaupun dari sekolah itu biasanya O2SN.
0: O2SN. Iya, ya. Oke. Rian, itu pertama kali ikut ya di Bupati Cup gitu ya.
1: Iya.
0: Artinya terjun lomba gitu. Itu gimana sih rasanya gitu? Pas pertama kali ikut, ada enggak? Wah, lihat yang lain biasanya kalau atlet renangnya tinggi-tinggi gitu ya. Benar enggak sih?
1: Enggak.
0: Atau enggak ya? Enggak, kalau yang pas sama Rian kemarin pendek-pendek gitu atau sama gitu?
1: Ya sama tingginya.
0: Sama tingginya. Itu gimana tuh rasanya pertama kali terjun ikut lomba?
1: Saya merasa kayak enggak takut, enggak apa.
0: Enggak kededep gitu ya.
1: Enggak, cuma kayak kalau berenang ya berenang.
0: Oh, berenang aja gitu.
1: Tiba-tiba dapat. Wah, sih dapat.
0: Oh, gitu. Nah. Jadi enggak ada beban.
2: Enggak ada beban.
0: Lepas
2: dia.
0: Aja.
2: Iya, lepas.
0: Lepas aja akhirnya menang.
2: Iya, ya. Betul.
0: Keren banget. Itu baru artinya. Jadi mama juga enggak ada ya? Kamu harus menang ya, enggak ya? Enggak kayak gitu ya, mama ya?
1: Enggak ada. Bilang, kamu kalau bisa berenang, nanti keren kamu. Kalau misalnya mental kamu udah kuat nanti mama kayak mama ikutin lomba terus. Nanti mama kasih hadiah gitu kan.
0: Dikasih hadiah apa kemarin pas lomba menang?
1: Pas lomba menang itu saya dulu saya minta mama beli mainan yuk.
0: Kecil kalau mainan sih Maya. Jadi udah berapa kali nih ikut lomba renang?
1: Udah banyak sih.
2: Udah sering. Setiap tahun kan ada.
0: Terakhir kemarin terakhir tahun berapa?
2: 2026
0: ini. Oh, tahun ini. Yeah. Kapan?
1: Terakhir itu bulan Agustus.
0: Agustus kemarin.
1: Iya. Yeah.
0: Di mana? Agustus. Bangka Belitung, Bangka?
2: Di Sebangka Belitung, seprovinsi ya. Di itu di Lokatirta.
0: Di Lokatirta.
2: Iya, di swimming
1: Lokatirta
2: Jet for Swimming Championship.
0: Wih, apal banget dia ya. Juara berapa kemarin?
1: Saya juara satunya di 50 meter gaya punggung sama
2: enggak, juara satu 100 meter gaya punggung.
1: 50 meter gaya punggung. Terus saya juara dua di 100 meter gaya kupu-kupu.
0: Terus
1: sama 50 dada. Habis itu saya juara ketiganya, saya juara di 50 meter gaya kupu-kupu.
0: Berarti tiga langsung ngambil kemarin ya, tuh gimana sih?
2: Iya, enggak. Kalau kemarin itu ngambilnya dia kan namanya atlet renang itu tidak semua gaya harus dikuasai. Jadi maksudnya walaupun dia pelajar empat gaya tersebut, tapi ada gaya potensialnya dia. Jadi dia itu lebih potensialnya itu karena awal-awalnya dada, ya kan? Karena dia kan sering kalau dada menang.
0: Gini ya dada itu ya.
2: Iya. Dada
1: kayak gini.
0: Gini. Yeah. Ya? Kayak punggung kayak gini berarti.
2: Iya.
0: Punggung kayak gini ya.
2: Kupu-kupu gini.
1: Kalau kayak kupu-kupu dia kayak gini.
0: Kayak gini. Jadi tangannya harus kuat juga gitu ya?
2: Iya, betul. Okay.
0: Lanjutkan, Mas.
2: Jadi dia spesialisnya itu punggung. Kalau dulu di awal-awal dada. Sekarang tuh kalau mungkin karena dia udah mulai jurus-jurus, punggung sama kupu-kupu. Karena kalau bebas ini kebetulan kan dari postur tubuhnya bisa dilihat sendiri kan dia kurus nih.
0: Iya.
2: Nah, kalau bebas ini biasanya itu diutamakannya itu adalah tenaga otot. Jadi dia mungkin untuk gaya bebas karena dia badannya kurus, ya kan? Tenaganya itu
0: agak kurang
2: dibandingkan yang lain.
0: Iya.
2: Nah, kalau untuk punggung itu yang saya dapat ya dari pelatihnya. Karena kan saya sering nanya-nanya
0: konsultasi, sama dia, pasti mamanya gitu paling cerewet deh ya, saya yakin.
2: Jadi kata beliau kalau dia kupu ini kan teknik. Kupu sama punggung ini kan teknik. Jadi dia bisa kalau tekniknya. Tapi kalau giliran bebas dia bisa, cuman karena dia postur tubuhnya agak kurus, jadi terus dia enggak terlihat ini. Jadi agak kurang gitu kalau misalnya dia bersaing sama teman-temannya. Jadi dia fokusnya itu ada tiga. Jadi punggung, kupu-kupu sama dada. Kalau bebas itu enggak. Jadi tapi kalau setiap lomba pasti dia selalu ambil semua. Minimal dia catatan waktunya aja untuk bebas. Iya, tidak ngejar juara, cuman hanya ngejar limit.
0: Ngejar waktunya.
2: Iya, limitnya aja.
0: Ada enggak misalnya apa kemajuannya di waktunya?
2: Iya, walaupun gitu ya, hanya second gitu kan, tapi kan itu kalau bagi atlet renang kan itu sangat berharga sekali gitu kan.
0: Keren.
2: Setiap ininya.
0: Jadi menguasai kupu-kupu, dada sama punggung ya.
1: Iya.
0: Jadi ketiga itu disukai gayanya gitu ya.
1: Iya, saya belum suka ada gaya ketiga tersebut.
0: Dari ketiga tersebut yang paling sulit gaya yang mana tuh?
1: Itu yang paling sulit itu gaya ada dua sih, kupu-kupu sama punggung.
0: Punggung itu gimana sih gayanya?
1: Dia badannya terbalik.
0: Terbalik. Wah.
1: Karena itu susah soalnya. Airnya bisa ketelan masuk hidung. Begitulah. Soalnya kan ada arus dari perenang lain tuh. Nanti tiba-tiba ketelan masuk hidung airnya. Itu
0: sering kayak gitu.
1: Kalau saya sih jarang, saya agak naik kepalanya biar gak masuk.
0: Oke, baik. Susah ya gitu ya? Perlu tenaga gitu ya?
1: Kita harus selalu di depan kalau gaya punggung itu biar gak kena arus lawan.
0: Oh, jadi gitu. Eh, kuncinya keren gitu ya. Secara udah berapa tahun latihan renangnya?
1: Udah
0: 6 tahun, 5 tahun.
2: Dari 2021 ya?
0: Iya, 5 tahun berarti ya.
1: Iya,
0: 5 tahun. Ya. Jadi akan ditekuni terus gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Kayaknya mamanya yang dukung banget tuh. Iya. Nah, ada enggak lomba-lomba yang akan diikuti lagi dalam waktu dekat?
1: Kemungkinan sih ada kayaknya. Akan diadakan lomba bulan Desember ini mungkin.
0: Oh gitu. Tapi memang sering ya Ma ya, event-event lomba renang untuk di sukupnya Bangka Belitung ya. Karena
2: sering.
0: Karena kan kita ini jarang tahu lah ya, gitu ya. Betul. Kecuali ya memang ada komunitasnya ya, klub ya, yang tahu gitu. Ya. Itu sering ya berarti.
2: Sering, sering sekali.
0: Oh gitu.
2: Jadi
0: ya,
2: kadang kalau nggak di, kalau tidak di Bangka, biasanya itu di Pangkal Pinang. Kalau nggak di Bangka Tengah. Nah, seperti itu sering mengadakan event-event. Kayak terakhir yang 2025 Gubernur Cup.
1: Nah, dia ikut juga. 2026.
2: Oh, 2026 Februari ya. Dia kan best winner. Yang apa? Perenang terbaik.
0: Dia.
2: Iya. Di Gubernur Cup.
0: Oh, gitu.
2: Masih tahun ini ya?
1: Iya.
2: Iya, ya Februari kemarin gitu.
0: Kemarin.
2: Memang sering, iya.
0: Oh, gitu.
2: Sering memang kalau renang ini mengadakan event-event seperti itu. Kalau karena kan mungkin pemikirannya gini, anak-anak itu kok latihan-latihan tapi kalau kita
0: udah
2: tidak
0: ada eventnya gimana?
2: Iya. Gitu, jadi ya, kan anak-anak itu juga ada mungkin bosannya juga kalau cuma latihan, tapi cuma tidak diuji gitu kan. Namanya anak-anak gitu kan. Kalau ikut lomba itu kayak termotivasi nih gitu. Saya harus dapat juara
0: harus dapat
2: nih.
0: Dapat juara. Gitu. Tapi gitu enggak Rian, kalau misalnya lomba targetnya harus juara gitu enggak? Atau enggak santai aja, berjalan aja, mengalir aja gitu.
1: Kalau sekarang ini saya targetnya memang harus juara, soalnya tahun ini lawan saya itu masih kayak junior-junior saya lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi saya
0: harus juara.
1: Harus juara.
0: Oke.
1: Okay. Karena malu dong kalau enggak juara.
0: Oh,
1: masa kalau junior.
0: Oh, iya, keren. Ini semangatnya boleh optimis boleh gitu ya. Optimis tapi latihan keren. Tapi kalau latihannya seperti apa itu? Berapa kali seminggu, setiap hari kah, berapa jam sekali renang?
1: Kalau sebelum lomba itu, saya biasanya misalnya sebulan sebelum lomba, saya biasanya latihan 6 hari dalam seminggu.
0: Oke, berarti seminggunya hanya 1 hari enggak latihan gitu.
1: Iya.
0: Berapa jam sekali berenang itu?
1: Berapa kalau hari Senin sampai Jumat itu dia kan dari jam 3 sampai jam 6 kadang-kadang.
0: Itu berenang dalam air terus?
1: Iya,
0: enggak kedinginan terus. Enggak, udah biasa
1: bahan
0: gitu.
1: Bahkan ya, kalau naik itu dingin, makanya saya dibawa terus.
0: Tapi kalau biasanya abis renang gitu ya, kalau kita yang biasa gitu, itu bawanya lapar gitu
1: ya.
0: Itu gimana kalau Rian?
1: Sampai rumah, "Mah,
0: masak apa?" gitu ya.
1: "Iya, Ma, masak apa? Saya mau makan."
0: Gitu.
1: "Mah, masak ini." "Oke, saya mandi dulu ya, gitu. Saya makan."
0: Berarti sampai berapa piring tuh kalau makan? Kuat nggak makan?
2: Dia nggak kuat makan.
0: Nah, itu badannya jadi kurus.
2: Sebenarnya itu awalnya saya juga masukin dia renang itu pengen meningkatkan nafsu makan. Karena kan saya baca-baca nih di literatur. Salah satu, apa sih olahraga yang bisa meningkatkan nafsu makan gitu kan?
0: Gitu.
2: Karena papanya kan nggak ngasih dia kalau minum-minum suplemen gitu kan nggak ngasih.
0: Iya,
2: takutnya efeknya ke depan gitu kan. Jadi ya sudah, karena menurut ini ya udah renang aja. Kayaknya kan kalau renang kan pasti capek nih.
0: Iya.
2: Tetap aja, enggak kok, enggak ngaruh, dia tetap aja segitu-gitu aja.
0: Mas, enggak badannya sampai, gitu, hanya tinggi sampai, aja mungkin
2: iya,
0: ya.
2: Enggak sampai yang kata orang makan gitu, enggak gitu. Saya bingung, aduh kemana anak saya ini. Jadi enggak terlalu kayak orang-orang gitu sampai makan, sampai nambah gitu, enggak dia.
0: Oh enggak iya, gitu ya, oke baik. Tapi alhamdulillahnya walaupun badannya agak kurus, ya, tapi prestasinya gemuk ya. Prestasinya gemuk ya Rian ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Oke. Okay. Jadi harus siap-siap lagi nih buat di bulan Desember ya.
1: Iya. Kalau ada, tapi kalau enggak ada ya udah saya enjoy aja.
0: Enjoy aja. Tapi kalau ikut renang ini sekupnya masih Bangka Belitung ya, belum ada yang keluar-keluar gitu ya.
2: Pernah sekali.
0: Oh, pernah.
2: Ya.
0: Di mana?
1: Di Palembang itu lombanya Sumatera Selatan Open Aquatic Championship.
0: Wow.
1: Jakarta juga ada ikut. Semuanya ikut.
0: Semuanya nasional. Ikut. Nasional. Itu dikirimnya dari klub, dari komunitasnya atau dari sekolah? Enggak ya, kalau sekolah ya.
2: Dari klub.
1: Dari klub.
0: Oh, dari klub.
2: Dan keinginan pribadi juga.
0: Oh, gitu. Menang waktu itu.
1: Masih agak masih lumayan jauh sih.
0: Oh, sah. Oh iya, yeah. Jangan putus asa ya.
1: Peringkat 12.
0: Peringkat 12, lumayan lah gitu ya. Yang ikut berapa banyak?
1: Yang ikut itu ada
2: 1.709 atlet.
0: Itu berarti bagus kalau dari 1.000, kalau dari 50 iya kecil, kalau dari 1.000 karena tangkat 2 jempol. Saya enggak bisa 4 jempol ya.
2: Oh, keren. Ya, memang keren kok. Kalau yang di luar itu apalagi di apa Jakarta itu aduh, ah memang udah kayak busur panas. Udah nyampe gitu ya.
0: Oh, cepet banget gitu ya.
2: Tapi paling enggak dia jadi pengalaman. Dia bisa melihat kan. Kadang kan anak-anak ini kalau kita tidak bawa dia keluar, dia mikir, "Ah, di sini saya udah jago."
0: Berpuas diri.
2: Iya. Jadi kalau dia kita bawa dia keluar, dia bisa lihat bahwa di atas langit masih ada langit. Bener. Masih ada lagi di atasmu lagi gitu kan yang renangnya tuh bibi jago gitu.
0: Iya. Mama Vita, kalau secara ini, secara fasilitas gitu ya untuk latihan renang di Kabupaten Bangka tepatnya. Ini sudah memadai belum kalau Mama Vita lihat?
2: Kalau menurut saya itu belum memadai sama sekali. Kalau misalnya saya ini boleh berkeinginan ya, kalau bisa tingkatkan lagi fasilitasnya di tempat kita gitu kan. Kalau bisa anak-anaknya itu selalu disupport gitu kan. Karena selama ini kan memang kebanyakan itu supportnya dari orang tua gitu kan. Kalau dari sini kalau misalnya dari pemerintah Kabupaten Bangka nih agak kurang lah untuk fasilitas untuk berenangnya anak-anak gitu kan. Terus maksudnya keadaan kolam renangnya gitu kan. Walaupun memang sering memang kalau saya lihat kan saya sudah kayak udah bosan lah kayak ke kolam renang. Dan memang ada sih perbaikan-perbaikan. Cuman maksudnya tidak yang signifikan yang wow gitu ya. Maksudnya dibedakan maksud kita lihat yang lain. Maksud saya itu kalau misalnya kalau memang karena kan memang bakat anak-anak dalam bidang renang ini banyak loh.
0: Iya, benar.
2: Ini yang anak-anak ikuti banyak saya lihat sekarang udah mulai bertumbuh gitu kan. Jadi kalau bisa dengan animo anak-anak yang suka belajar renang, mohonlah ada kerjasama dari pemerintah gitu kan untuk meningkatkan fasilitasnya minimal ya anak-anak itu jadi keren ya, bangga gitu ya. Ini kolam renangnya keren loh gitu.
0: Tapi Rian kan udah lomba di Palembang gitu, udah melihat tuh kolam renang di sana gimana gitu ya. Yang biasanya pelaku lebih tahu lah gitu ya. Gimana kalau Rian lihat fasilitas renang kita lah di sini sama yang di luar masih kalah jauh nggak kira-kira?
1: Enggak sih, enggak, tapi kolamnya aja yang kalah jauh itunya. Soalnya kolam mereka itu kalau kita berenang kita sudah nyampai ujung sudah nepok dinding, itu ada papan nanti menunjukkan waktu kita berapa. Kalau di sini kan nggak ada. Tapi kalau tempat duduknya itu, wah saya agak rekomend sih. Di sana kan catnya warna hijau. Nah saya duduk di situ, celana saya jadi warna hijau.
0: Yang di mana itu? Yang di mana?
1: Yang di Palembang itu. Saya duduk di situ.
0: Kayaknya baru dia di chat itu ya. Iya ya? Iya
1: enggak? Enggak, itu terus ada debunya juga kotor, waduh.
0: Oh, tapi kalau yang di kita bagus berarti ya?
1: Ya, kalau di kita itu kan kayak enggak ada debu, kayak enggak becap gitu kan di celana.
0: Iya.
1: Kalau di sana itu kalau kita enggak pakai karpet, wah kotor minta ampun.
0: Masa sih? Itu pengalaman. Biasanya anak-anaknya lebih jujur, Maya, Mbak Vita ya. Betul. Mereka tahu. Tapi kalau dari Rian seorang perenang lah bisa dikatakan udah kelasnya nasional tadi ikut ya gitu ya. Kira-kira apa nih yang harus diperbaiki di kolam renang kita? Yang harus ditambah, dikurangi apa sada pancuran airnya? Saya nggak tahu juga sih soalnya kriteria kolam renang yang bagus seperti apa. Gimana nih kalau menurut Rian?
1: Kalau saya sih kalau keramik ada yang pecah harus ditambal.
0: Emang ada yang pecah?
1: Ada, saya pernah sekali kaki saya sobek di situ.
0: Wah, oke. Okay. Sekarang udah ditambal belum?
1: Udah.
0: Oh, udah. Terus udah. Apa lagi?
1: Terus kalau dari saya sih apa ya? Kayak tangga buat naiknya itu kayak agak dipanjangin sedikit. Nah, soalnya itu pendek kan, jadi kalau naiknya susah, kadang kepentok tangganya itu.
0: Iya.
1: Salah pijakan.
0: Boleh tuh disampaikan nanti ke pelatihnya, jadi pelatihnya bisa nyampaikan lagi ke pihak pengelolanya biasanya gitu, ya. Jadi anak-anak ini bisa berlatih dengan maksimal ya, Mama ya.
2: Siap.
0: Mendingan untuk kalian ingin gabung boleh ya 9430108117179111. Saya sampai lupa nih ngajak pendengar ya, saking asiknya ngobrol sama Rian sama Mama Vita. Kita break dulu ya, Mama. Ya dari Rian ya, minum dulu deh, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan hadirkan kembali mendengar untuk adik-adik semua, dengarkan yang lagu yang sudah Kareta siapkan. Tetap bersama Pro 196,4 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1, masih di Idola Anak, masih bersama Kareta, masih bersama Mama Vita, dan juga masih bersama tamu kita, ya, spesial kita. Ada Rian juga, dan sang adik, ya, tadi, ya. Wah, aduh, Kareta ini lupa terus sih nama adik, ya. Adik namanya siapa tadi, Dik?
1: Caroline.
0: Caroline. Caroline ya. Jadi lupa terus gitu ya. buat adik-adik di rumah, buat ayah bunda pengen gabung boleh ya, 943-01 telepon atau WA juga boleh di hari ini. Dan Kareta Rian udah dapat WA nih dari temen Rian. Boleh Rian ya? Boleh enggak nih kira-kira dijawab?
1: Boleh.
0: Boleh. Baik. Karanya, selamat siang Rian. Katanya siapa sih yang paling sering memberikan semangat kepada Rian ketika belajar renang atau berlatih? Dan gimana cara bagi waktunya? Oke, ini dari Andi di seputaran Sungai Liat. Andi ini enggak tahu anak-anak atau ayah, enggak tahu. Coba jawab aja.
1: Kalau yang paling sering mendukung saya itu mama, papa, dan juga nenek dan kakek saya juga.
0: Oh, mendukung gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Membagi waktunya itu, semisal kan saya latihan itu jam 3 kan.
0: Pulang sekolah berarti langsung latihan?
1: Jam 2 pulang sekolah. Jadi saya itu kalau sejak pulang sekolah hari Senin kan, saya langsung rest sebentar,
0: istirahat,
1: makan dulu, baru siap-siap baru berangkat. Hari Selasa juga seperti itu. Kalau hari Rabu saya kan kayak ada school di sekolah, jadi saya rest dulu kan renang. Kalau Kamis, Jumat, nah saya seperti biasa kayak Senin dan Selasa. Kalau Sabtu itu kan pagi. Jadi
0: libur kan Sabtu?
1: Iya, libur tapi berenang. Jadi saya pagi-pagi itu kan jam, kadang-kadang jam 6 saya bangun.
0: Oh, jam 6 udah bangun pagi ya. Oke.
1: Habis itu jam berapa ya? Jam 6.30 saya makan dulu kayak kue atau apa.
0: Sarapan ya.
1: Sarapan, minum susu. Jam 7-nya berangkat.
0: Berenang juga?
1: Iya, berenang.
0: Yang namanya ini siapa tuh? Mama.
1: Mama. Kalau mama kan masak,
0: iya,
1: yang ngantar papa. Jadi papa yang nemenin.
0: Oh, papa yang nemenin. Oh gitu, bagi waktunya. Pinter ya, udah bisa bagi waktu ya. Hari ini enggak renang sore?
1: Hari ini enggak, karena hari ini hari Minggu.
0: Oh, kalau hari Minggu enggak ya?
1: Iya.
0: Ibadah ya?
1: Iya.
0: Oh iya, sorenya enggak lagi?
1: Enggak
0: lagi.
1: Enggak.
0: Oke, baik. Nah, tentunya kalau kita itu punya idola gitu ya. Misalnya kalau suka musik, grupnya musik yang diidolakan. Kalau Rian ini sukanya renang gitu. Tentunya atlet renang dong
1: idolanya. Iya.
0: Boleh tahu enggak nih siapa aja sih atlet yang diidolakan gitu?
1: Kalau dari luar negeri saya ada dua orang yang paling saya suka. Yang paling saya suka nonton juga
0: siapa
1: ketika berenang. Yang pertama ada Michael Phelps, perenang terbaik di dunia.
0: Wow.
1: Saya menontonnya, saya merasa, oh, kok bisa ya berenang secepat itu? Jadi saya pengen seperti dia. Terus yang kedua ada saya lupa ya namanya.
0: Dari luar
1: Paris,
0: juga?
1: Dari Paris. Dia itu pemecah rekornya Michael Phelps.
0: Saingan berarti sama Michael Phelps.
1: Ya, saingan. Tapi Michael Phelps kan sudah tua kan, jadi dia agak berenang lagi. Saya melihat dia, wah, rekor Michael Phelps terpecahkan. Saya terkejut kan. Jadi saya mulai menonton dia kan. Kalau Michael Phelps kan dia kan udah agak berenang lagi.
0: Oh gitu.
1: Saya nonton,
0: udah pensiun ya.
1: Iya. Jadi saya nonton media sosialnya yang perenang itulah yang dari Paris.
0: Oke. Kalau lokalnya, misalnya kalau nasionalnya siapa?
1: Ada Jo Aditya Wijaya.
0: Kemudian, itu dari mana Jo itu?
1: Ingat saya sih dari area Jawa ya, dari Pulau Jawa.
0: Terus? Nah,
1: terus ada Tim Boy. Nah, terus ada yang perempuannya saya ada Martina Ayu Pratiwi.
0: Oke. Jadi kalau buka YouTube sukanya ikut apa ya? Lihat-lihat perenang-perenang yang hebat-hebat gitu ya?
1: Iya.
0: Atau main game?
1: Main game juga sih.
0: Iya. Sesekali
1: betul,
0: biar
1: betul,
0: refresh
1: betul.
0: Otaknya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ini tahu semua ya, Mama ya keren banget. Oke, okay, baik. Nah, ini mah gimana nih, Mah? Menurut mama ya gitu, seberapa penting sih memberikan kesempatan terutama kepada anak ini untuk mencoba beragam kegiatan? Ini kan nggak hanya renang, tapi fokusnya udah renang lah gitu ya.
2: Betul.
0: Ada kegiatan lain kayak pantomim. Ikan renang ke pantomim beda lagi gitu ya.
2: Betul.
0: Renang banyak gerak, tapi sama sih gerak.
2: Iya, betul.
0: Nggak pakai suara gitu ya. Nah gimana ini Mbak Ahma, menurut mama?
2: Gini ya, kita kan kalau sebagai orang tua ini kan pengen sekali mempunyai anak yang mempunyai bakat gitu kan. Seringkali kalau kita sebagai orang tua ini karena kesibukan kita tidak pernah melihat bagaimana bakatnya seorang anak.
0: Bener.
2: Memang penting sekali karena mulai dari kecil, mulai dari dia umur-umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah kita lihat. Misalnya contoh kalau anak yang suka misalnya mewarnai atau coret-coret gitu kan, mulailah kita mengarahkan dia atau paling tidak mencoba membimbing dia, kira-kira dia ada nggak sih arahnya seninya ke sana gitu kan. Atau yang hobi nyanyi-nyanyi kan, kadang-kadang anak-anak ini kan hobi nyanyi. Cuman kita sebagai orang tua, ini anak apa hobi apa hanya mau nyanyi biasa aja. Tapi kan memang perlu juga kita bimbing mereka seperti itu kan. Karena anak-anak ini kalau kita tidak arahkan dengan baik, mungkin dia belum tahu apa yang harus saya lakukan di masa depan. Nah, seperti itu. Nah, kayak anak saya juga kan kebetulan Rian ini untuk yang pantomim. Awalnya itu kan saya kan seorang guru. Jadi ketika ada kegiatan FLS2N, saya sering ajak mereka. Maksudnya ajak nonton, saya jemput mereka. Oh, nah, ini loh nari loh gitu kan. Ini loh pantomim gini gitu kan. Ini loh begini, saya sering ajak gitu kan. Kemungkinan ketika saya sering ajak-ajak itu mungkin ada memori-memori yang mereka ingat ya di dalam ingatan. Nah, pada saat itu waktu itu dia kelas 5. Jadi kan ada untuk persiapan FLS ini kan. Jadi guru bahasa Indonesia ini melihat dia gitu kan, melihat oh ini anak punya bakat nih di sekolah. Kebetulan guru bahasa Indonesianya Bu Ida gitu kan. Nah, memang di SD Maria Goretti ini kan mereka mempunyai ekstrakurikuler. Mereka banyak ekstrakurikuler seperti kayak pantomim, tari, terus bahasa Inggris, pokoknya banyak lah gitu yang mendukung anak-anak. Jadi mereka itu sekolah yang ketika anak punya bakat, yuk masuk yuk ke ini, nanti dibimbing sama gurunya. Termasuk juga vokal, olahraga ada badminton seperti itu kan. Jadi guru itu melihat, oh ini anak punya bakat nih gitu kan. Diteslah anak ini, dicarilah temennya gitu kan. Habis cari temennya, kebetulan ada pelatihnya kan. Mereka kan biasanya SD Maria Goretti ini minta pelatihnya dari luar gitu kan. Jadi dilatihlah sama pelatihnya, oh ini anak punya bakat nih gitu. Nah, terus sebelum dia ikut seleksi itu, mah gimana sih mah pantomim itu, kata dia kan. Kan mamanya kan cuma taunya begini-begini aja. Oke nak, kita buka YouTube gitu kan. Namanya juga kita kan ini, coba lihat bagaimana orang berpantomim. Mungkin dia belajar gitu. Oh begini gitu kan. Tibalah dia seleksi. Ternyata dia lolos. Mah, aku lolos, kayak
0: keren,
2: aku kaget.
0: Ya?
2: Kok bisa gitu kan? Iya, mah aku lolos, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya diajarlah sama pelatihnya di sekolah gitu kan. Akhirnya berkembanglah bakatnya. Kalau kata bapaknya itu pelatihnya, dia punya bakat asal terus diasah.
0: Pantomim.
2: Iya, cuman kalau di sini kan tidak ada sanggarnya, belum ada sanggarnya. Masih sebatas yang eskul-eskul di sekolah. Eskul-eskul di sekolah pun cuman terbatas ya waktunya. Yang namanya anak ini kan memang paling tidak seminggu berapa kali gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, itulah memang agak kurang di sini. Kalau kalau nari ada ininya, sanggarnya. Kalau nyanyi sudah ada tempatnya. Cuma yang pantomim itu yang memang enggak ada sama sekali. Memang wadahnya untuk anak-anak diperkembang banyak loh sebenarnya. Pantomim itu kan memang susah ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau kita nikmati dengan hanya tanpa suara tuh kayak seru gitu kan.
0: Oke, baik. Tapi senang banget ya Rian sama pantomim ya?
1: Iya, senang banget.
0: Kenapa senang?
1: Soalnya saat mama ajak pas ada lomba VLS3N, saya lihat wah asik, kayak asik ya. Gerakannya patah-patah gitu. Nah, terus kan pas yang seperti mama bilang, saya kan disuruh ikut sama guru bahasa Indonesia saya. Nah, saya coba kan, wah kok seru ya. Nah, ternyata saya terpilih, saya senang dong sama teman saya. Saya pagi jemput papa saya. Nah, saya bilang ke papa saya, papa saya juga bilang, wah kamu keren. Nah,
0: berarti udah pernah juara ya pantomim ya?
1: Udah pernah.
0: Juara di lomba apa tuh?
1: FLS3N. Setelah itu ada lomba di Spend Part itu yang
2: di ini SMP
1: ulang tahun, tahun SMP 4.
0: Iya. Oh, gitu. Tahun kapan? Tahun berapa?
1: Ini. Tahun
0: ini. 2026 ini juga.
1: Iya.
0: Juara berapa tuh?
1: Pas di SMP 4 itu juara 3. FLS 3N itu pas di gugus juara 3. Pas di kecamatan juara harapan 1, juara 4.
0: Oh, masih juara lah gitu ya. Nah, ini sedikit nih karena mau tanya. Pantomim itu kan gak hanya gerak-gerak, tapi kan ada ceritanya gitu ya.
2: Betul.
0: Benar enggak sih?
1: Iya benar. Ya,
0: ada ceritanya gitu. Kemarin dibawain cerita apa tuh? Kan cerita, harus tahu. Jadi kita, oh ini gayanya apa gitu? Gak menerka-nerka gitu. Gimana tuh? Apa ceritanya kemarin?
1: Itu cerita yang kemarin itu, aku sama temen aku ceritanya tentang
0: layangan.
1: Duet. Ya duet.
0: Oke. Okay.
1: Tentang layangan putus.
0: Oh, tentang layangan putus.
1: Nah, kami itu kayak
0: Main layangan ya, gitu,
1: main layangan.
0: Gini ya.
1: Iya. Saya bawa sepeda, saya jemput ke rumah dia. Habis itu kami main layangan di lapangan kan. Ternyata
0: layangannya putus.
1: Layangannya itu anginnya kenceng. Jadi saya jatuh, layangannya nyangkut di pohon.
0: Lucu dong ya.
1: Iya lucu.
0: Ya,
1: terus saya, kami ambil kayu. Kami tusuk ke daun itu biar jatuh layangannya. Ternyata bolong
0: layangannya. Layangannya bolong. Oh gitu.
1: Nah, kemudian ceritanya ini teman saya ini nangis. Ah, saya bilang, saya kayak gini.
0: Oh, cengeng gitu.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan nangis.
0: Gitu.
1: Jangan cengeng. Yaudah kita pulang. Nih ada duit nanti kita beli.
0: Oh, gitu.
1: Ternyata ada anjing.
0: Dikejar anjing.
1: Dikejar anjing. Manjat tembok, turun. Lari ke sepeda. Naik sepeda. Habis itu saya suruh teman saya ini cepat-cepat. Nah, habis setelah itu pas anjingnya udah gak ada, saya berhenti. Kami turun dari sepeda, kami hormat lah sama jurinya kan. Nah, terus saya kayak ambil duit, saya kasih ke dia. Nah, kemudian kami dadah.
0: Nah gitu, ya. Selesai.
1: Ya selesai.
0: Oke, jadi memang kalau pantom ini harus bisa berekspresi mimik wajah, ya. Bener gak sih?
1: Iya.
0: Wajah jelek, wajah ganteng gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, yeah. Jadi ya. Harus nggak apa ya, jadi nggak boleh malu ya.
1: Ya gak boleh malu kok.
0: Gak. Kalau jelek-jelek aja wajahnya ya, gitu
1: jelek,
0: ya.
1: Kalau jelek-jelek aja. Kalau jangan malu kayak misalnya gerakannya lagi nangis, dia kayak gini. Nah, jangan kayak gitu.
0: Iya. Harus nangis bener gitu ya.
1: Iya, kayak acurnya harus nangis kan. Jangan-jangan.
0: Gitu.
1: Itu gak dapet ekspresinya.
0: Iya, gak dapet. Keren banget gitu ya, bisa bermain ekspresi. Tenang juga, keren. Tapi mama mendukung yang pastinya.
2: Siap,
0: gitu ya.
2: Mendukung.
0: Siap. Nah, Kareta mau tanya nih, di renang targetnya apa nih? Target kedepannya seperti apa? Mau jadi atlet renang nasional kah? Atau mungkin nanti pas lomba mau dapat apa lagi gitu?
1: Saya pas lomba ingin jadi perenang terbaik. Terus saya ingin menjadi atlet yang membanggakan Indonesia, untuk membawa Indonesia mendapatkan emas di kejuaraan internasional.
0: Wah, keren. Tapi kan harus lewat kejurda dulu, powerprop dulu. Udah pernah ikut kejurda powerprop?
1: Kejurda itu kan, saya kan gak lolos pas kejurda, soalnya.
0: Kenapa gak lolos?
1: Karena lawan saya kan diambilnya 4 orang. Nah, saya ini peringkat 5.
0: Oke.
1: Rupanya untuk top 1, 2, 3, 4-nya itu abang-abang SMA semua, udah kelas 12, kelas 11, kelas 10.
0: Dan Rian baru kelas 6.
1: Kelas 4.
0: Kelas 4 waktu itu.
1: Iya.
0: Wow. Gitu ya. Waduh. Jadi tapi enggak usah putus asa. Nanti ada kesempatan gitu ya.

0: Gak mau, cita-citanya mau jadi CEO dan mencalonkan tempat jadi presiden.
1: Amin, gitu ya, presiden yang bisa renang sama pantomim. Mama Pita, itu harus didoakan Mama Pita.
2: Amin, amin, amin.
1: Jadi CEO, waduh, ini gak bawa-bawa
2: Drajin. Kebanyakan nonton Drajin.
1: Mama ya sering nonton Drajin ya.
0: Iya, mama sering juga. Mama sering juga kok.
1: Mama sering juga ya, jadi kebawa CEO gitu ya. Aduh, iya. Ya Allah, oke deh, baik. Nah ini gak kerasa ya perbincangan kita ya Mama Pita ya.
2: Iya, betul,
1: ya,
2: betul,
1: habis
2: betul,
1: di penghujung waktu nih. Nah, sebelum nanti Mama kereta ke Rian dulu. Rian, ini apa nih pesan buat teman-teman sebaya Rian, teman-teman yang seprofesi lah sama Rian, belajar, perenang gitu ya, yang mungkin saat ini masih malu-malu gitu, belum berani menunjukkan apa ya minat talentanya gitu. Coba semangati ajakannya gimana tuh?
0: Kalau malu, kalau mau maju, jangan takut. Nah, soalnya nanti di masa depan, nanti kamu gak punya skill, ya, misalnya kamu punya satu skill kan, kamu asal di bidang itu. Nah, misalnya, misalnya kamu asal kan, kamu masih malu, di masa depan kamu akan rugi juga, soalnya kamu gak ada satu skill yang kamu kuasai.
1: Oke, setidaknya harus ada satu skill dikuasai gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak Rian ada renang, Rian banyak renang, pantomim gitu ya. Tapi yang lebih ditonjolkan adalah renangnya. Oke, sukses Rian. Mama Vita, ini apa harapan ke depan Mama terhadap perkembangan bakat dan prestasi dari seorang Rian ke depannya? Setuju gak kalau dia jadi atlet?
2: Kalau Mama sih tergantung anaknya ya.
1: Tergantung anaknya.
2: Yang menjalankan apanya, yang menjalankan kehidupannya kan Rian gitu kan. Kami cuma sebagai orang tua cuma hanya kasih support, kasih motivasi aja kepada anak-anak, kepada Rian, fasilitas apa yang dia butuhkan untuk masa depannya. Jadi mudah-mudahan nanti anak saya Rian ini bisa mencapai apa yang diinginkannya.
1: Amin,
2: ya kan?
1: Amin, amin.
2: Karena memang apa ya, memang benar apa yang dikatakan Rian. Kalau seorang anak ini paling tidak punya generasi masa depan yang sukses di kemudian hari. Karena kan kita tahu ya, 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang kan akan banyak saingan-saingan generasi-generasi hebat di Indonesia yang akan membanggakan Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan nanti kepada orang tua yang mungkin mendengarkan siaran ini atau program ini, mudah-mudahan kalau kita menemukan bakat anak kita di bidang apapun itu, mohon dukungan gitu kan, dimotivasi, seperti ibaratnya segitiga gitu kan. Ada orang tua, ada anak, dan kalau kita saling mendukung pasti anak itu akan menjadi orang yang sukses. Jadi anak kalau punya bakat tapi tidak didukung orang tua, dia tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dia punya bakat terus orang tua mendukung dan sekolah pun juga mendukung, maka anak itu akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi sekolahnya. Makanya puji Tuhan juga sekolahnya ini sangat mendukung sekali gitu kan, terutama Yayasan Tunas Karya. Jadi ketika dia mendapatkan juara, mereka pun kasih support dalam bentuk uang pembinaan. Biasanya mereka kasih uang pembinaan buat Rian gitu kan, untuk supaya dia lebih semangat lagi mengejar mengejar cita-citanya gitu kan. Jadi mungkin orang tua yang lain gitu ya, percayalah kalau kita berkoordinasi sama pihak sekolah, kemungkinan sekolah pun akan saling mendukung satu sama lain. Karena kan tidak mungkin sekolah itu tidak akan mendukung prestasi seorang anak. Seperti itu.
1: Keren.
2: Terima kasih.
1: Oke, Mama Vita terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Caroline, terima kasih.
0: Adik ngomong.
1: Iya, terima kasih Caroline sudah mendampingi kakak ya. Iya, iya. Karena jawab sendiri, iya. Rian, terima kasih. Sukses ya nak ya.
0: Iya kak, terima kasih.
1: Sukses, semoga targetnya jadi juara satu bisa tercapai.
2: Amin, amin.
1: Cita-citanya jadi atlet tadi juga bisa tercapai. Amin. Ya. Dan sukses juga di akademiknya. Amin.
2: Amin, amin, amin.
1: Mama, terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Rian, terima kasih.
2: Iya.
1: Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di studio untuk hari ini, yang juga memantau kita juga hari ini ya. Kita akhiri, selamat siang. Sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. The ball was on the very highest level. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya.
3: Apa itu? Itu semua harus dihormati.
2: Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Spitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia MLPPB4KI KYOSHI Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anasu pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama, serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Oh. Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Purocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Steel lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Pasmojana Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih bersama kami mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Setelah tadi kita hadirkan untuk Anda informasi dari berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan peringkat Pro 1 kali ini coba kita hadirkan untuk Anda informasi. Masih kami kutip dari portal berita kami ya di rri.co.id pendengar. Di mana pendengar Basarnas Republik Indonesia menghentikan operasi penyelamatan pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang hari ini yang Sabtu kemarin yang memasuki hari ke-21, dan keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi bangkai kapal dan jasad korban semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi melalui operasi bawah air. Basarnas mengatakan kondisi korban pada beberapa hari pertama masih memungkinkan dievakuasi dari dalam kapal dan diterima permukaan laut, namun situasi itu berubah sering struktur kapal mengalami perubahan sejak hari pertama operasi SAR. Dan dikatakan oleh Muhammad Safi'i, Kepala Basarnas, kondisi korban kini berbeda karena sebagian dapat terurai ketika berhasil dikeluarkan dari dalam bangkai kapal, dan situasi ini membuat operasi penyelamatan dinilai tidak lagi efektif untuk diteruskan dalam kondisi saat ini. Dan oleh karenanya Basarnas mengharapkan proses pengangkatan badan KM Virgo Transport 8 dapat segera dilakukan oleh pemilik pihak kapal. Pengangkatan bangkai kapal dinilai penting untuk membuka peluang evakuasi dan kondisi yang lebih memungkinkan. Itu pendengar informasi yang kita hadirkan untuk Anda ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan nantinya pendengar di pukul 11:47 kita akan hadirkan untuk Anda, atau kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu sholat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya edisi hari ini di 4 Oktober 2026.

0: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Seprati bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Seprati bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

0: Pendengar pukul 11.47 menit untuk saat ini, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu salat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Mengenal lebih dekat. Dengar, siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok lomba sihir. Lomba Sihir merupakan grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2019. Terdiri dari Baskara Putra, Natasha Udu, Tristan Juliano, Rehan Dur, dan Enrico Octaviano. Dan salah satu mantan personil Lomba Sihir adalah Wisnu Ihsantama.

Dan kalau kita mendengar nama lomba sihir, pendengar mungkin yang terbayang ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan sulap atau dunia magis. Tapi jangan salah, lomba sihir yang saat ini bukanlah sebuah pertunjukan sulap, tetapi mereka adalah salah satu grup musik alternatif Indonesia yang mempunyai warna musik dan cerita yang cukup menarik. Lomba Sihir merupakan grup musik asal Jakarta yang mulai terbentuk pada 2019. Dan menariknya, perjalanan mereka berawal dari band pengiring Hindia sebelum akhirnya berkembang menjadi sebuah band dengan identitas dan karya mereka sendiri. Lomba Sihir dikenal dengan musik yang cukup beragam. Mereka memadukan berbagai elemen seperti pop, rock, country, hingga EDM. Namun yang membuat Lomba Sihir menarik pendengar bukan hanya musiknya, melainkan juga lirik yang banyak mengambil inspirasi dari pengalaman dan percakapan personal para personelnya. Pada 2021 mereka memperkenalkan album perdana Selamat Datang di Ujung Dunia. Album ini berbicara mengenai pengalaman menghadapi kehidupan, termasuk bagaimana mereka bertahan dan menjalani kehidupan di Jakarta. Dan pada 2025, Lomba Sihir menghadirkan album kedua, Obrolan Jam 3 Pagi. Dari judulnya saja sudah terasa suasananya seperti sebuah percakapan yang biasanya muncul ketika malam semakin larut, ketika seseorang mulai lebih jujur bercerita tentang cinta, kehilangan harapan sampai dengan penyesalan. Pada 4 September 2026, Lomba Sihir merilis setelah Obrolan Jam 3 Pagi, sebuah edisi lanjutan atau deluxe dari album keduanya. Ada 5 lagu tambahan yang semakin menggali cerita personal para personelnya, termasuk Di Seberang yang sebelumnya telah dirilis pada Juli 2026.

Yang menarik pendengar, Lomba Sihir tidak sekedar membuat lagu untuk didengarkan. Mereka seperti mengajak pendengar untuk mengikuti masuk dalam kepercakapan mereka. Mendengarkan keresahan, pengalaman, hubungan, dan berbagai persoalan kehidupan yang mungkin juga pernah kita alami. Nah, jadi tidak heran pendengar, para penggemarnya memiliki sebutan khusus, yaitu peserta Lomba Sihir. Bahkan konsep mereka menggambarkan bahwa pendengar bukan hanya penikmat musik, tetapi juga bagian dari perjalanan dan percakapan yang dibangun melalui Lomba Sihir. Jadi kalau selama ini kita hanya mengenal Lomba Sihir dari satu atau dua lagunya, mungkin sekarang saatnya mendengarkan lebih banyak lagu miliknya Lomba Sihir. Kita dengarkan dulu pendengar pilihan lagu miliknya Lomba Sihir dengan judul Ribuan Memori.

Di balik lima nama, maksud kami di balik nama yang terdengar unik itu, ada lima musisi yang mencoba menerjemahkan kehidupan ke dalam musik tentang tumbuh dewasa, hubungan, kegelisahan, kehilangan harapan, dan tentu saja cerita-cerita yang kadang baru berani kita bicarakan ketika malam sudah semakin larut. Lomba sihir bukan tentang sulap, tetapi tentang bagaimana musik bisa membuat cerita kehidupan terasa lebih dekat. Bila kita jatuh nanti. Demikian melekat mengenal lebih dekat sosok Lomba Sihir ya. Salah satu grup musik dengan nama yang cukup unik yang mengingatkan kita akan dunia magis dan juga sulap. Nah, setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Dudiar Pramana menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Bangka Belitung Siang. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi mereka pagi-pagi ambil minyak, mereka sudah bisa jual. Kalau mereka jual, tidak ada kesulitan lagi untuk selanjutnya.
2: Semua cabur tetap berpeluang untuk mendapatkan medali emas. Tetapi untuk cabur-cabur unggulan,

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, kondisi antrean bahan bakar minyak di SPBU Kelapa Kampin mulai menunjukkan perubahan setelah diterapkannya pengaturan waktu pengisian bagi pengecer dan masyarakat umum. Koni

Kau memastikan persiapan atlet Porprov ke-7 Bangka Belitung berjalan maksimal. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Mendengar kondisi antrean bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Kelapa Kampit mulai menunjukkan perubahan setelah diterapkannya pengaturan waktu pengisian bagi pengecer dan masyarakat umum. Selengkapnya, Septrianing CRRI SP Bletong.
1: Kalau setelah saya lihat, sudah berapa hari ya, hari ini cuman saya minta yang namanya pengecer dari jam sampai jam 9.
2: Kondisi antrian bahan bakar minyak di SPBU Kecamatan Kelapa Kampit mulai menunjukkan perubahan setelah diterapkannya pengaturan waktu pengisian bagi pengecer dan masyarakat umum. Antrian kendaraannya sebelumnya memanjang kini terlihat jauh lebih tertib seiring upaya penataan distribusi BBM yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pengaturan tersebut turut membantu mengembalikan aktivitas penjualan BBM di sejumlah wilayah. Ia menyebut kondisi di sepanjang jalur Damar hingga Kecamatan Kelapa Kampit mulai menunjukkan perkembangan. Bupati pun menegaskan bahwa penataan dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus mengantri terlalu lama, terlebih di tengah cuaca panas. Ia pun berharap pengaturan yang ditetapkan dapat memberikan kenyamanan bagi warga dalam memperoleh BBM.
1: Jadi mereka pagi-pagi ambil minyak, mereka sudah bisa jual. Kalau mereka jual, tidak ada kesulitan lagi untuk selanjutnya. Nah, sekarang saya lihat sepanjang jalan dari Damar sampai Kampit, saya lihat semua sudah mulai jual. Artinya masyarakat sebenarnya kalau diatur mereka juga mau. Ini kan karena kemarin tidak ada yang ngatur. Nah, sekarang kita sepakat dari Forkopimda itu menyampaikan, tolong kita atur kalian supaya kalian tidak ada kesulitan. Saya juga tidak mau lihat masyarakat saya berjemur, yang ngantri capek-capek, tinggalkan keluarga.
2: Terakhir, Bupati juga mengingatkan agar operator mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan tidak melakukan pelanggaran dalam proses pelayanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianing CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka melakukan penyiraman taman media jalan guna mencegah kekeringan dan layu pada tanaman. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Dari bulan kemarin.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka mengintensifkan penyiraman taman median jalan guna mencegah kekeringan dan layu pada tanaman selama musim kemarau. Penyiraman dilakukan dengan mobil yang diisi termon sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Taman Kota hingga Gedung Juang Sungai Liat, serta sepanjang Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Kantor Bupati Bangka. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Bangka, Bambang mengatakan, penyiraman dilakukan secara berkala pagi dan sore hari.
5: Median Taman Tengah, dari depan puncak sampai Gedung Juang, Ayani ke Sudirman. Rute pagi sampai siang, sampai sore.
6: Dua ton.
4: Ia mengaku penyiraman sudah dilakukan sejak satu bulan kemarin, agar tanaman tidak layu dan mati. Untuk sumber air baku masih mengambil dari sumur di kantor PUPR Bangka yang hingga kini masih tetap banyak dan tidak kering. Sementara Kepala DLH Kabupaten Bangka, Boyendra, menyampaikan, untuk menjaga tanaman tetap indah, pihaknya menurunkan satu unit mobil mengangkut dua termon besar untuk penyiraman setiap hari.
7: Itu kita lakukan setiap hari penyiraman di taman median tengah jalan. Kita lakukan adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi kelayuan atau kematian pada tanaman yang sudah ada. Kita pelihara dengan baik.
4: Pihaknya juga menurunkan petugas setiap hari yang merawat serta rutin memotong tanaman untuk menjaga keindahan kota Sungai Liat tercinta ini. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan warta berita daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Kepedulian terhadap keamanan di Pangkal Pinang tampak semakin masif ditunjukkan masyarakat. Salah satunya dengan mengaktifkan pos keamanan lingkungan atau pos kamling, seperti yang dilakukan warga RT 04 RW 02, Kelurahan Kramat, Kecamatan Rangkui. Mereka meresmikan pengoperasian pos kamling yang diberi nama Duren Kramat demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah setempat. Pengoperasian pos kamling mendapat dukungan dari Wakil Wali Kota Desi Ayu Trisna. Saat hadir dalam peresmian, ia memberikan apresiasi terhadap kekompakan warga RT 04 dan menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Kata dia, pos kamling ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol nyata dari semangat gotong royong dan komitmen warga. Menurutnya masyarakat adalah mata dan telinga lingkungan yang memegang peran kunci dalam menciptakan Pangkal Pinang yang aman, tentram, dan bersahabat. Ia berharap Pos Kamling Duren Keramat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai titik pusat kegiatan ronda malam, koordinasi keamanan sekaligus ruang dialog antar warga. Kita beralih ke informasi berikutnya. 17 peserta mengikuti pelatihan merangkai bunga segar di hutan Kota Sungai Liat. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Jadi kita adainlah sebagai apresiasi untuk diri sendiri gitu. Sesuai dengan temanya, Bouquet for Myself.
8: Cempaka Flow bekerja sama dengan Gerasi Florist menggelar kegiatan pelatihan merangkai bunga yang bertajuk A Bouquet for Myself di hutan Kota Sungai Liat. Pelaksana kegiatan Cempaka mengatakan, kegiatan yang diikuti 17 peserta ini selain untuk melatih keterampilan dalam merangkai bunga segar, juga sekaligus menciptakan rasa bahagia terhadap diri sendiri. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah self-care dan ekspresi diri bagi para peserta melalui seni merangkai bunga. Di tengah rindangnya pepohonan hutan kota, para peserta diajak untuk sejenak melupakan rutinitas harian dan merayakan apresiasi terhadap diri sendiri.
3: Karena apa ya, kita tadi kan udah seminggu, sepekan itu full ya kegiatan. Jadi butuh sesuatu yang fresh. Nah, jadi kita adainlah sebagai apresiasi untuk diri sendiri gitu. Sesuai dengan temanya, Bouquet for Myself. Selain itu juga sebenarnya melatih skill ya. Mungkin di antara peserta itu ada yang memiliki keinginan untuk merangkai bunga. Jadi dengan sesi seperti ini, selain apresiasi diri sendiri gitu, menggali potensi diri gitu. Ternyata mengenal diri sendiri itu luar biasa gitu ya.
8: Sementara itu, pemilik usaha Gerasi Florist Christine mengatakan, dalam merangkai bunga diawali dengan penentuan media yang digunakan. Seperti vas bunga berbentuk ramping dan tinggi, maka rangkaian bunga yang dibuat lebih baik mekar ke samping.
3: Oke, kalau untuk tips, hari ini kan kita merangkai vas. Nah, kalau dari vas itu yang paling penting adalah media. Contohnya media yang kita pakai hari ini, vasnya kurus, tinggi. Maka bunga rangkaiannya itu harus lebih mekar ke samping, gitu, mekar ke samping. Dan dia memang ada teknik, namanya teknik diagonal. Teknik diagonal itu di mana bunga, khususnya bunga vokal atau bunga utama itu diletakkan secara, disusun secara diagonal. Jadi satu di bawah kiri, dan satunya di kanan atas. Jadi dia bikin bunganya itu lebih seimbang. Kalau di rangkai itu kita, kalau di Bangka khususnya di Sungai itu kan masih banyak bunga ros. Nah, kalau bunga ros itu cantik dipaduin sama bunga aster. Bunga aster dan kemudian dipakein filler baby bread. Atau juga pakai daun penghias atau foliage itu namanya solidago. Itu udah cantik sih.
8: Dengan pelatihan merangkai bunga diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat terhadap bunga segar. Dari Kabupaten Bangka, Yurnolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir pendengar, KONI Bangka memastikan persiapan atlet Porprov 7 Bangka Belitung berjalan maksimal. Berikut laporan Rana Gusari.
9: Melakukan penggunaan semaksimal mungkin dalam rangka kemajuan atlet.
10: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bangka memastikan seluruh persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 berjalan maksimal. Berbagai program pembinaan atlet terus digenjot agar target meraih juara umum dapat terwujud. Wakil Ketua KONI Bangka, Mendra Kurniawan mengatakan, hingga saat ini persiapan terus dilakukan melalui training center atau TC berjalan yang diikuti seluruh cabang olahraga. Selain itu, tim monitoring dan evaluasi juga aktif memantau perkembangan latihan atlet di masing-masing cabor.
9: Semua cabor tetap berpeluang untuk mendapatkan medali emas, tetapi untuk cabor-cabor unggulan, kita ambil contoh seperti bola basket, putra-putri, menembak, kemudian di bela diri, silat, karate, dan taekwondo itu berpeluang juga.
10: Dikatakan Mendra, untuk memastikan pelatihan atlet pun telah diberikan ekstra puding atau biaya pemenuhan gizi bagi atlet yang dipersiapkan berlaga di Porprov mendatang. Porprov 7 Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 dengan venue pertandingan dipusatkan di Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah. Sementara Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Bangka Ismi Rahmadinianto mengatakan terdapat 19 atlet yang dipersiapkan untuk Porprov 7 2026.
11: Yang dibiayai oleh pihak KONI 12 atlet, tetapi kami mengirim atlet tambahan 7 atlet lagi karena banyaknya kelas di atletik, baik di lari, lempar maupun juga tolak. Sehingga kita untuk mengejar target juara dan juga untuk mengisi kelas-kelas yang ada, maka kami menambah 7 atlet dengan pembiayaan mandiri dari kami.
10: Sejauh ini dikatakan Ismir, atlet terus melakukan latihan secara rutin di lapangan Bina Satria Sungai Liat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

Selamat siang mendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pro Persada hadir kembali menyapa Anda di siang hari ini edisi 4 Oktober 2026. Siang hari ini kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau juga di WA di 0811717911.

0: Tema kita di siang hari ini, pendengar, yaitu tentang olahraga yang rutin dilakukan, ya. Misalnya seminggu itu 3 kali, gitu ya. Mungkin apa olahraganya? Silakan ceritakan kenapa milihnya, ya. Di telepon 0717943001. Halo, Pro Persada. Selamat siang.
1: Selamat siang. Juga Pro Persada 100% Indonesia.
0: Mantap. Halo Bu Desumi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, diriku sehat selalu. Ini Pak apa Bang Rudi ya?
0: Dudi.
1: Bang Rudi.
0: Iya.
1: Apa kabar Bang Rudi?
0: Sehat, Bude.
1: Amin, yang penting sehat selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu.
1: Iya.
0: Ya. Oke lah, Bude.
1: Non.
0: Apa olahraga favorit? Olahraga favorit. Olahraga rutin yang dilakukan setiap atau olahraga rutin setiap minggu nih apa nih kalau Bude nih?
1: Kalau setiap minggu sih nggak ada. Setiap hari olahraga.
0: Apa tuh,
1: jalan
0: Bude?
1: Jalan santai keliling rumah, nyapu-nyapu, nyiram bunga, ngepel. Kan itu olahraga, Bang Rudi.
0: Oh, iya. Itu bergerak ya.
1: Atuh, ya nggak?
0: Benar.
1: Matahari sinar pagi masuk ke rumah, kita ada nyapu laman, nyiram-nyiram bunga. Kan jalan-jalan itu namanya.
0: Oh, berarti setiap hari, Bude, beres ya?
1: Iya, nyiram bunga, nyapu, ngepel. Itu kan kerjaan aku setiap hari di rumah.
0: Mantap, luar biasa kalau begitu.
1: Iyalah sayangku.
0: Hidup sehat itu ya.
1: Rumah cantik dikelilingi bunga.
0: Mm-hmm.
1: Bunganya sangatlah indah.
0: Cakep.
1: Punya anak aku sangatlah bangga. Karena hatinya selalu merendah.
0: Mantap.
1: Nah begitu dari rumah aku, bunga-bunga yang cantik-cantik gitu.
0: Oke lah kalau begitu, Bude. Siap. Mm-hmm. Bude, mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagu, kita lagu pop ya.
0: Ya, pop Indonesia 2000-an ke atas.
1: Dari Kaisha boleh?
0: Siapa?
1: Kaisha.
0: Kaisha?
1: Ah.
0: Ya, yang mana?
1: Jika cinta dia.
0: Oh, Kaisha.
1: Jujurlah padaku.
0: Oke, siap, Kaisha.
1: Boleh ya, sayangku?
0: Oke, baik. Ah.
1: Salamnya Bapak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Semoga sehat selalu ya. Bapak Ramadan juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Bapak Jais, yuk gabung. Mbak Ayu juga ya. Bang Zulpaiza di Sengir, di Bangka Barat kita ada Ato Dahlan ya, Ato Dahlan terima kasih telah hadir di undangan aku tadi pagi di radio ya. Buat siapa lagi Mbak, ini nih, Bunda Rindu di Ampuh, terima kasih Bunda, Mama Rati juga terima kasih ya. Buat Mas Panji di Pasger, semoga sehat selalu. Bang John Arif ya, buat siapa lagi, ini Bunda Kori dan Pak Alex, semoga sehat selalu. Julia dan Putra Samba, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Jadian deh kalian berdua ya. Buat Bang Irwan di Air Kantung, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Buat Bang Romlan di Muntabak, kenapa nggak datang Bang Romlan? Tak enteni awakmu. Sampai jam 1:30 aku berpulang deh jam 8 Bang Romlan. Buat siapa lagi nih? Ada Bang Yokta ya di Bangka Barat, semoga sehat selalu. Pak Aljadin ya. Bang Leman juga di Tanggamus, ada Ayu ya di, Ayu sudah ya, Bang Gente ya di Belitung Timur, Bang Tapan Ribeiro juga, semoga sehat selalu, Maria ya di Tua Tunu, semoga sehat selalu, buat siapa lagi ya, Pak Abraham 86, menyala abangku, buat Bang Romlan juga, siapa lagi ya, udah deh itu aja lah, ya lah lupa, oh Niko Ambera ya lupa aku, buat Nur Hadi juga ya, buat Mbak Triono ya, semoga sehat selalu. Atau Bertin juga ya, putra sambatnya yang ganteng sama Julia, semoga bahagia selalu. Oke lah, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya Bang Rudi ya.
0: Oke, makasih Bude.
1: Bang Rudi pulang hati-hati. Semoga
0: siap.
1: Hari ini dapat rezeki yang barokah dari Allah, disayang istri dan anak-anak ya.
0: Amin.
1: Salam sehat juga Bapak Aris ya. Kapan beliau berangkat ke Belitung?
0: Tanggal 5 Bude.
1: Tanggal 5?
0: Iya.
1: Berarti besok atuh?
0: Iya, benar.
1: Waduh, nggak siaran beliau malam nanti?
0: Iya, nggak siaran lagi dia, di siaran di Belitung.
1: Oh iya, nggak siaran lagi ya. Salam sehat selalu buat beliau, nanti sudah tugas di sana, aku kangen deh sama beliau. Salam sehat dan sayang selalu dari budemu ya Bang Aris.
0: Oke,
1: semoga
0: siap, mantap.
1: Semoga bahagia selalu, selamat sampai ke tujuan, selamat sampai di Belitung ya.
0: Amin.
1: Bapak Lusinya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bude Sumi ya di Pangkal Pinang sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya ada siapa? Halo. Pro Persada, selamat siang. Oke, ada Embera di Sinar Jaya. Kabar baik Embera?
2: Iyalah.
0: Semangat Embera ya. Semangat, semangat.
2: Allah.
0: Iya. Panas nggak di sana?
2: Panas yang kepala.
0: Panas berdengking ya. Oke, sudah makan belum?
2: Nah.
0: Makan apa itu?
2: Nasi.
0: Nasi, lauknya maksudnya.
2: Ayam.
0: Wih, makan ayam, enak ya. Iya. Ayamnya dimasak apa Embera?
2: Kecap.
0: Oh, dimasak ayam kecap. Enggak ngajak-ngajak Embera makan ayam kecap ya. Mantap itu. Iya, oke lah. Olahraga rutin dilakukan kalau Embera apa nih?
2: Sepeda. Sepeda.
0: Oh, bersepeda?
2: Oh.
0: Wah, kemana tuh sepedanya kalau Embera?
2: Rumah.
0: Oh, di dekat rumah. Wih, keren ya. Sepeda. Oke, tiap hari ya sepedanya atau seminggu berapa kali?
2: Sekali.
0: Oh, seminggu sekali.
2: Sekali.
0: Oh, oke lah kalau gitu. Siap, mau lagu apa?
2: Ungu lah.
0: Ungu.
2: Ungu?
0: Ungu yang mana?
2: Yang ungu lah.
0: Ungu, bebas ya. Oke, siap kalau begitu. Lanjut, salam sapanya. Ada Bude Sumi tadi.
2: Ciko lah.
0: Iya, baru satu. Kan baru kita deh mulainya.
2: Waria Malek, Jusri, Abias, Waria Mutu, Wabia, Wad Kaiwan, Wan, Wad Ciko, Wadi. Buat hari Minggu.
0: Oke, hari Minggu ya hari ini ya.
2: Iya, Bang.
0: Iya, mantap. Mau jalan-jalan enggak?
2: Ada, kaki lagi, Bang.
0: Oh, iya. Okelah. Siap, semangat terus Embera.
2: Buat Julia lagu.
0: Oh, buat Julia lagunya. Oh, berarti saya pilihkan yang keren ya, berarti ya. Apa ya ini? Okelah, siap. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera di Sinar Jaya ya. Sudah bergabung bersama kita. Yang masih ingin bergabung silakan kami undang di telepon 0717943001.

0: Baik, kita sapa juga Bung Yota ya di Bangka Barat ini, bergabung bersama kita di WA. Halo. Halo Bung Yota. Oh, diulang ya. Baiklah, kita ke Bung Yota dulu di Bangka Barat. Sebentar Bung Yota ya. Ini, nah ini bisa nih ya. Iya, aduh kok susah ya. Baik, yang masih ingin bergabung kami undang juga ya, yang lain ya. Oke, halo Bung Yota, Pro Persada.
1: Pro Persada 100% Indonesia.
0: Mantap, kabar baik Bung Yota.
1: Alhamdulillah lah, biar mungkin neo.
0: Siap, semangat terus ya Bung Yota ya. Semangat untuk menuju kesembuhannya gitu ya. Oke lah, siap. Jadi sekarang lagi ngapain ini?
1: Di rumah lah.
0: Masih di rumah aja berarti. Sudah makan Bung Yota?
1: Oke. Lala tadi tuh.
0: Oke, siap. Sebelum sakit ini Bung Yota, olahraga rutin yang dilakukan apa nih?
1: Jarang lah, tapi kadang-kadang model gantung-gantung itu, nendang-nendang nepap apa gembek tarung.
0: Oh, iya. Olahraga tinju berarti itu ya? Kayak tinju gitu.
1: Termasuk macam tentu lah, iseng-iseng kadang-kadang kan. Karena memang hobi dari kecil.
0: Oke. Berarti dulu cita-citanya ingin jadi atlet gitu ya?
1: Kayak taekwondo apa itu kan.
0: Siap. Tapi pernah dulu kadang-kadang latihan gitu?
1: Enggak lah, kalau olahraga itu bola dan poli lah hobi ya.
0: Latihan maksud secara
1: yang terakhir tadi kan.
0: Iya, kalau latihan secara profesional belum pernah gitu ya berarti ya?
1: Belum.
0: Oke, siap kalau gitu. Mau lagu apa, Bung Yota?
1: Dari apa itu jalah Bang Dudi yang dari apa itu jawaban Veronica.
0: Oh,
1: dari Wat Komo.
0: Jawaban Veronica. Siap kalau gitu. Lagu yang reggae itu ya.
1: Reggae.
0: Oke, siap. Silakan salam sapanya.
1: Salam buat Budi Sumi tadi, Embera, Pak Irwan, Julia, Bang Dian, Pak Azadin, Bang Zulfaizar, Pak Ramadan, Bang Panji, Juan Arif, Maria, Ria di Belitung, Bang Jante, Bang Leman, Kang Irwan, Bang Ramlan, Bang Rambi Kelana, To Odo, Bang Jais, Atok Dahlan, buat semua-mua lah, selamat siang aja lah. Terima kasih Bang Dudi.
0: Yuk, sama-sama Bung Yota. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Masih di Pro Persada. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Berikutnya kita ke WA ya. Ada Bung Panji Pasgar yang sudah bergabung bersama kita. Pro Persada, assalamualaikum Bang Dudi ya. Ini bukan Bang Haris ya. Salam sehat, salam fotokopi buat Bang Yota, tambahan Mbak Ria, Bu Kori, Mama Indah, dan Andini, dan lain-lain. Lagunya Cinta Luar Biasa, terima kasih. Cinta Luar Biasa, baik. Lanjut kita sapa juga ada Bu Kori, bergabung bersama kita. Halo, Pro Persada. Halo, Pro Persada.
1: Halo.
0: Iya, Pro Persada.
1: Ada. Assalamualaikum Dudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kori, apa kabar?
1: Iya, apa kabar dirimu? Ganteng.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Kori.
1: Baik ya, sehat alhamdulillah.
0: Iya, Ibu Kori apa
1: kita,
0: kabar?
1: Kita kalau di anugerahi kesehatan itu yang paling utama dalam hidup ya Dudi.

0: Mantap, benar sekali.
1: Kalau kita sakit itu makan apa juga nggak enak ya.
0: Iya, benar. Makanya nikmat yang paling enak itu nikmat sehat ya.
1: Nikmat sehat, itu yang paling nikmat ya.
0: Iya, okelah. Bu Kori sudah makan?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Belum dua kali, belum tiga kali, baru satu kali. Tapi Pak sarapan udah.
0: Sarapan sudah ya?
1: Sudah.
0: Okelah, siap kalau begitu. Olahraga rutin yang sering dilakukan kalau Bu Kori ini apa nih?
1: Kalau saya sih karena ada sudah berumur nih ya, enggak berani yang berat-berat kan, biasanya jalan kaki aja. Seminggu tiga kali gitu.
0: Seminggu
1: keliling-kelilingnya inilah kampung.
0: Oh iya, iya.
1: Bukan ke jalan besar, gak berani jam besar, takut banyak mobil.
0: Jalan kaki berarti ya.
1: Paling sekitar rumah gitu, deket-deket sini lah, deket komplek-komplek gitu kan. Itu adalah olahraga yang ringan tapi menyehatkan.
0: Iya, okelah kalau begitu. Siap, mau lagu apa Bu Kori?
1: Lagunya Pergilah Kasih dari The Massive ya.
0: Oh, Pergilah Kasih dari The Massive.
1: Pergilah Kasih. Gimana lagi?
0: Siap. Salam sapanya dulu, silakan.
1: Salam sapanya buat Bang Alek ya. Juga buat Pak Ahmad Irwan, juga Pak Irwan di Air Kantung, buat Reza ya. Buat Ria, buat Jante, buat Julia yang cantik, juga Budi Sumi. Juga siapa lagi ya, buat Putra Sambasnya, juga Pak Ramadan, Embera, Mas Panji ya, Pak Azaldin, Bung Zulpaizar, buat Rambe Kelana, semualah ya, kata kalau kita sebut satu-satu kesian di belakang, siapa tahu mau gabung gitu kan.
0: Oke.
1: Buat Bang Dudinya semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga. Makasih ya.
0: Yo, sama-sama Bu Kori.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Bu Kori ada siapa? Halo, Pro Persada.
2: Pro Persada, selamat siang Bang Dudi.
0: Yo, selamat siang Bung. Bung Ramadan.
2: Cuacanya panas.
0: Oh, panas ya. Iya. Belum ada hujan ya berarti ya?
2: Belum, waktu tanggal 5 aja hujan cuma sebentar aja.
0: Oh, iya. Oke lah, siap kalau begitu. Ya mudah-mudahan cepat hujan lah ya di sana ya.
2: September itu.
0: Oke, olahraga rutin yang sering dilakukan kalau Bung Ramadan apa nih?
2: Jalan saja, jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki.
2: Iya. Itu bagian yang sering dilakukan.
0: Itu kan bagian dari olahraga juga ya.
2: Yang murah, terus ya paling gampang kan dilakukan.
0: Benar. Nggak perlu ribet-ribet gitu ya.
2: Iya, nggak ribet.
0: Oke, siap kalau begitu. Lagunya mau lagu apa?
2: Lagu, judulnya Desaku dari Kalista Amadea.
0: Kalista Amadea?
2: Tahun 2019 itu.
0: Desaku.
2: Desaku. Oke. Nyanyi Kalista. Kalistanya pakai C, Kalista Amadea.
0: Desa, Amadea. Desa, oke, siap.
2: Kalista Amadea. Lagu diproduksi 2019.
0: Kalista.
2: Iya, Amadea.
0: Desaku. Kalista Amadea.
2: Amadea, yang Kalista,
0: Kalista Amadea.
2: Amadea.
0: Oke, siap salam sapanya, silakan.
2: Oke. Ya. Tadi Bu Kori ya.
0: Iya, ada Bu Ibu Kori tadi. Ada
2: Bang Niko, Bang Ahmad Irwan, Bang Irwan. Terus ada Budi Sumi ya. Julia sama Maria. Lydia sama Maria juga di Tanjung Pandan. Bang Leman, Bang Zul, Waita, Bang Panji, atau Beltim, atau Yan, atau siapa? Terus Pak Ibrahim, Menyala 86, Budi Sumi bilang, Menyala Bangku, sama Bang Jante, Bang Jai. Semua aja ya, Bang Dudi ya.
0: Oke, siap.
2: Alhamdulillah. Ya, selamat bertugas Bang Dudi.
0: Makasih banyak Bung Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Ramadan ya sudah bergabung bersama kita. Baik pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Persada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami. Selanjutnya kita ke WA lagi, ada Julia. Assalamualaikum Bang Dudi, ini Julia di Airway. Olahraga yang rutin, senam setiap pagi Bang. Wah, luar biasa. Request lagunya Bang, Bukan Permainan dari Gita Gutawa. Salam sapanya untuk Ibu Kori, Om Alek, Pak Ramadan, Pak Yota, Bang Niko, Pak Aliando, Jumi, Pak Irwan, Air Kantung, Budi Sumi, Kang Irwan di Bandung, Pak Leman, Mbak Ria di Belitung, Bang Jente, Nyai Jamilah, Mang Ibrahim, Pak Sadin, Mas Panji, Pak Zulfaizar, Bu Rindu, Pak Zul, Om Rambi Kulana, dan untuk semua sajalah Bang. Spesialnya untuk Bang Putra Sambas dan keluarga, semoga sehat selalu. Untuk Bang Dudi, selamat bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu bersama keluarga. Terima kasih. Si Ateng bawa kayu, thank you Bang Dudi yang baik hatinya. Terima kasih. Oke, lanjut kita ke telepon. Halo, Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Dudi.
0: Yo, selamat siang Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Timur ya.
1: Lagi berteduh karena cuaca cukup panas teduh.
0: Iya, bagusnya itu berteduh di bawah pohon rindang ya.
1: Iya, di bawah pohon yang rindang ini juga.
0: Biar dingin.
1: Angin sedingin-dingin tuh enak rasanya nih.
0: Iya benar, oke lah.
1: Belum ada hujan kesini nih.
0: Oh belum ada hujan ya?
1: Belum.
0: Sekalipun belum ya? Sekalipun belum berarti hujan di sana?
1: Sekali mah udah, cuman nggak gede gitu kan. Jawa Barat hanya sebagian yang sudah hujan ya. Majalengka, Bandung Barat, mungkin Bandung, Kota Bandung dan Cianjur udah gitu kan di sini.
0: Oh Bandung Timur anu belum ya?
1: Belum.
0: Oke lah, mudah-mudahan lah cepat hujan, diberi ke rezeki hujan nanti, mudah-mudahan ya.
1: Turun hujannya harus disyukuri, jangan hujan terus dulu. Jangan.
0: Iya benar.
1: Namanya okay. Manusia dikasih hujan ngomel, dikasih kemarau juga sama.
0: Harus banyak-banyak bersyukur ya, gitu ya. Ya
1: iya harus bersyukuri aja, mudah-mudahan turun hujan itu merupakan anugerah gitu kan buat.
0: Amin.
1: Buat semua, bahkan hewan juga ikut kena rezekinya kalau musim hujan aja.
0: Oke okay lah kalau gitu.
1: Sedikit lagi Bang Ludi ya.
0: Ya, olahraga rutin yang dilakukan apa nih kalau Pak Ahmad ya, Irwan?
1: Paling-paling tiap rutin itu lari pagi.
0: Wih, lari pagi.
1: Ya, olahraga ringan yang gratis
0: kan. Benar-benar enggak perlu bayar-bayar ya.
1: Iya, kalau olahraga bagaimana setiap harus beli kok kan.
0: Gitu. Benar. Ya, kalau ini enggak tinggal kita jalan aja ya.
1: Tinggal jalan aja.
0: Iya. Oke. Okay. Ya. Siap, lanjut. Lagunya mau lagu apa?
1: Nah, apa aja lah, gabung aja karena waktu dikit lagi.
0: Oke, okay, siap, kami carikan berarti ya. Siap, salam sapanya silakan.
1: Salamnya juga mungkin Kak sampai jet aja karena ini waktunya sudah mepet. Salam silaturahmi buat semuanya aja yang sudah pada masuk. Semoga tetap sehat walafiat.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Atau apapun termasuk angkasa-angkasawati harus semua lihat dari Pro 1 sampai Pro 4 tetap dalam sehat, bisa menghibur masyarakat dan bisa membedah pengetahuan beri semua pendengar itu aja.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Para guru kita semua yang memberikan tausiah di acara Mutiara Pagi, semoga sehat dan mengamalkan ilmu yang betul-betul manfaat bagi semua pendengar. Terima kasih Bang Ludi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Baik, kita undang lagi di belakangnya ada siapa? Halo, Pro Persada. Pro Persada.
2: Pro Persada.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya, waduh terputus ya. Terima kasih, lanjut di belakangnya ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang. Terputus lagi, oke lah, siap kita undang kembali ya di Pro Persada 100% Indonesia. Silakan yang ingin bergabung bersama kita di 0717943001.

0: Baik, kita undang kembali ada siapa? Halo, Prof. Persada, selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum, Prof. Persada, Perdukosen Indonesia.
0: Mantap, ada Bung Janti, ya. Apa kabar, Bung Janti?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat,
1: sedang
0: ya?
1: Sedang istirahat sekarang.
0: Sedang istirahat siang, ya. Tidur ya tadi, ya?
1: Cuacanya masih panas, masih lah.
0: Iya, sama Bu
1: Kalau
0: Janti.
1: Kalau Belitung Timur Morodi belum pernah turun hujan.
0: Belum sama sekali ya.
1: Belum pernah, tapi kalau Tanjung Panan udah pernah turun hujan.
0: Sama Sungai Liat baru sekali turun hujan kemarin.
1: Enggak jelas suara Morodi itu.
0: Enggak jelas.
1: Itu baru ada regeneran.
0: Nah, iya, sinyalnya mungkin ya. Oke lah, Bung Jante, olahraga yang
1: apa
0: rutin dilakukan?
1: Kita bincang hari ini, Bung Dudi.
0: Olahraga yang rutin dilakukan apa nih kalau Bung Jante?
1: Oh, kalau aku sih, kalau pagi-pagi jalan kaki aja lah, Bung Dudi.
0: Jalan kaki?
1: Santai-santai kan.
0: Oh iya, berarti setiap pagi pasti jalan kaki ya?
1: Udah, jalan, itu olahraga kaki, dari air lagi kan, jalan kaki juga itu.
0: Ambil air
1: di bor-bor itu.
0: Sama lah, itu olahraga
1: jarak
0: juga ya.
1: Jarak sekitar 70 meter jarak lah. Sumur bor.
0: Okay.
1: Yang ngambil berapa satu FTRB itu?
0: Hah? Yang ngambil berapa?
1: Belum kering, pergi sumur bornya.
0: Periginya?
1: Belum ada air.
0: Iya, oke. Okay. Berarti selama ini ngambil di situ terus ya?
1: Halo, Nudi?
0: Ya, berarti selama ini nyari di situ terus ya?
1: Lagunya ada Gajah di Balik Batu.
0: Ada Gajah di Balik Batu. Oke, okay, siap. Salam sapanya silakan.
1: Salam sih untuk terutama si Bu Dekori kan, keluarga saya selalu, Bung Eran Air Kantung, Bung Eran Bandung juga selalu, dan juga Bung Ramadan, Julia, Bung Faizar, Bung Leman, Embera, Maria juga, Ria juga, dan juga untuk Pak Ramadan juga, Mas Panji juga, selamat siang Mas Panji. Untuk semua lah, tanpa terkecuali boleh di pendengar, dan juga untuk penyiar itu ya, semua siap selalu juga. Untuk Bodi terima kasih Bodi.
0: Yo, sama-sama.
1: Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Bung Sergio Yanes ini ya, ingin bergabung bersama kita di Pro Persada. Halo, Pro Persada, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum, Bang Dodi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bung Sergio Yanes. Bung Sergio Yanes,
2: sehat.
0: Gimana kabarnya?
2: Sehat buku tengah baru tidur ya, Bang Dodi.
0: Oh mantap, tidur siangnya luar biasa ya.
2: Baru pulang jauh malam.
0: Oke, dinas malam berarti ya. Oke lah kalau begitu. Olahraga yang rutin dilakukan apa nih kalau Bung Sergio Yanes?
2: Rutinitas gue setiap pagi ini biasanya ada ngopi lo kali.
0: Oh, olahraganya apa nih kalau
2: olahraga gue nih biasa kalau pagi nih biasa lah ibarat jalan kan.
0: Jalan
2: santai. Iya, apa kok?
0: Oh iya.
2: Kadang asal pagi, kadang berkebun.
0: Nah, sama lah itu olahraga juga ya. Iya.
2: Kadang kena kawan angkut sawit, yo aku ikut sawit kan. Jadi lah ngambil upah.
0: Yang penting bergerak ya.
2: Oh, lo kali.
0: Oke lah, siap. Mau lagu apa?
2: Lagu dari Ipang ini enggak?
0: Ipang boleh, yang mana?
2: Mutiara.
0: Mutiara dari Ipang, siap. Salam sapanya silakan.
2: Salam ke yang lah gabung tadi, salam sehat selalu. Kayak artis top dari Sinar Jaya, artis top dari RI ini, Bang Embera. Salam kumpah selalu ke yang lah gabung-gabung tadi kayak pendengar radio RRI Pro 1. Salam kumpah selalu ke Bang Dodia, semoga sehat lancar rezeki seperti air yang mengalir.
0: Amin, terima
2: ya,
0: kasih.
2: Ya, pokoknya assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bung Sergio Yanes sudah bergabung bersama kita. Baiklah, kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu.

Mendengar lagu miliknya Ipang Mutiara menjadi akhir kebersamaan kita dalam Pro Persada 100% Indonesia di siang hari ini. Setelah ini kami masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI. Sungai lihat kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih di Bangka Belitung sore pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan Menko Bahlil segera umumkan hasil uji coba pengganti gas LPG 3 kg. Pendengar, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba gas LPG 3 kg, pengganti gas LPG 3 kg yaitu CNG. Uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yuliet Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jen Migas. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Yuliet mengungkapkan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Dan Laude mencontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Dan menurutnya, CNG perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja.

0: pieza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini.
3: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
3: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
3: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Masih di Bangka Belitung sore pendengar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Dan kali ini informasi kami lansir dari portal rri.co.id. Terkait dengan Kementerian Perindustrian melaporkan Indonesia menempati posisi 12 besar dunia dengan pangsa 0,9% dalam ekspor bambu global. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang untuk meningkatkan daya saing industri bambu nasional. Pasar produk berbasis bambu dunia diproyeksi meningkat dari 70,4 miliar US dollar pada 2024 menjadi 118,3 miliar dollar pada 2034. Ini berarti selama periode 2025 hingga 2034 pertumbuhan pasar tersebut diproyeksi mencapai 4,8% per tahun. Kawasan Asia Pasifik menjadi pasar terbesar dengan nilai 41,5 miliar US dollar pada 2024. Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Artika, ini setara dengan 56,2% pasar produk berbasis bambu dunia. Dan ekspor bambu global masih didominasi oleh Tiongkok dengan pangsa 74,8%, disusul oleh Vietnam dengan pangsa sebesar 3,2%, jauh di atas Indonesia dengan pangsa 0,9%. Produk berbasis bambu di pasar global mencakup furniture sebesar 28%, kemudian scaffolding 17%, dan engineered bambu 16%, kemudian pulp and kertas 13%, kemudian korkel and active carbon 10% serta kerajinan dan tekstil masing-masing 6%. Kondisi tersebut menunjukkan penguatan perlu dilakukan tidak hanya pada industri pengolahan, tapi juga sisi hulu. Ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan standarisasi. Di dalam negeri, program pembangunan 3 juta rumah per tahun membuka peluang pemanfaatan inovasi material lokal berbasis bambu. Salah satunya melalui teknologi Komen Bambu Prem Teknologi yang prospektif untuk pembangunan hunian tipe 36.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Bangka Belitung sore pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda kali ini pilihan informasi cuaca yang dihadirkan oleh BMKG di edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2025. Untuk Anda yang ingin berkegiatan di hari ini, tentu ini menjadi gambaran untuk lokasi wisata di wilayah Provinsi Bangka Belitung ataupun juga di pelabuhan di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Di sore hari ini diinformasikan untuk cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Ular pukul 16 hingga pukul 19 diprediksi hanya cerah berawan. Kemudian Pelabuhan Tanjung Ru diprediksi atau diinformasikan untuk pukul 16 hingga pukul 19 hanya cerah berawan. Lalu Tanjung Pandan dengan kondisi yang sama, yaitu cerah berawan. Selanjutnya untuk Tanjung Nyato 16 sampai 19 nanti hanya cerah berawan. Berikutnya juga Tanjung Kalian hanya cerah berawan. Dan Tanjung Gading ya juga diinformasikan hari ini 16 sampai pukul 19 secara berawan, namun untuk kondisi gelombang ini cukup tinggi, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Tanjung Batu juga cerah berawan, Pelabuhan Sungai Selan juga cerah berawan, Pelabuhan Sadai juga cerah berawan, namun untuk kondisi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk Pelabuhan Pangkal Balam di malam hari pukul 19 untuk gelombang ini diprediksi 0,5 hingga 1,25 meter. Begitupun juga Pelabuhan Banggar diprediksi gelombang cukup tinggi 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk Pelabuhan Blinyu ini diprediksi hanya cerah berawan dengan kondisi gelombang normal. Nah, itulah pendengar informasi cuaca di wilayah pelabuhan yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Jadi untuk Anda yang ingin beraktivitas juga harus tetap mewaspadai kondisi gelombang, di mana beberapa pelabuhan tadi diprediksi gelombang cukup tinggi dengan 0,5 hingga 1,25 meter.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Mendengar informasi kami lansir dari portal rri.co.id, Persani Beltim tetap bidik 4 emas meski latihan terbatas. Disampaikan oleh Marissa Ayu saat memberikan keterangan pada saat latihan kepada atlet senam di Gor X SMA Pergip Manggar pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ayu mengungkapkan sejumlah peralatan latihan masih terbatas. Matras dan papan loncat misalnya dipinjam dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kondisi peralatan yang belum memadai juga meningkatkan risiko cedera bagi para atlet. Sementara itu, pelatih utama Persani Beltim Indah Darmayani mengatakan latihan dilakukan setiap hari kecuali Senin mulai pukul 13.30 hingga pukul 18.00. Latihan pagi hanya dilakukan pada Sabtu dan Minggu karena tidak semua atlet mendapat izin dari sekolah untuk mengikuti training camp. Meski menghadapi keterbatasan, Persani Beltim terus mengoptimalkan latihan untuk menghadapi Porprov ke-7 Bangka Belitung dan mengejar target 4 medali emas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih di Bangka Belitung sore. Berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi tips di ruang dengar Anda yang tentu tetap kami lansir dari portal rri.co.id. Di era serba digital saat ini, kebiasaan malas bergerak atau mager dan pola hidup sedentar semakin akrab dengan kehidupan anak muda. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling media sosial atau sekedar rebahan menjadi bagian dari rutinitas harian. Dampaknya pendengar, muncul fenomena remaja jompo, yaitu usia muda tapi badan sudah seperti orang tua yang gampang lelah, sering pegal-pegal hingga mudah terserang penyakit. Rifa Silvia, mahasiswa UBBG Banda Aceh, mengajak anak muda untuk aktif berolahraga daripada hanya menghabiskan waktu di media sosial. Ia mengatakan tips untuk memulai olahraga bagi para pemula dilakukan secara bertahap dan tidak langsung melakukan olahraga berat. Kita bisa lakukan step by step, misalnya mulai dari 10.000 langkah per hari atau olahraga 15 hingga 20 menit sehari. Kalau kita sudah terbiasa, barulah kita mencoba olahraga-olahraga lain sesuai kemampuan tubuh. Latihan fisik yang rutin juga harus diimbangi dengan pola makan teratur dan tidur yang cukup, mengatur asupan nutrisi alami seperti sayur dan buah, serta menjaga keseimbangan kalori menjadi kunci agar tubuh kita tidak merasa letih dan jatuh sakit. Nah, untuk waktu berolahraga sendiri tidak ada waktu bakunya, harus selalu dilakukan di pagi hari. Olahraga sore atau malam hari setelah beraktivitas tetap memberikan manfaat selama tubuh memiliki waktu istirahat yang cukup.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dari portal rri.co.id sekaligus menjadi informasi terakhir dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung Sore. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Bangka Belitung Sore bersama saya Dudi R. Pramana. Setelah ini saya akan akhir kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Sore, dan ada rekan saya Nopi Parida menemani Anda dalam Bangka Belitung Sore lanjutan, dilanjutkan Bangka Belitung Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu pilihan lagu religi di ruang dengar Anda, dilanjutkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan 9 oleh Qariah Nur Laila, dilanjutkan azan maghrib oleh Rizal Fahru Rosi.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar, saya Novi akan lanjut menemani Anda kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini, yaitu edisi Minggu ya, di hari ke-4 di bulan Oktober tahun 2026. Dan pendengar, saya akan menemani Anda di malam hari ini dalam sajian acara-acara yang telah kami persiapkan, dan selanjutnya menemani Anda di kesempatan kali ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, kami akan hadirkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan.

0: bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Iya, baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, tadi sudah hadir ya suara dari Afgan, saya hadirkan dengan cinta tanpa syaratnya. Dan kali ini pendengar, saya lanjut dulu dengan satu informasi yang saya hadirkan juga ya untuk menemani Anda kali ini. Nah, bolehkah kita minum es saat flu? Iya, jadi flu itu sering membuat seseorang merasa tidak nyaman ya, mulai dari hidung yang tersumbat, kemudian sampai tubuh juga kadang-kadang meriang, kemudian juga terasa lemas ya. Jadi makan dan minuman dingin acap kali dihindari, tetapi sebenarnya bolehkah minum es di saat kita flu? Jadi minum dingin pada dasarnya tetap dapat dikonsumsi selama tubuh dapat menerimanya dan kebutuhan cairan tetap terpenuhi ya. Jadi dari laman Hill New Zealand menjelaskan bahwa orang yang sedang mengalami infeksi seperti flu itu perlu minum cukup cairan untuk membantu tubuh melawan infeksi dan juga mendukung proses pemulihannya. Nah, bahkan es batu atau es loli bisa menjadi pilihan ketika seseorang orang kesulitan minum dalam jumlah yang banyak sekaligus, pendengar. Nah, bolehkah minum RS saat flu? Jadi tidak ada anjuran yang melarang konsumsi minuman dingin selama flu. Jadi sebenarnya hal yang lebih penting adalah memastikan tubuh mendapatkan setidaknya 8 gelas cairan per hari, meskipun rasa haus tidak selalu terasa ya. Jadi selain air putih, beberapa minuman cairan yang dapat dikonsumsi diantaranya susu, kemudian teh atau teh herbal boleh, kemudian kopi, jus buah, sup, dan juga es loli atau es balok. Nah, jenis minuman-minuman ini bisa dikonsumsi, dan jika sulit menghabiskan segelas minuman sekaligus, cobalah minum sedikit demi sedikit setiap beberapa menit, kemudian menghisap es batu juga dapat membantu alternatif untuk membantu asupan cairan, pendengar. Mengapa cairan itu penting di saat kita flu, pendengar? Jadi infeksi saluran pernafasan seperti flu dapat disertai dengan penumpukan lendir yang ada di paru-paru kita. Nah, kekurangan cairan ini dapat membuat lendir itu menjadi lebih kental dan sulit untuk dikeluarkan, sehingga resiko komplikasi seperti pneumonia dapat meningkat. Jadi beberapa tanda tubuh mungkin tidak mendapatkan cukup cairan meliputi mulut kita itu kering, kemudian rasa haus yang berlebihan, kemudian urin kita berwarna gelap ya, kemudian jarang buang air kecil, kemudian tubuh kita itu mudah lelah, kemudian detak jantung kita meningkat, dan kadangkala jadi kayak orang kebingungan. Bingungan, pendengar. Nah, sebaliknya ya, urin yang berwarna kuning muda dan buang air kecil setiap 3 sampai dengan 4 jam itu bisa menjadi tanda asupan cairan kita itu cukup, pendengar. Jadi tips di saat kita minum, di saat kita sedang flu ya, jadi kondisi tubuh dapat membuat seseorang itu tidak berselera minum ya seperti biasanya. Nah, agar kebutuhan cairan kita tetap terpenuhi, beberapa cara bisa dilakukan. Sediakan botol minum di dekat tempat tidur. Ya, ini fungsinya untuk apa? Agar mudah ya, agar mudah kita mengambil beberapa teguk setelah secara berkala, pendengar. Kemudian minum sedikit tetapi sering jika sulit mengkonsumsi banyak cairan sekaligus ya. Kemudian pilih minuman yang terasa lebih mudah diterima oleh tubuh kita. Kemudian jika mengalami muntah atau diare, pertimbangkan larutan oralit untuk membantu mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Jadi bolehkah kita minum es saat flu? Jadi minuman dingin atau es pada dasarnya tetap dia dapat dikonsumsi. Jadi hal yang lebih penting itu menjaga kecukupan cairan dan juga memperhatikan respon tubuh terhadap minuman tersebut. Baik pendengar, itu satu info buat Anda pendengar, dan nanti saya akan lanjut lagi masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: baik pendengar Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung, sampai di sini dulu sadirkan lagu-lagu hiburan kita tepat pukul 7 atau tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 sesaat lagi. Kita akan dengarkan penyampaian warta berita.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi. Ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama

0: selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
3: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
4: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
2: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
1: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
5: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
6: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
5: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
6: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
7: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Pati, itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
6: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Revolusi sampah mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak ada nikmati, Pak. Dan atau saya ini dondolan, dia pun mencap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Pada apa deh?
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
11: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Sungareat Bangka Belitung. Demikian tadi baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama Katolik, pendengar, yang akan hadir menemani Anda sesaat lagi dengan judul ataupun topik bahasan, yaitu kebun anggur. Baik untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, tetap bersama kami di 96,4 MHz.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa ke-27. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Kebun Anggur Allah. Mari kita awali terlebih dahulu mimbar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Hadirlah dalam diri kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan, umat Allah ibarat kebun anggur yang ditanami dan dipelihara Allah dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun umat itu tidak menanggapi kasih itu. Bacaan pertama. Rasul Paulus mengajak umat Kristen di Filipi dan di mana saja untuk mengamalkan semua nilai manusiawi. Orang Kristen yang baik adalah juga manusia yang baik dan hidup dalam damai Allah. Bacaan kedua. Allah telah mempercayakan kerajaannya kepada manusia. Kita orang-orang Kristen adalah pengelola dan diharapkan menghasilkan buah-buah kehidupan Kristiani. Kalau tidak, kerajaan itu akan diambil dari kita. Bacaan Injil. Allah telah melakukan apa saja untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Namun kasih itu ternyata tidak berbalas. Akibatnya bukan Allah yang menderita, melainkan manusia sendiri. Mazmur Tanggapan menggambarkan hal itu dengan indah sekali. "Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat." Mazmur 80 ayat 9-10 dilanjutkan ayat 12. Namun kebun anggur itu mengalami nasib malang. Tembok pagarnya runtuh. Setiap orang yang lewat memetik buahnya. Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Mazmur 80 ayat 13-14. Selain itu, buah yang dihasilkannya ternyata asam dan tidak manis. Apa yang kurang? Dari pihak Allah tidak ada lagi yang belum dikerjakan. Semua yang dibutuhkan umatnya, yaitu kebun anggur, sudah disediakannya.
Yesaya bab 5 ayat 2 bacaan pertama. Kesalahan mesti ada pada pihak umat yang tidak tahu membalas budi. Kemalangan bangsa Israel merupakan buah kesalahan mereka sendiri, bukan karena Allah kurang peduli, bukan karena Allah tidak berbuat apa-apa untuk kesejahteraan mereka. Yesaya bab 5 ayat 3-6. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bukan hanya Nabi Yesaya yang mengumpamakan bangsa Israel dengan kebun anggur yang hasilnya mengecewakan. Tema sama disentuh pula oleh Nabi Hosea dan Yeremia. Bacaan-bacaan hari ini, khususnya Yesaya bab 5 ayat 1-7 dan Matius 21 ayat 33-43, menjadi jelas dengan perumpamaan yang disampaikan Yesus. Anggur atau pohon anggur atau kebun anggur adalah lambang sukacita tanpa batas, tanda kegembiraan besar yang Allah anugerahkan kepada umat-Nya. Yesus sendiri menyebut dirinya pokok anggur yang benar. Bapa di surga pemilik dan pengelolanya, sedang murid-murid adalah ranting-ranting yang mendapatkan hidup dari pokok itu. Yohanes bab 15 ayat 1-2. Apa yang salah dengan kebun anggur dan penggarapnya? Israel yang menggantikan atau gereja yang menggantikan kedudukan Israel. Mereka tidak melaksanakan kehendak Allah, malahan dengan tegas menolaknya. Karena itu mereka menderita karena Allah telah memilih Israel dan menyiapkannya menjadi bangsa yang kudus bagi dirinya. Dia terus-menerus mengutus nabi-nabi untuk membantu mereka agar dapat menjawab panggilan Tuhan dengan menghasilkan buah-buah kesalehan, keadilan, dan kebaikan. Tetapi Israel, khususnya para pemimpinnya, tidak tahu diri. Mereka menyingkirkan para utusan Allah itu. Akhirnya mereka menuai bukan kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan, melainkan kehancuran negara, bangsa, dan agama mereka. Mereka kehilangan pula kedudukan istimewa sebagai terang di antara bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, nasib Israel dapat terjadi juga atas gereja dan setiap anggotanya. Gereja telah mengambil alih tanggung jawab Israel sebagai terang dan garam di tengah-tengah umat manusia dewasa ini. Allah telah menganugerahkan kepada kita gerejanya iman akan Kristus. Dia mempercayakan pula kepada kita tugas dan tanggung jawab Kristus untuk membangun kerajaannya di bumi ini. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, tempat kerja, bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia memberi kita kehidupan, kesehatan, kemampuan bekerja dan mencari nafkah. Keluarga, sahabat-sahabat, orang tua, anak-anak, handai tolan dan kaum kerabat. Melalui mereka kita menikmati kasih dan kehangatan, pengorbanan dan pengampunan, perlindungan dan bimbingan Allah untuk kita. Segala fasilitas yang kita butuhkan untuk mengalami kebahagiaan dan membahagiakan orang lain, sarana untuk menampakkan kerajaan Allah di dunia ini, sudah diserahkannya ke dalam tangan kita melalui gereja. Saudara-saudari, mengapa buah-buah sukacita, damai sejahtera, dan kebebasan seringkali masih jauh dari hidup dan masyarakat kita? Seringkali begitu susah kita memikirkan apalagi melakukan apa yang benar, mulia, adil, suci, yang manis dan sedap didengar. Filipi 4 ayat 8 bacaan kedua. Sebabnya kita masih terlalu sering khawatir mengenai banyak hal. Filipi 4 ayat 6. Atau terlalu sibuk memikirkan kepentingan diri dan kelompok sendiri. Tak jarang kita terjebak dalam ketakutan, kecemburuan, iri hati, kecurigaan, kesombongan, amarah, keinginan balas dendam, dan sebagainya. Semua itu membuat kita lumpuh tak berdaya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada dasarnya itu pertanda kita tidak percaya akan kehadiran kasih Allah dalam hidup kita. Kita hidup secara duniawi belaka. Akibatnya kita tidak menghasilkan apa-apa untuk keselamatan sendiri dan orang lain. Kita adalah kebun anggur Allah yang tak berguna. Bersama Yesus dalam roti Ekaristi, kita mau menanggapi rahmat Allah untuk membangun kerajaannya di bumi ini dan tidak membiarkan tugas itu dialihkan kepada orang lain. Buah macam apa yang kita hasilkan sebagai murid Yesus dan anggota gerejanya? Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama pendengar sajian acara kita Mimbar Agama Katolik, dan tentunya Anda bisa ikuti kembali Mimbar Agama Katolik setiap minggu pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan saat kita dengarkan drama radio yang bisa Anda dengarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami akan hadirkan dulu ya pilihan lagu-lagu hiburan, dan nanti ada beberapa informasi juga akan kami pilihkan untuk Anda.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, kita tinggalkan ada Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja ya. Satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani pendengar di kesempatan malam hari ini yang saat sekarang masih bergabung bersama Pro 1 RRI Sungailiat Bangka Belitung. Dan kali ini pendengar, ada informasi dua negara tetangga RI masuk 10 besar negara teraman di dunia pendengar. Jadi ada dua negara ASEAN, Singapura dan Vietnam masuk dalam daftar negara teraman di dunia untuk dikunjungi pelancong. Hal ini didapati berdasarkan laporan teranyar dari Travel and Tourism Index 2026. Jadi laporan ini menyebutkan pendengar, kedua negara unggul dalam hal stabilitas politik. Jadi kedua negara tetangga Indonesia ini juga dinilai memiliki tingkat kejahatan jalanan yang terendah ya. Singapura berada di posisi pertama dengan 6,87%. Jadi Singapura ini diikuti dengan Qatar dan Arab Saudi di posisi 3 dan 4. Sementara Vietnam pada posisi ke-9 dengan skor 6,52 dalam kategori keselamatan dan juga keamanan. Melansir dari VN Express, peringkat ini dicerminkan dari penilaian Forum Ekonomi Dunia terhadap lingkungan sosial politik Vietnam yang dianggap stabil, aman dan tentram di tengah gejolak ketidakpastian global, pendengar. Dan para pelaku industri juga mengatakan bahwa reputasi Vietnam sebagai destinasi yang aman telah membantu menarik wisatawan di tengah ketidakpastian global yang dipicu dari konflik Timur Tengah, pendengar. Sementara Singapura dikenal dengan hukum yang ketat, dengan tingkat kejahatan yang rendah, dan Singapura juga sering disebut-sebut sebagai salah satu negara teraman di Asia. Dan sebaliknya, Meksiko, Mali, Kolombia, nah ini menduduki peringkat sebagai negara paling berbahaya bagi para pelancong. Nah itu pendengar, satu informasi buat Anda, dan tentunya nanti saya lanjut dengan informasi lainnya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungailiat Bangka Belitung.

Baik, peringat Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio malam hari ini bersama dengan RRI Malang menghadirkan judul Sungai Yang Berbisik.

0: Pagi itu di kampung tepian Asri, warga mulai beraktivitas di sekitar sungai yang menjadi urat nadi kampung mereka sejak dulu.
1: Kak Rian, coba lihat. Ada yang mengambang, banyak banget di sana.
2: Mana, Dek? Sini kakak lihat.
1: Ikannya diam semua, Kak. Gak gerak-gerak.
3: Ini ikannya pada mati, Dek. Banyak juga ya jumlahnya.
1: Kenapa bisa mati semua gitu, Kak?
3: Kakak juga belum tahu pasti sih. Tapi ini kayaknya bukan pertanda baik deh buat sungai kita.

0: Waduh, sama saja ini. Dari kemarin, jaring saya isinya cuma sampah plastik. Ikannya jarang.
1: Pak Kerto, wah kebetulan pas nih. Tadi saya sama Naila nemu banyak ikan mati loh di tepi sana.
0: Sudah beberapa bulan ini, memang begini keadaan sungai kita, Le.
1: Kalau begini terus, lama-lama sungainya bisa rusak parah dong, Pak. Ini harus dibicarakan sama warga.
0: Betul juga. Ayo, kita semua temui Bulan. Beliau kan ketua RT sekaligus menggerak PKK di sini.
2: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi itu Rian sama Nela melapor kalau di sungai itu banyak ikan mati mengambang.
3: Ya biasa itu Bu, namanya juga sungai, ya wajar kalau kotor sekali-kali.
1: Tapi ini beda Bu Endang, ikannya sampai mengambang semua loh. Itu tandanya airnya sudah tercemar cukup parah.
3: Nah, dari dulu juga warga di sini tuh buang sampahnya ke sungai. Gak masalah kok, biasa aja.
4: Dulu sungai ini beda nak, airnya jernih. Bahkan bisa dipakai mandi.
3: Itu kan dulu Pak, sekarang zamannya udah beda.
4: Justru karena zaman sudah berubah, kita harus lebih menjaga, bukan malah membiarkannya makin rusak.
2: Jadi bagaimana kalau kita mulai gerakan bersih sungai bersama-sama saja? Kita kerja bakti rutin tiap minggu Bapak Ibu.
3: Waduh, kalau kerja bakti tiap minggu, dagangan saya ini kapan bukanya lho, Bu?
1: Tidak perlu lama kok, Bu. Cukup 1 jam saja tiap minggu pagi sebelum warung dibuka.
3: Terus, nanti itu sampahnya mau dibuang kemana? Kalau nggak ke sungai lagi?
0: Nah, itu dia. Kita perlu tempat sampah bersama juga. Biar warga ada tempat untuk membuangnya.
2: Betul. Nah, sekarang gini aja. Saya usul, kita ajukan ke kelurahan untuk bantuan tong sampah sekaligus edukasi soal pengelolaan sampah ini.

0: Pak, Bu, kemarin saya sempat baca-baca loh, katanya sampah plastik itu perlu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ratusan tahun? Lama banget itu, Kak.
0: Makanya, kalau terus-menerus dibuang ke sungai, bakal menumpuk terus dan susah hilang.
2: Saya jujur belum pernah kepikiran sejauh itu loh.
3: Makanya, Bu Endang, kalau bukan kita yang mulai jaga, siapa lagi yang mau peduli?
2: Ya juga ya, Pak. Lagian, saya juga kasihan loh lihat ikan-ikan itu pada mati kayak gitu.
3: Dulu waktu saya masih muda, sungai ini jadi tempat main anak-anak kampung tiap sore.
1: Beneran, Pak. Sekarang kayaknya sudah tidak ada yang berani main air di situ.
3: Ya, soalnya airnya sudah tidak sejernih dulu. Kadang malah bau.
4: Makanya ikan-ikan juga susah hidup. Apalagi kalau airnya sudah tercampur limbah macam-macam.
5: Nah, ini jadi alasan kuat buat kita benar-benar mulai gerakan bersih sungai dari sekarang.
2: Baiklah kalau gitu, Bu. Saya ikut. Hitung-hitung menebus rasa bersalah saya juga selama ini.

0: Minggu berikutnya, warga kampung Tepian Asri bergotong royong membersihkan sungai untuk pertama kalinya secara serentak.
1: Ayo, Pak, Bu, kumpulkan sampahnya di sini saja. Biar nanti sekalian diangkut ke TPS.
2: Ternyata banyak juga ya plastiknya ya. Saya baru sadar, separah ini ternyata.
3: Makanya sekarang kita sama-sama jaga ya, biar ikan-ikan bisa balik lagi ke sini.
4: Kak Rian, aku nemu banyak sampah plastik nih. Aku taruh sini ya.
1: Iya, betul sekali. Sini, kakak bantu masukkan ke karung.

0: Alhamdulillah, ya Allah, sekarang sungai kita sudah mulai terlihat bersih lagi.
1: Ya, tinggal kita jaga terus, supaya tidak kembali kotor seperti dulu.
0: Mulai sekarang, saya juga akan sediakan tempat sampah sendiri di warung, biar pelanggan itu nggak buang sampah sembarangan lagi.
2: Wah, semoga ikan-ikan juga cepat kembali ya, biar tangkapan saya ikut membaik.
3: Kak Rian, sungainya sekarang jernih lagi kan? Aku boleh main air di sini lagi ya?
4: Boleh, Dek. Tapi kita tetap jaga kebersihannya sama-sama ya, biar terus bisa seperti ini.
5: Menjaga sungai bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama. Air yang mengalir jernih hari ini adalah hasil dari kepedulian yang dimulai dari langkah kecil, karena lingkungan yang lestari dimulai dari kita yang mau peduli.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan ya satu acara kita, drama radio bersama dengan RRI Malang dengan judul Sungai Yang Berbisik. Jadi nanti Anda bisa dengarkan kembali drama radio besok pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, menemani Anda malam hari ini saya akan hadir dalam ragam informasi lainnya, akan hadir jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ife, dengan kita bisa ya, satu lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan berikut ini kita masih berlanjut dengan beberapa informasi lainnya yang juga tentunya masih akan kami hadirkan, terutama menemani pendengar yang saat sekarang masih bergabung bersama kami di 96,4 MHz. Baik, kali ini pendengar, kita beralih dulu ke informasi-informasi lainnya, dan tentunya juga masih seputar informasi yang kami kutip dari CNN Indonesia, pendengar. Dan berikut ada perkembangan informasi ya, bagi yang suka plesiran ya. Dan ini ada satu negara yang punya daftar negara yang memberikan visa on arrival untuk pemegang paspor Republik Indonesia, pendengar. Jadi pemegang paspor Indonesia memiliki sejumlah pilihan destinasi yang dapat dikunjungi tanpa perlu mengurus visa reguler sebelum keberangkatan. Jadi melalui fasilitas visa on arrival atau VOA ini memungkinkan warga negara Indonesia memperoleh visa saat tiba di negara tujuan. Berdasarkan data Passport Index 2026, pemegang paspor reguler Indonesia dapat memperoleh fasilitas visa on arrival di 40 negara destinasi. Selain itu, paspor Indonesia juga memberikan akses ke 42 destinasi bebas visa dan 7 destinasi dengan electronic travel. Ya, visa on arrival ini merupakan izin masuk yang diberikan kepada warga negara asing ketika tiba di negara tujuan. Jadi fasilitas ini berbeda dengan visa reguler yang umumnya perlu diajukan dan disetujui sebelum keberangkatan. Dengan VOA ini, wisatawan dapat mengurus izin masuk setelah tiba di titik pemeriksaan imigrasi yang ditentukan. Meski demikian, pendengar, ketentuan seperti biaya visa, masa berlaku, dokumen pendukung, serta tujuan kunjungan dapat berbeda di setiap negara. Jadi fasilitas VOA juga tidak selalu berarti wisatawan dapat langsung masuk tanpa persyaratan tambahan. Jadi wisatawan tetap perlu memastikan ketentuan dari negara tujuan, termasuk masa berlaku paspor, bukti akomodasi, dan tiket pulang, sehingga persyaratan lain yang mungkin diberlakukan. Jadi merujuk pada perubahan data visa index, berikut beberapa negara yang menyediakan layanan visa on arrival bagi pemegang paspor Indonesia yang memenuhi syarat di tahun 2026, yaitu Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Burundi, Komoros, Djibouti, Ethiopia, Guinea-Bissau, Kyrgyzstan ya, kemudian Madagaskar, Malawi, Maladewa, Kepulauan Marshall atau Marshall Island, Mauritius, Nepal, New Oman, Palau, Paraguay, Qatar, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania, Tuvalu, Yordania, dan Zimbabwe, pendengar. Jadi dengan demikian, negara yang menyediakan layanan visa on arrival ini bagi pemegang paspor Indonesia. Baik, untuk Anda pendengar, masih lanjut kembali ya, nanti ada informasi-informasi lainnya dan tentunya masih akan hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Si Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol S. Dweck. Buku ini menceritakan mengenai cara seseorang memandang kemampuan dan kecerdasannya sangat mempengaruhi keberhasilan yang dapat dicapai. Carol S. Dweck membagi pola pikir manusia menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan merupakan sesuatu yang relatif tetap. Karena itu, mereka cenderung takut gagal, menghindari tantangan, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga sering menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar atau tidak berbakat. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, kerja keras, strategi yang tepat, serta evaluasi dari kesalahan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Pesan utama buku ini adalah kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh cara seseorang merespon tantangan dan kegagalan. Buku ini mengajarkan bahwa seseorang tidak harus menjadi yang paling pintar atau paling berbakat sejak awal. Yang lebih penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Kata belum menjadi salah satu gagasan penting dalam growth mindset. Misalnya, daripada mengatakan saya tidak bisa, seseorang dapat mengatakan saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar. Nilai yang dapat diterapkan adalah jangan takut menghadapi tantangan. Jangan menganggap kegagalan sebagai akhir. Fokus pada proses, bukan hanya hasil, terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Terbuka terhadap kritik dan masukan, jangan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Kesimpulan, secara sederhana, esensi buku Mindset adalah mengubah cara pandang terhadap kemampuan diri. Carol S. Dweck ingin menunjukkan bahwa orang yang percaya dirinya masih dapat berkembang akan lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi kegagalan, dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Bukan tentang seberapa hebat kita saat ini, tetapi seberapa mau kita berkembang untuk menjadi lebih baik. Sekian esensi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda malam hari ini. Saya akan ajak pendengar untuk menemani semuanya dalam acara kita sesaat lagi hadir menyapa pendengar, yaitu Ruang Rindu.

Ya, baik pendengar, itu tadi pilihan lagunya I Miss You dari Kalum Velvet Sound tahun 2026 ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar kami. Dan untuk yang mau gabung di kesempatan malam hari ini, silakan kirimkan WA saja pendengar ya di acara Ruang Rindu kita malam hari ini. Jadi silakan untuk yang nanti pingin request lagu kesayangannya.

gabung di kesempatan malam hari ini. Saya persilakan WA saja pendengar ya, karena ini ada sedikit trouble, jadi mungkin bisa kirim WA. Jadi Anda bisa ingin mendengarkan lagu apa, akan kita coba hadirkan ya. Baik, yang pertama saya sapa dulu nih, ada pendengar kita nih, ada Bung Juan Arim, bisa nelpon WA, ada Mbak V, oh Lombise. Jadi biasalah ya, yang namanya ini kadang-kadang nggak bisa kita angkat. Jadi sementara nih ku solusinya pakai WA bayi. Silakan Bung Juan Arif, mau dengar lagu apa di sapa atau dikirim saja ya. Ruang Rindu. Ya, memori lewat lagu. Ya, selamat malam Mbak Novi. Bu Corin request lagunya Storybook Children ya. Salam buat Bang Alek, Julia, terus Bung Ramadan, Nico, Bang Irwan, Pak Ahmad Irwan, Bung Jante, Pak Zadin, Mas Panji Embera dan semuanya. Tak lupa juga buat Bang Rambe Kelana, Zulfaizar, Maria dan lain-lain. Buat Mbak Dopinya, makasih. Gak lupa juga untuk Bude Sumi ya. Oke deh, baik. Mudah-mudahan Bude Suminya juga dengar ya malam hari ini. Selamat malam Mbak Dopi. Selamat malam telepon 0717-94301 juga lo bisa. Iya, kalau lo bisa request lagu I Tried Loving You. Aku capek mencintaimu, ngapain capek weh. Dan Goldenless balat salamnya buat semuanya Mbak. Oke deh, baik, makasih nih untuk Bang Irwan yang ada di seputaran akhir kantung, sudah mantau siaran kita juga ya. Oke, untuk sementara telepon kita belum bisa dipakai ya. Jadi sementara yang mau request lagu silakan saja kirimkan lagu requestnya dan sapaannya untuk siapa.

Ya, baik pendengar, itu tadi lagu yang kita dengarkan ya. Dan sebelumnya tadi ada pilihan lagu yang dipilih oleh Bung Irwan yang ada di seputaran Air Kantung. Dan kali ini pendengar, saya lanjut bacakan lagi WA dari pendengar kita ya. Ada Bunda Rindu yang ada di Ampuy. Assalamualaikum Mbak Novi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Novi, Mbak Rindu mau request lagu Tangisan Rindu dari Ani Karita ya. Salamnya buat Nyai Jamila, Bu Kori, Bu De Sumi, Julia dan semuanya. Dibungkus habis pokoknya. Oke deh, baik, ditunggu saja, nanti lagunya kita hadirkan ya. Dan berikutnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat tugas Pak Novi. Oke, selamat tugas ya. Moga saya selalu baik. Amin ya Robbal Alamin. Ini dari Bung Ramadan di Sorong ya. Mbak Novi sama request lagu judulnya Agungnya Cinta. Lagu ini buat semua pendengar setiap Pro 1 ya, yang selalu saling silaturahmi lewat udara. Moga sehat selalu. Iya, ini ada teleponnya lagi gangguan juga ya. Enggak disamber petir ini kayaknya, karena faktor sinyal kayaknya atau apa. Jadi kemarin sempat hilang timbul ya. Jadi diangkat pun mati kayak gitu ya. Baik, semoga cepat pulih. Oke, mudah-mudahan ya. Kita berharap bersama. Baik, terima kasih nih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong, kemudian juga untuk Bung Juan Arif. Ruang rindu, Mbak Novi salamnya buat Bung Ramadan tadi, Bang Leman, Bude Sumi, Pak Irwan, buat Julia juga, Mbak Rindu, Maria Niko, Ria di Belitung juga. Request lagunya Kuisas dari Nat King Cole. Salam manis ya buat yang tugas, oke deh. Salam rindu dari 33 km. Ketika aku buka lembaran demi lembaran memori yang mengunggah kalbu, masih ada lembaran terakhir yang masih jadi kepingan usang terendus rayap. Cue. Bisa aja nih ya. Baik, terima kasih. Dan pendengar, nanti kita akan lanjut dengan pilihan lagu-lagu lainnya. Dan pantau terus siaran kami dalam acara Ruang Rindu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, baik pendengar, cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden atau wapres bisa dilengserkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, dilansir dari kompas.com melalui akun tweets pribadinya Yusril Iza HD. Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya. Kepada media, ia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung. Dan sebelumnya saya juga sapa nih untuk Bung Yota yang ada di seputaran Bangka Barat ya. Selamat malam Mbak Novi. Selamat malam, sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah sehat ya. Request lagunya Adele, Easy On Me. Salam buat semua pendengar kita, Embera, Julia, Pak Irwan, Dian, Bung Romlan juga, Bung Panji, Bung Nurhadi, Bude Sumi, Bang Alek, Ibu Kori, Bang Rambe Kelana, Bang Azadin, Maria, terus buat Zulfaizar juga, untuk Ria, Tok Dahlan, terus Paudo, Bang Leman, Bang Jais, Putra Sambas, dan semuanya, malam semuanya ya. Selamat menikmati pilihan lagunya. Kita dengarkan Adele kali ini, Easy On Me.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali ya. Tadi ada lagu Michael and Surok dengan Breaking My Heart yang saya hadirkan untuk Anda. Dan setelah ini ada lagu yang saya hadirkan dari kuisas-kuisas dari Nat King Cole. Pendengar, satu lagu yang dipilih tadi ya oleh Bung Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang ya. Dan saya lanjut juga nih, ada beberapa WA lagi yang sudah masuk dari pendengar kita ya. Yang berikutnya lagi, tadi Bang Yota udah saya hadirkan lagunya. Kemudian Julia juga. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat Mbak Novi yang manis seperti minuman kopi luwak white coffee yang gak bikin kembung kan. Dan juga Julia yang moleknya Mbak Bunga Dahlia dari Ayurani. Temanya apa nih Mbak Novi? Oke deh, temanya gak ada nih hari ini. Giat apa nih yang kalian lakukan di weekend ini ya? Request lagunya Rela dari Ani Maria Matalata. Salamnya buat semua pendengar aja nih, buat Bang Putra Sambas ya dan keluarga, moga belum tidur ya. Buat Ibu Kori, Alek, Bude Sumi, Bu Rindu Ampu, Nyai Jamila, Pak Irwan di Air Kantung, Mbak Rita dan semua-semuanya, Bang Janti juga ya, Bung Ramadan, Bung Leman, Pak Yota, Bang Panji, Pak Ibrahim, Bang Azadin, terus To Zilen, kemudian Bang Niko, Aliando di Jambi, Mama Rati, Yu Amina di Labu, dan semua pendengar ya. Ada pantun nih Mbak Novi, maksud hati mau beli pisang, malah beli buah duren. Maksud hati mencari bujang, dapat duda keren. Bisa aja ya. Terima kasih Mbak Novi, saya selalu dan ya saya selalu bareng keluarga ya. Salam juga untuk Kak Rizkinya. Oke deh, terima kasih untuk Rindu yang ada di Ampuy. Oke deh, kemudian nah ini ya, ada pendengar kita juga. Oke deh, nanti kita coba hadirkan ada Bang Rami Kelana ya. Kiriman apa namanya, kiriman lagunya ya. Ada Bang Panji, Ruang Rindu, Mbak Novi. Oke deh, sama-sama Ruang Rindu juga nih. Salam sehat selalu Mbak Novi ya. Lagunya Widuri, oke deh ditunggu. Ya salamnya buat Bang Yota, Ibu Kori. Pokoknya semua pendengar lah ya Pak, Bang Panji, semua yang disebutkan di sini yang lagi dengar siaran kita. Ya sorry Mbak, kepanjangan katanya. Iya. Oke deh, baik pendengar, nanti saya lanjutkan kembali. Kita langsung saja dengarkan, ini dia lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita di kuisas-kuisas kali ini yang saya hadirkan untuk Anda ya, dipilih oleh Bung Juan Arif dari Nat

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selamat malam juga untuk Herlanda yang ada di Tanjung Ratu ya. Makasih untuk kiriman WA-nya. Dan untuk malam hari ini pengen denger lagunya katanya dari Ebit Gade dengan Titip Rindu Buat Ayah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung Sinyin in the Sun ya. Nostalgic Westlife Classic Chun and Gozi Let Nice Jack Jazz ya. Jadi itu tadi lagunya kalau ya didengar-dengar mungkin yang fans sama Westlife cukup familiar dengan lagu tadi pendengar ya. Baik pendengar, kita lanjut lagi masih menyapa untuk yang masih gabung bersama kita. Ya ampun, udah tengah malam kayak gini ya, makan bubur ya. Oke deh, selamat menikmati saja ya. Baik untuk Bung Juan Arif yang masih standby dengar siaran kita juga malam hari ini. Untuk yang masih pengen dengar lagu favoritnya, mungkin ada linknya ya, silakan saja ya dikirimkan ke kita. Baik, sebelumnya juga ada Bang Rambe Kelana, selamat malam, masih mantau siaran kita juga di kesempatan kali ini ya. Oke, baik, mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, Bang Rambe gak request lagu nih, silakan saja kalau memang mau dengar lagu kesayangannya malam hari ini ya. Dan kali ini kita lanjut dulu, ada Lionel Richie dan Celine Dion dengan For One Let Me Hold You. Ya, ini satu lagu yang saya pilihkan juga untuk Anda.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ya, baik, berikan rekam lagu dari Astrid dengan Terpukau ya, mengakhiri sajian acara Ruang Rindu kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan pastinya kita akan jumpa lagi esok pendengar, tentunya bersama rekan saya yang lain, masih dalam program acara yang sama, Ruang Rindu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Ya, peringat ada Hanin Diah ya dengan lagunya Waktunya Sendiri. Dan berikut ini ada informasi juga untuk Anda pendengar. Sudah dicuci dan dikeringkan, baju masih saja bau ya. Pernah mengalami seperti ini pendengar? Jadi ada beberapa penyebab. Panas matahari berlimpah sehingga proses mengeringkan pakaian tidak sesulit ketika musim hujan ya. Jadi anggapan pakaian tentu saja bebas dari bau tak sedap. Akan tetapi yang terjadi ternyata baju masih saja bau. Jadi tidak jarang bau ini tidak kunjung hilang dan semakin parah ketika bercampur dengan keringat. Jadi sebelum kita beranjak ke solusi, sebaiknya kita cari tahu dulu sebenarnya penyebab baju kita bau itu apa ya. Yang pertama yaitu ada kaitannya dengan kebiasaan kita. Yang pertama, menggantung pakaian terlalu dekat. Jadi saat menjemur, menggantung baju terlalu berdekatan atau tumpang tindih bisa memperangkap kelembapan pada kain. Jadi akibatnya baju akan berbau meski kita sudah merasa mencucinya sampai bersih dan pakai pewangi pakaian ya. Nah, kemudian bisa juga meninggalkan baju di dalam mesin cuci yang terlalu lama, pendengar. Jadi setelah proses pencucian di mesin cuci selesai, nah ini harus dikeluarkan bajunya. Meninggalkan baju terlalu lama bisa memicu pertumbuhan jamur atau spora lumut, penyebab dari bau tidak sedap, pendengar. Kemudian yang berikutnya adalah kita salah pilih deterjen ya. Jadi pilihlah sabun pencuci baju atau deterjen menentukan kualitas baju setelah dicuci. Pilih deterjen dengan bahan seperti enzim atau zat anti dereposisi agar baju kita bersih menyeluruh ya. Dan yang berikutnya lagi, menjemur di tempat dengan aliran udara yang buruk. Jadi beberapa rumah mungkin memiliki tempat khusus menjemur baju yang aman dari hujan ya. Namun pastikan juga tempat itu memiliki aliran udara yang baik. Ruangan dengan aliran udara yang buruk dapat menjebak kelembapan dan juga menciptakan lingkungan yang baik untuk bakteri berkembang biak. Jadi baju akan bau atau apek meski sudah dicuci bersih, pendengar. Nah, satu lagi, mencuci dengan air dingin, pendengar. Jadi beberapa jenis pakaian paling baik dicuci dengan air dingin. Ya, namun ada pula yang lebih baik dicuci dengan air hangat atau bahkan air panas. Kenapa? Tanpa proses pencucian yang memadai, minyak atau residu tubuh tetap menempel pada pakaian sehingga memicu bau, pendengar. Nah, yang berikutnya lagi adalah pembilasan yang kurang bersih ya. Jadi pastikan baju itu dibilas sampai bersih dari sisa sabun atau sisa deterjen. Ini juga berlaku pada pencucian di mesin cuci. Jadi cek sekali lagi mesin cucinya. Jadi mesin cuci yang tidak mendistribusikan cuci secara merata, nah ini bisa mencapai kecepatan putaran yang lebih tinggi dan akan mengurangi efisiensi pembilasan deterjen atau kotorannya. Jadi setelah cuci, baju bakal bau ya. Dan yang berikutnya lagi adalah mesin cuci lama tidak dibersihkan. Jadi mesin cuci itu perlu perawatan rutin, terutama agar setiap baju yang keluar darinya benar-benar bersih dan tidak bau. Jadi mesin cuci yang lama tidak dibersihkan, nah ini bisa menambah tumpukan kotoran pada tabung, yang artinya bakteri penyebab bau itu bisa pindah ke baju selama proses pencucian, pendengar. Nah itu ya informasi buat Anda di kesempatan kali ini kaitannya dengan kenapa sih baju kita sudah dicuci bersih dan dikeringkan ternyata masih bau ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kami lanjut kembali menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk

Radio Republik Indonesia sudah lihat program 1. Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ada berarti. Tapi sudah apa?
1: Mampun piano. 3 depan 4 dekat.
0: 3 ya.
1: Kayak 12 ini. Sama nasi ya.
0: Hah?
1: Sama nasi.
0: Oh. Oh, dak dah. Gunawan kayak siapa?
1: Kayak Darus. Lah. Apa yang kemarin nih?
0: Dak, ini jam 12.
1: Oh.
0: Masuk jam 10 maksudnya. Dak. Oh. Sampai jam
1: sampai jam 12 pulas ya.
0: Ah, oh, tetap abang. Ah, oh, cuman ini kan sampai oh benar lah.
1: Dia sama ni kan macam tu. Oh, yang punya ni kan tinggi depan abang empat. Bawa nak aman ya. Empat nombor menjauh. Jadi dalam proses semua.
0: Perbaikan.

Serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Adat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melalui kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nazi'at oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki. Begitu, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar program Satu kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini kami hadir kembali menyapa Anda di program rutin kita, yaitu kajian Islam Mutiara Pagi edisi hari ini 5 Oktober 2026. Kami mengundang Anda nantinya untuk bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau juga melalui WA di 0811717911. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Jaja Sulaiman SPDI, dengan topik dua perkara penolak bencana. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukadimah oleh pembawa acara kita di Studio RRI Sungaliat, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin, hari ke-24 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari kelima di bulan Oktober 2026 Masehi, adalah dua perkara penolak bencana ataupun malapetaka. Berpijak dari dalil Al-Quranul Karim Surah Al-Anfal ayat ke-33, ayat yang saya baca di mukaddimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa ada dua perkara yang bisa menolak bencana yang terjadi di sekitar kita. Allah berfirman, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun selama mereka masih beristighfar, mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Anfal ayat ke-33. Pendengar ini dimanapun berada, kita hidup di zaman ketika kabar musibah silih berganti. Kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana, sehingga air pun sulit didapat. Beberapa warga sudah kita temui sampai membeli air bersih untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Kemudian kita dengar juga tentang bencana gempa bumi seperti yang terjadi di tempat saudara-saudara kita nun jauh di sana di timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Kemudian berbagai macam wabah, berbagai macam krisis kemudian berbagai macam bala bencana lainnya. Nah, saudaraku semuanya, seorang mukmin tidak hanya menyibukkan diri dengan sebab-sebab lahiriah saja, tetapi juga harus bertanya kepada diri kita apa yang Allah ajarkan agar kita terhindar dari adab dan bencana. Salah satu jawabannya adalah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat ke-33, ayat yang saya baca di mukaddimah, yang menyebutkan bahwa ada dua perkara yang menjaga keselamatan kita dari berbagai mara bahaya, bencana dan malapetaka yang mungkin datang menghadang kita. Latar belakang dari turunnya ayat yang kita sampaikan tadi, Quran Surah Al-Anfal ayat ke-33, dijelaskan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala bahwa Abu Jahal, pimpinan kafir Quraisy Mekah, pada waktu itu pernah berkata dengan angkuh, dengan sombong, dengan takabur. Apa dia katakan? Ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Lalu turunlah ayat ini, ayat ke-33 Quran Surah Al-Anfal. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka, orang Arab pada waktu itu, karena dua hal yang ada di tengah mereka. Yang pertama, masih adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih adanya orang-orang yang beristighfar, para sahabat-sahabat yang sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu selalu beristighfar memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saudaraku semuanya, menurut Imam Ibnu Abbas dan Abu Musa, beliau menjelaskan bahwa di tengah kaum musyrik Mekah pada waktu itu terdapat dua keamanan yang menyelamatkan mereka dari adab, yaitu keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan permohonan ampun, istighfar. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi, yang tersisa adalah istighfar. Penjelasan serupa diriwayatkan dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu taala. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah telah menurunkan dua jaminan keamanan bagi umatnya, yakni dua hal dalam ayat 33 Quran Surah Al-Anfal. Lalu beliau bersabda bahwa apabila beliau telah tiada, beliau meninggalkan istighfar bagi mereka sampai hari kiamat. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Selama beliau hidup di tengah kaumnya, keberadaan beliau menjadi sebab Allah menahan azab yang menyeluruh. Jadi selama Nabi ada, saudaraku semuanya, itu tidak akan ada bala bencana, tertahan dengan adanya Nabi. Maka kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ada adab selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Nah, setelah beliau wafat 14 abad yang lalu, keberadaan jasad beliau memang telah tiada. Namun ajaran, saudaraku semuanya, syariatnya, sunnah-sunnahnya, itu beliau tetap ada di tengah kita. Nah, ini adalah, saudaraku semuanya, renungan bagi kita. Jadi selagi orang mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi, syariat-syariat Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi, maka insya Allah, saudaraku semuanya, itu bala bencana akan hilang di tengah kita. Banyak sunnah yang sering ditinggalkan oleh kita, saudaraku semuanya. Salah satunya ketika berkumandang suara azan. Itu kan disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudan alladhi watah innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, barang siapa hina ketika mendengar suara azan kemudian dia dengar, dia simak, dia jawab, dia ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazin, kemudian dia berdoa sebagaimana doa yang kita panjatkan tadi, maka kata Nabi Muhammad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Nah, sunnah ini sering banyak ditinggalkan oleh kita. Azan berkumandang di masjid sementara kita masih karaokean. Azan berkumandang di masjid tapi suara musik masih kita pendengarkan. Azan berkumandang di masjid tapi masih kita sibuk dengan pekerjaan. Azan berkumandang di masjid tapi kita masih sibuk, masih senang, masih terlena dengan obrolan kita sesama manusia. Ini kan mulai ditinggalkan. Maka ini hati-hati saudaraku semuanya. Itu adab bisa datang di tengah-tengah kita. Belum lagi perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sudah banyak dilakukan oleh kita umat Islam yang hidup zaman sekarang ini. Perzinahan merebak di mana-mana, dilakukan secara terang-terangan. Khamar, minuman keras menjadi kebanggaan. Liwa, saudaraku semuanya, homoseksual terjadi di mana-mana. Ini adalah pengundang malapetaka, mara bahaya. Maka renungan bagi kita saudaraku semuanya, kalau ingin negeri kita aman, hujan segera turun, kemarau segera berhenti, berganti dengan musim penghujan, maka banyak-banyaklah yang pertama bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak amal soleh, kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya. Kalau sunnah-sunnah itu masih ada di tengah-tengah kita, maka saudaraku semuanya, keberadaan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, ketika berkumandang azan, itu kan ada Nabi Muhammad SAW dikumandangkan, diingatkan, diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua kalimat syahadat. Itu maknanya saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, yang bisa menolak bencana itu perkara kedua adalah istighfar. Istighfar adalah penjaga yang Allah tinggalkan bagi umat Islam sampai hari kiamat. Abu Musa al-Ashari berkata bahwa dahulu ada dua penjaga bagi mereka. Satu telah pergi meninggalkan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW telah wafat 14 abad yang lalu. Dan satu masih tersisa, yaitu istighfar. Sebagaimana diriwayatkan di hadis qudsi, riwayat melalui Anas bin Malik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, "Inni la ahammu bi ahli al-ardi adaba. Fa idza nadartu ila ummi buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar, sarabtu adabi anhum." Kata Allah di hadis qudsi, "Sesungguhnya aku berniat menimpakan adab kepada penduduk bumi." Ini Allah sudah berniat menimpakan adab kepada penduduk bumi. Tapi kata Allah, fa'idan nadartu ila ummari buyuti. Tetapi aku melihat, tetapi apabila aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Yang pertama, kemudian yang kedua, wal mutahabbina fih, orang-orang yang saling mencintai karenaku. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Orang tengah tidur, dia bangun malam, dia beristighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bidhami faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka kata Allah, saraftu adabi anhum, aku palingkan adabku dari mereka. Ini renungan saudaraku semuanya. Kalaulah daerah kita Kabupaten Bangka, Kalau negeri kita tercinta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kalaulah bangsa dan negara kita Indonesia masih aman-aman saja, nggak ada puting beliung, nggak ada banjir, nggak ada kekeringan, nggak ada huru hara, itu sebabnya ada tiga golongan orang ini. Jadi kita punya utang budi terhadap mereka yang melakukan empat amalan ini. Yang pertama kata Allah, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Masjid itu rumah Allah. Sebagaimana yang Allah katakan di hadis kursi yang lain, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwa'i fiha ummaruha. Rumah-rumahku di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan orang-orang yang datang untuk memakmurkannya, maka dialah tamuku, kata Allah. Lihatlah orang-orang tua yang juhud di masjid. Setelah subuh dia enggak pulang. Dia tilawah, dia dikir, dia ikut taklim. Sampai dengan waktu syuruk. Setelah 15 menit dari waktu syuruk, mereka melaksanakan sholat sunat isyraq. Mereka inilah yang meredam murka Allah. Dan kita harus banyak terima kasih kepada mereka. Asbab mereka, saudaraku semuanya, bencana tak datang di hadapan kita. Kalaulah sudah tidak ada lagi orang yang memakmurkan masjid, maka akan ditimpakan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bala bencana. Tak jadi Allah menurunkan bala bencana karena ada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal mutahabbina fi, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Al mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya ini bersaudara, saudaraku semuanya. Nabi ngajarin kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah seperti kedua tangan, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya kompak. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan yang garuk. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri yang garuk. Kalau dua-duanya gatal, saling garuk-garukan. Kalau masih kita peduli dengan sesama, ada orang kekurangan air, kita bagi. Depan rumah kita sudah kering tuh sumurnya, nggak ada lagi keluar. Kita punya air pam. Kata dia, ambillah dari saya. Berapa kira-kira untuk nggak usah sedekah. Ini maksudnya wal mutahabbina fi, saudaraku semuanya. Jadi jangan sampai kita berpikir mementingkan diri sendiri, eksklusif, tidak mau bergaul dengan orang. Kata kita orang Bangka, manek enak, bukanku. Yang penting kenyangku, yang penting senangku, yang penting selamatku. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan berpikir empati. Ada jiwa sosial. Karena kita tidak akan hidup tanpa pertolongan orang lain. Kita disebut orang kaya karena ada orang miskin. Kita disebut pintar karena ada orang jahil, orang bodoh. Nabi Adam tinggal di surga sendirian, saudaraku semuanya. Nikmatnya luar biasa. Surga kan kata Allah di hadis kursi dikatakan, a'adatu li ibadiyas salihin, mala aynun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbi basar. Kenikmatan surga itu luar biasa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang soleh, bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Mala aynun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, indahnya, nikmatnya, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi basar, dan sesuatu yang belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Nikmat surga luar biasa. Tapi Nabi Adam enggak betah. Kenapa? Enggak ada kawan. Enggak ada orang lain. Allah Maha tahu, maka Allah ciptakan Bunda Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri bagian atas Nabi Adam. Baru tenanglah Nabi Adam di surga. Begitulah kita, saudaraku semua. Kita kalau hidup sendirian di Pulau Bangka tak akan senang. Tidak usahlah di Pulau Bangka, di kampung kita, kalau kita senang akan senang. Kita merasa hebat karena ada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa tertawa, bisa senyum karena ada orang lain. Cobalah kalau kita senyum sendirian, akan dianggap gila oleh orang lain. Maka agama mengajarkan saudara kesemuanya harus ada kepedulian, harus ada empati, harus saling cinta mencintai. Nabi katakan umat Islam itu laksana satu tubuh. Apabila bagian tubuh yang lain merasakan sakit, maka yang lainnya merasakan juga sakit saudara kesemuanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ada bahasannya kaitannya dengan yang tengah kita sampaikan, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Banyak beristighfar saudaraku semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini yang bisa meredam murka Allah. Maka kenapa selesai sholat tadi saudaraku semuanya, selesai sholat subuh, kita dibimbing oleh Pak Imam, kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Nabi Muhammad SAW sehari semalam itu beristighfarnya 100 kali. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim nomor 2702, saudaraku semuanya, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaum ilahi mi'ati marrah, fa inni atubu fil yaum ilahi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dengan beristighfar, karena sesungguhnya aku bertaubat beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam 100 kali. Coba lihat saudaraku semuanya hadis ini. Nabi Muhammad itu maksumin minazzilali wal kabairi, dimaksum dari dosa besar dan dosa kecil. Ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah, andaikan ada dosa-dosamu yang terdahulu dan dosa-dosamu yang akan datang, semuanya sudah dijamin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehari semalam beliau beristighfarnya 100 kali. Kita berapa kali ya? Paling banyak 15 kali. Ba'da sholat subuh 3, nanti sesudah duhur 3, sesudah asar 3, sesudah maghrib 3, sesudah isya 3. 3 kali 5 15. 100 kurang 15 85. 85-nya nyau nyari di mana saudaraku semua? Dengan istighfar saudaraku semuanya tertahan tuh bala bencana, mara bahaya di tengah-tengah kita. Maka di riwayat yang lain saudaraku semuanya, Allah juga mengatakan di hadis kursi riwayat Nabawi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala, mahla anillahi mahla, tahanlah dari bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laula syababun husyaun wa bahaimu rutta wa syuyukhun rukha wa atfalun rudda lasubba alaikum al-adabu sabba. Seandainya tidak ada pemuda yang khusyuk, syabab khusyuk, wa bahaimu rutta, hewan yang merumput, orang tua yang ruku, wa syuyukhun rukha wa atfalun rudda, dan bayi yang menyusui, niscaya adab dicurahkan kepada kalian dengan deras. Nih, selain yang 3 tadi, ada 4 lagi yang bisa menahan mara bahaya bala bencana di tengah kita. Yang pertama, pemuda yang khusyuk, masih muda tapi rajin luar biasa beribadahnya. Kemudian hewan yang merumput, binatang-binatang yang melata, Allah kasihan kepada mereka, akhirnya tertahan lagi bencana. Kemudian orang tua yang ruku, sama dengan yang tadi tuh. Kayak lihatlah di masjid-masjid kita tuh, sudah 60, 70, Masya Allah, luar biasa ato-ato itu. Selesai subuh gak pulang dia. Dikir, ingat pada Allah. Sama ba'da maghrib sampai dengan isya, gak pulang dia tanggung. Dia pakai untuk berdikir, istighfar. Dan bayi yang menyusui, bayi-bayi yang lahir, itu menyebabkan Allah menunda mara bahaya dan bencana kepada kita. Maka saudaraku semuanya, renungan bagi kita semua manusia, termasuk kita saudaraku semuanya, bagi yang pernah berbuat dosa, maka segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri. Perbuatan keji, saudaraku semua, perbuatan fahisyah, perbuatan dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tapi juga orang lain. Contohnya zina, contohnya riba. Sementara mendolimi diri sendiri ialah melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar ataupun kecil. Contohnya meninggalkan sholat yang 5 waktu, itu dosa besar, saudaraku semua. Kemudian kata Allah, fastaghfaru lidunubihim. Dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Kemudian kata Allah, wa may yaghfirud dunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Kemudian kata Allah, wa lam yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ali Imran ayat ke-135. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, masih Quran surah yang sama, surah Ali Imran, Allah katakan, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar, dan juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar, wal-mustaghfirina bil-ashar. Ya, saudaraku semuanya, itu mencegah mara bahaya, bencana, malapetaka yang akan datang menghadapi kita. Nah, saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, maka sebagai bentuk konkretnya, saudaraku semuanya, yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah datangnya mara bahaya ini, maka istighfar bukan hanya dilakukan dengan lisan saja. Ia harus menyertai penyesalan. Berhenti dari berbuat dosa supaya tak datang ada. Dan tekad tidak akan mengulanginya lagi. Taubat itu harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama menyesal. Kemudian yang kedua berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga memperbanyak amal soleh. Dan yang keempat menjauhi perbuatan maksiat untuk selama-lamanya. Maka sempurna taubat kita. Maka tertunda apa yang yang menjadi mara bahaya tadi. Tertunda datang ke tengah-tengah kita. Maka banyak-banyaklah beristighfar, paling sedikit istighfar kita astaghfirullahaladzim. Dan yang lebih panjangnya lagi adalah sayyidul istighfar, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang saya baca tadi di awal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini adalah bentuk konkret dari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar di mana pun berada, ini mungkin sebagai penjelasan awal dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang 2 perkara yang bisa menolak bencana dan malapetaka di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bisawab. Wallahumma fikil aqwami tariq ala bumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita undang pendengar kita untuk bergabung di telepon juga di WA Program Satu RRI Sungai Liat. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak siapa ini? Oh, Pak Azadin.
3: Iya.
1: Pak Azadin ya?
3: Iya.
1: Oke, Pak Azadin di Bangka Tengah. Silakan Pak Azadin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Sudah ada hujan di Bangka Tengah?
3: Begini Ustaz, kelompok-kelompok yang Ustaz sebutkan tadi sampai saat ini mungkin juga menjelang kiamat masih ada kan, sehingga mencegah bencana dari Allah itu kan. Cuman begini Ustaz, negara kita ini kan mayoritas Islam, cuman tidak menerapkan hukum Islam kan. Makanya istilahnya, kenapa salah satu bencana terjadi di negara kita ini kan, karena kerusakan lingkungan itu kan. Kenapa pemimpin kita itu enggak tegas kan, kayak misalnya apanya tambang-tambang loba-loba, kemudian merajalelanya kebun sawit tanpa ada pembatasan. Karena kebun sawit itu nggak boleh luas, artinya usaha itu harus sekian ribu hektar, harus ada penghijauan, misalnya 5.000 hektar minimal, 500 hektar itu harus penghijauan, nggak boleh dirusakkan alam hutan. Kemudian atau sudah dirusak ditumbang, ini dikasih pohon baru, artinya ada penghijauan. Tapi kan tidak dilakukan Ustaz ya. Ini kesalahan di negara kita ini, karena di sini banyak orang yang berkepentingan nampaknya Ustaz. Jadi hal-hal itu tidak diperdulikan sama sekali kan. Merajalela pengusaha itu kan. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Azadin di Bangka Tengah sudah bergabung bersama kita. Silakan Ustaz.
2: Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke-41. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Beberapa catatan tafsir singkat dari ayat yang saya sampaikan tadi, saudaraku semuanya. Al-fasad itu kerusakan. Para mufassir menafsirkannya mencakup kerusakan moral, ya. Kerusakan moral itu seperti kemaksiatan dan kedoliman, sebagaimana yang Pak Ajadin katakan tadi. Lalu kerusakan fisik seperti kekiringan, paceklik, seperti yang kita rasakan sekarang nih, luar biasa. Hujan belum turun-turun. Pencemaran dan rusaknya keseimbangan alam. Sementara di tafsir kontemporer banyak menekankan makna ekologisnya. Artinya saudaraku semuanya, kita harus beretika, beradab itu dengan tiga. Pertama, adab dengan Allah, namanya hablum minallah. Kemudian yang kedua, beretika, beradab dengan manusia, namanya hablum minannas. Kemudian yang ketiga, beretika, beradab dengan alam semesta, hablum minal alam. Ini penting juga, ya. Kenapa di Bangka ini, mohon maaf sekarang, kalau kemarau itu cepat surut? Karena daerah-daerah penyangga air, daerah-daerah resapan air itu sudah banyak hilang. Sebagaimana yang Pak Ajadin katakan, hutan-hutan sudah banyak berkurang. Bahkan saya baca di sebuah literatur itu, satu harinya dunia ini kehilangan hutan sekitar satu hari ya, apa satu menit, saya lupa lagi, sekitar 27 lapangan bola. Ini kan luar biasa ya. Jadi cepat surut, cepat hilang air ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau terjadi musim banjir itu cepat naik. Kenapa cepat naik? Banjir di mana-mana, air tidak terserap oleh tanah. Karena apa? Itu tadi saudaraku semuanya, rumah air itu kan jangkar ya. Rumah air itu adalah akar-akar pohon. Akar-akarnya sudah tidak ada, maka dia jalan-jalan. Ini renungan bagi kita saudaraku semuanya. Maka kata Allah di ayat yang lain, wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah terjadi musibah yang menimpa kamu kecuali disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi kalau kita rasakan kekeringan sekarang, hujan tidak turun-turun, bisa jadi memang perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Apapun yang kita rasakan, kebaikan adalah hasil dari kebaikan kita. Keburukan adalah hasil dari keburukan kita. Kan kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Maka renungan bagi kita saudaraku semuanya, baik-baiklah dengan alam. Alam ini bukan warisan dari pendahulu kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Alam telah menyediakan dengan luar biasa. Apapun ada, silakan ambil, manfaatkan oleh kita, tapi dimanfaatkan dengan penuh penghormatan terhadap alam. Kita melihat di negeri-negeri orang luar biasa, di New Zealand, Selandia Baru, Masya Allah luar biasa. Di Jepang, kita melihat, kan sekarang sudah, dunia itu sudah dalam genggaman, saudaraku semua. Di YouTube itu bisa dilihat kan, negeri-negeri orang, begitu indah, begitu terjaga ekosistemnya, karena mereka bersahabat dengan alam. Tidak memanfaatkan alam secara brutal, secara tidak berkeadilan. Padahal konsep ajaran itu ada di kita, di Islam. Sebagaimana yang Allah katakan tadi, ya, jaga alam, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah membuat kerusakan di permukaan bumi setelah Allah membuatnya baik. Bukan tidak boleh kita mengambil manfaat dari alam, silakan, semua untuk manusia kok. Sampai-sampai Allah katakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, ini cakupannya luas, am. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Jangan merusak. Jangan membongkar. Jangan menggali dengan tanpa batasan. Karena ekosistem alam akan terganggu apabila kita melakukan perusakan. Itu mungkin Pak Ajadin di Bangka Tengah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya kita ke pendengar kita, ada Pak Ahmad Irwan ini yang ingin bergabung di WA. Silakan Pak Ahmad Irwan untuk menelpon kita kembali melalui telepon WA di 0811 7179111. Kemudian pendengar lainnya yang masih ingin bergabung kami undang juga di telepon 0717943001. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Pak Ahmad Irwan. Iya, di Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Ya, terima kasih atas hubung saya. Assalamualaikum Pak Haji ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya begini Pak, ini kisah nyata kan. Ada seorang tausiah lah di sini, seorang ustad. Dia mengutip Al-Qur'an dipakai menyerang personal karena mungkin mereka tidak suka terhadap dia, hingga dijadikan Al-Qur'an sehukum seperti apa Pak. Sedangkan Al-Qur'an bukan tidak boleh diperbolehkan untuk menyerangkan seseorang, sedangkan mereka ada menyerang personal karena ketidaksukaan, sebut aja lah apa-apa, sebut aja yang tidak senang terhadap Pak Deddy Mulyadi sehingga diserang lewat Al-Qur'an seperti, tapi kan akhirnya menimbulkan keributan antar dua. Nah, bagaimana hukumnya buat Pak Haji? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz sekaligus menjadi penutup kita di Mutiara Pagi. Silakan.
2: Saya kurang memahami pertanyaan Kang Ahmad Irwan ini. Apa maksudnya ya? Boleh baik dijelaskan mungkin?
1: Menggunakan ayat Al-Qur'an untuk menjelekkan orang lain, Ustaz.
2: Menggunakan
1: ayat Al-Qur'an untuk menjelekkan orang lain.
2: Oh, baik.
1: Baik, silakan.
2: Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, Al-Quran ini adalah kalamullah, ya. Kalamullah itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini dikurunkan sebagai yahdi, sebagai pemberi hidayah, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat-ayat Al-Quran tidak boleh dipakai untuk menghakimi orang ataupun kelompok tertentu tanpa dasar ilmu dan bukti, ya saudaraku semuanya. Jadi kita diajarkan oleh agama jangan sampai mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sampai membuka aib orang lain. Jangan sampai menyerang orang lain secara personal, ya. Belum tentu orang yang kita serang itu lebih apa namanya tuh lebih jelek, lebih buruk dari kita. Bisa jadi lebih baik dari kita, ya. Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, "Tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah, berbahagialah orang yang karena kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, dia sibuk memikirkannya sehingga tidak sempat lagi memikirkan aib ataupun kekurangan yang ada pada orang lain. Nah, penyakit kita sekarang, saudaraku semuanya, sering ngorek-ngorek kekurangan orang lain, ya. Itu tidak bagus bagi kehidupan bangsa dan negara. Kalau ada orang yang banyak memberikan manfaat, banyak orang apa namanya membantu orang lain, ya silakan, ya. Masalah motivasi itu hubungan dia dengan Allah, ya. Hubungan dia dengan Allah. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, saudaraku semuanya, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Kuncinya di situ saja, ya. Kita pun sudah banyak dosa, sudah banyak kesalahan, jadi tak perlulah ngumbar aib punya orang. Lebih baik memikirkan aib kita sendiri. Ketika kita menutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita. Ya. Berhusnuzon sama Allah, berhusnuzon sama manusia itu penting. Jangan sampai suuzon. Ya. Itu mungkin penjelasannya dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Ustaz, di akhir kebersamaan kita silakan menyampaikan pesan dan harapan kepada para pendengar kita yang mendengarkan kita di Mutiara Pagi. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih saudaraku semuanya. Sebagai sebuah ringkasan dari yang saya sampaikan tadi, Quran surah Al-Anfal ayat ke-33. A'udzu billahi samiil 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ini mengajarkan dua penjaga dari adab, yaitu keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Yang pertama telah berpindah dari kita secara jasad, namun sunnahnya tetap kita pegang. Maka mari kita sama-sama menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tetap bersama kita sampai dengan hari kiamat. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, jauhilah dosa. Karena dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, menjauhi dari semua perbuatan dosa, baik dosa pada Allah maupun dosa kepada sesama manusia, maka itu akan menghalangi kita dari mara bahaya, bencana dan malapetaka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik pendengar, demikian kajian Islam Mutiara Pagi di edisi hari ini 5 Oktober 2020. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Jaja Sulaiman SPDI memberikan manfaat untuk kita semua. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk dapat membersamai kita di kajian Islam Mutiara Pagi edisi-edisi berikutnya. Saya Dudiar Pramana, wakil kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Mutiara Pagi. Setelah ini kami akan hadirkan ragam pilihan informasi dalam Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: lansia ya cukup banyak ya di Kota Pangkalpinang, sehingga kita nanti ke depan juga ada pelayanan yang home care. Kita ada pelayanan juga yang home care.
1: Kalau untuk tari charter itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya, kemudian dokumentasi, nah itu yang sudah siap.

Radio Republik Indonesia sekalian dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menyiapkan layanan kesehatan home care bagi lansia. Tari Cakter asal Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia sekalian dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Pendengar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka atau BNNK Bangka ungkap dampak narkoba mempengaruhi kerusakan jaringan otak. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Seperti penurunan kesadaran, jadi mereka itu makan pun mereka nggak mau.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bangka mengungkapkan penyalahguna narkotika tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan sosial seseorang, tetapi kerusakan serius pada jaringan otak. Dokter ahli pertama BNNK Bangka, Windra Fong, menjelaskan bahwa narkoba memiliki kandungan zat berbahaya yang dapat mengganggu sistem kerja otak, terutama pada bagian yang mengatur emosi, perilaku, daya ingat, serta kemampuan mengambil keputusan. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang dapat menyebabkan perubahan fungsi dan struktur otak yang berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun kemampuan kognitif seseorang. Dirinya juga tidak menampik bahwa penyalahguna narkoba berpotensi terjadi di kawasan pertambangan.
1: Sekarang kan lagi maraknya narkoba di Bangka ini, apalagi di daerah pertambangan, perkebunan, atau di tempat yang kerja yang butuh fisik yang harus yang lebih staminanya. Nah, jadi bahayanya karena narkoba kan sejenis doping gitu, bisa menyebabkan kerusakan otak. Kalau orang penggunaan narkoba, mereka itu nggak makan pun nggak masalah, bisa menyebabkan gangguan paru-paru, terus bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, nah gampang sakit.
2: Dijelaskan Windra, beberapa dampak yang dapat muncul akibat kerusakan jaringan otak karena narkoba antara lain menurunkan kemampuan berpikir, sulit berkonsentrasi, gangguan memori, perubahan emosi yang tidak stabil hingga meningkatnya resiko mengalami gangguan psikologis. Selain merusak kesehatan individu, penyalahguna narkoba juga dapat memberikan dampak luas terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, BNN Kabupaten Bangka terus mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkoba melalui edukasi, sosialisasi serta program pencegahan dan pemberantasan penyalahguna narkotika. Dari Sungai Lit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menyiapkan layanan kesehatan home care bagi lansia. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Ke depan juga ada pelayanan yang home care. Kita ada pelayanan juga yang home care.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyiapkan pengembangan layanan kesehatan bagi lanjut usia atau lansia hingga ke rumah. Program tersebut akan dijalankan melalui layanan home care yang menjadi bagian dari pengembangan unit geriatri UPTD RSUD Depati Hamzah. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan layanan tersebut disiapkan karena jumlah lansia di Kota Pangkal Pinang cukup banyak dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih intensif. Menurutnya, layanan home care nantinya memungkinkan petugas kesehatan memberikan pemeriksaan langsung kepada lansia di rumah. Ia berharap layanan tersebut tidak hanya berjalan berdasarkan permintaan, tetapi ke depan dapat dilakukan secara rutin.
5: Lansia ya cukup banyak ya di Kota Pangkal Pinang, sehingga kita nanti ke depan juga ada pelayanan yang home care, kita ada pelayanan juga yang home care. Ya, kita juga ke depan akan membuat database medical record para lansia, ini sedang berproses.
4: Kata dia, nantinya data itu digunakan untuk mengetahui riwayat kesehatan setiap lansia, termasuk penyakit yang pernah atau sedang didapati.

0: waktu pengisian bagi pengecer dan masyarakat umum. Selengkapnya, Septrianingsih melaporkan.
1: Kalau setelah saya lihat, sudah berapa hari ya, hari ini cuman saya minta yang namanya pengecer dari jam sampai jam 9.
2: Kondisi antrian bahan bakar minyak di SPBU Kecamatan Kelapa Kampit mulai menunjukkan perubahan setelah diterapkannya pengaturan waktu pengisian bagi pengecer dan masyarakat umum. Antrian kendaraan yang sebelumnya memanjang kini terlihat jauh lebih tertib seiring upaya penataan distribusi BBM yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pengaturan tersebut turut membantu mengembalikan aktivitas penjualan BBM di sejumlah wilayah. Ia menyebut kondisi di sepanjang jalur Damar hingga Kecamatan Kelapa Kampit mulai menunjukkan perkembangan. Bupati pun menegaskan bahwa penataan dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus mengantri terlalu lama, terlebih di tengah cuaca panas. Ia pun berharap pengaturan yang ditetapkan dapat memberikan kenyamanan bagi warga dalam memperoleh BBM.
1: Jadi mereka pagi-pagi ambil minyak, mereka sudah bisa jual. Kalau mereka jual, tidak ada kesulitan lagi untuk selanjutnya. Nah, sekarang saya lihat sepanjang jalan dari Damar sampai Kampit, saya lihat semua sudah mulai jual. Artinya masyarakat sebenarnya kalau diatur mereka juga mau. Ini kan karena kemarin tidak ada yang ngatur. Nah, sekarang kita sepakat dari Forkopimda itu menyampaikan, tolong kita atur kalian supaya kalian tidak ada kesulitan. Saya juga tidak mau lihat masyarakat saya berjemur, yang ngantri capek-capek, tinggalkan keluarga.
2: Terakhir, Bupati juga mengingatkan agar operator mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan tidak melakukan pelanggaran dalam proses pelayanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SW Belitung. Pendengar, tari cakter asal Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya.
4: Tari cakter asal Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan RI. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dina Kurniati, mengungkapkan pihaknya mengajukan tari cakter yang diciptakan pada 1970 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai langkah pelestarian budaya. Terlebih pada 2023 lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka telah melakukan revitalisasi tari cakter bersama maestro penari generasi pertama dan generasi kedua Dewan Kesenian Bangka serta komunitas seni tari.
3: Kalau untuk tari cakter itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya, kemudian dokumentasi. Nah, itu yang udah siap. Jadi kita bikin yang memang udah siap semuanya, materinya, ya kajian-kajiannya sudah siap semua. Jadi itu yang melatar belakangnya.
4: Sebelumnya, pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia melewati tahapan evaluasi dan sidang penilaian berjenjang dari tingkat provinsi hingga kementerian. Pengusulan awal pada bulan Maret lalu dan berproses hingga sidang penetapan pada 31 Agustus hingga 4 September 2026. Sementara itu, maestro tari Yesu Ganto yang merupakan penari tari cakter pertama mengungkapkan rasa haru dan bangganya atas legitimasi tersebut. Subianto juga dilibatkan dalam revitalisasi dan pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Kan bukan hanya disimpan, harta tadi dipakai kan akan berhabis. Lestarikan, jangan hanya disimpan di kotak Pandora, tarikan, dikembangkan. Harapan saya seperti itu. Jadi kita jangan hanya bangga kebanggaan yang kosong gitu loh ya. Ini sudah diakui nasional ya, sudah diakui secara nasional. Ini adalah warisan budaya tak benda. Kembangkan, lestarikan, berikan kepada yang muda-muda.
4: Tari cakter diciptakan pada 1970 oleh Mukhtar Akros yang saat itu bernaung dalam Sanggar Sepintu Sedulang yang dipimpin Ermanila Hamid. Tarian pergaulan muda-mudi khas Kabupaten Bangka ini awalnya sering ditampilkan pada pesta panen lada. Dengan ditetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, diharapkan tari cakter dapat terus ditarikan dalam berbagai pertunjukan dan diajarkan pada pelajar dalam muatan lokal, sehingga dapat terus lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka,

0: Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar KONI Bangka memastikan persiapan atlet Porprov ke-7 Bangka Belitung berjalan maksimal. Berikut laporan Rana Gusari.
2: Melakukan penggunaan semaksimal mungkin dalam rangka kemajuan atlet.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bangka memastikan seluruh persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 berjalan maksimal. Berbagai program pembinaan atlet terus digenjot agar target meraih juara umum dapat terwujud. Wakil Ketua KONI Bangka, Mendra Kurniawan, mengatakan, hingga saat ini persiapan terus dilakukan melalui training center atau TC berjalan yang diikuti seluruh cabang olahraga. Selain itu, tim monitoring dan evaluasi juga aktif memantau perkembangan latihan atlet di masing-masing cabor.
2: Semua cabor tetap berpeluang untuk mendapatkan medali emas, tetapi untuk cabur-cabur unggulan kita ambil contoh seperti bola basket putra putri, menembak, kemudian di bela diri, silat, karate dan taekwondo itu berpeluang juga.
3: Dikatakan Mendra, untuk memastikan pelatihan atlet pun telah diberikan ekstra puding atau biaya pemenuhan gizi bagi atlet yang dipersiapkan berlaga di Porprov mendatang. Porprov 7 Kepulauan Bangka Belitung dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 dengan venue pertandingan dipusatkan di Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah. Sementara Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Bangka Ismi Rahmadinianto mengatakan terdapat 19 atlet yang dipersiapkan untuk Porprov 7 2026.
4: Yang dibiayai oleh pihak KONI 12 atlet, tetapi kami mengirim atlet tambahan 7 atlet lagi karena banyaknya kelas di atletik, baik di lari, lempar maupun juga tolak. Sehingga kita untuk mengejar target juara dan juga untuk mengisi kelas-kelas yang ada, maka kami menambah 7 atlet dengan pembiayaan mandiri dari kami.
3: Sejauh ini dikatakan Ismir, atlet terus melakukan latihan secara rutin di lapangan Bina Satria Sungai Liat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Di pagi hari ini 5 Oktober 2026, tentunya setiap 5 Oktober pendengar diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Melansir dari Puspen TNI, perjalanan organisasi TNI bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Organisasi tersebut berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami perubahan nama. Awal pembentukan TNI pendengar, BKR ini menjadi organisasi awal yang menghimpun kekuatan untuk menjaga keamanan Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangannya kemudian melahirkan TKR sebagai organisasi ketentaraan pada 5 Oktober 1945. Tanggal pembentukan TKR tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari TNI setiap 5 Oktober. TKR selanjutnya mengalami perubahan untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan Indonesia. Nama TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki susunan organisasi sesuai dengan dasar militer internasional. Kemudian TRI menjadi TNI. Pemerintah selanjutnya berupaya menyatukan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Penyatuan dilakukan untuk menghimpun kekuatan bersenjata dalam satu organisasi nasional. Kemudian pendengar, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947, TNI menjadi wadah penyatuan TRI sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat. Nah, perjalanan tersebut membuat 5 Oktober memiliki arti penting dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Tanggal itu menandai pembentukan TKR sebagai salah satu tonggak utama lahirnya TNI. Dan TNI pernah menjadi bagian dari ABRI pendengar. Perjalanan organisasi TNI kembali mengalami perubahan setelah memasuki masa berikutnya. Pada 1962, Angkatan Perang dan Kepolisian diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada era reformasi, pemerintah kemudian memisahkan Polri dan ABRI. Institusi militer kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah pemisahan tersebut. Peringatan HUT ke-81 TNI pada 2026 ini, TNI memperingati hari jadinya yang ke-81, tepat pada hari ini pendengar, Senin 5 Oktober 2026. Nah, peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Peringatan tersebut menjadi bagian untuk mengenang perjalanan panjang TNI sejak pembentukan TKR. Sejarah itu juga mencatat perkembangan organisasi pertahanan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dan jangan lupa pendengar, hari ini kita juga akan mengikuti peringatan hari jadi ataupun hari ulang tahun ke-81 TNI, di mana nanti kita akan menghadirkan siaran langsung perayaan atau pelaksanaan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang nanti akan kita siarkan langsung, di mana acaranya nanti acara peringatannya akan dilangsungkan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur ya. Jadi untuk Anda nanti jangan lupa ikuti mulai dari pukul 8 lewat 45 waktu Indonesia Barat hingga selesai ya. Nanti kita akan hadirkan siaran langsung melalui program 1 RRI Sungai Liat. Dan juga nanti di opini publik kita akan memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan doa, kemudian harapan ya, masukan kepada Tentara Nasional Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nak, sarapannya jangan lupa, sebentar lagi berangkat sekolah.
2: Iya Bu, hari ini tanggal 1 Oktober ya?
1: Betul, hari kesaktian Pancasila.
2: Berarti hari ini cuma upacara dan menghafalkan Pancasila lagi dong.
1: Bukan cuma itu. Coba kamu ingat, Pancasila itu sebenarnya terlihat dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari.
3: Di sekolah, Raka melihat temannya kesulitan membawa buku.
4: Raka, boleh bantu bawakan sebagian bukuku nggak?
5: Boleh, sini aku bantu.
3: Di kelas, mereka berbeda pendapat saat mengerjakan tugas kelompok.
6: Menurutku, idenya begini.
5: Kalau aku sih punya pendapat berbeda ya, tapi kita bicarakan bersama aja ya.
3: Dan ketika melihat teman yang berbeda suku, agama, maupun latar belakang,
5: kita tetap teman, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
3: Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan. Nilai-nilainya hidup melalui sikap saling menghormati, membantu sesama, bermusyawarah, menjaga persatuan, dan berlaku adil. Mari, jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
7: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Masih di Bangka Belitung pagi pendengar, dan tentu di hari ini kami informasikan juga kepada Anda, program Masa Terari Sungai Liat akan menyiarkan secara langsung puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada hari ini Senin 5 Oktober 2026. Nah, rangkaian kegiatannya nanti pendengar mencakup yaitu upacara bendera, penganugerahan tanda kehormatan, kemudian nanti akan ada peresmian dan juga pelantikan satuan baru. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari RRI, rangkaian diawali dengan pengecekan personil dan perlengkapan sebelum pasukan nanti mengikuti upacara. Lalu pasukan kemudian memasuki tempat upacara untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan susunan acara. Acara pokok diawali dengan laporan perwira dan dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran serta pemeriksaan pasukan. Rangkaian berikutnya mencakup mengheningkan cipta, mengucapkan sapta marga, dan penganugerahan tanda kehormatan. Nah, peresmian dan pelantikan satuan baru juga menjadi bagian dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 TNI. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan pernyataan resmi sebelum proses peresmian dan pelantikan berlangsung. Nah, dan untuk rangkaian hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI nantinya pukul 7.30 pasukan melaksanakan pengecekan personil dan perlengkapan. Lalu pukul 8.00 itu pasukan dan kelengkapan upacara siap di daerah persiapan masing-masing diiringi orkestra Mabes TNI. Kemudian pukul 8.35 trompet pertama, lalu pukul 8.40 trompet kedua. Pukul 8.42 pasukan upacara memasuki tempat upacara. Lalu pukul 8.49 komandan upacara memasuki tempat upacara. Pukul 8.52 penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kemudian pukul 8.58 inspektur upacara tiba di tempat upacara dan menuju mimbar kehormatan. Lalu pukul 8.59 inspektur upacara tiba di mimbar kehormatan. Pukul 9 salam kebangsaan. Dan selanjutnya rangkaian upacara dilangsungkan hingga akhirnya nanti akan melakukan peresmian dan juga pelantikan satuan baru pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 9.59 ini menjadi akhir dari upacara ataupun peringatan puncak peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, dan pukul 10 pasukan meninggalkan tempat upacara. Nah, jadi nanti dalam kegiatan puncak peringatan HUT ke-81 TNI akan ada pelantikan dan juga peresmian satuan baru. Kita tunggu satuan apa yang akan menjadi satuan baru dari TNI di tahun 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KMPIR Go Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad